0: dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

0: Pagi teman Pro 2, selamat memulai aktivitas untuk kamu mungkin yang baru aja sampai ke ini ya, mungkin kampus, tempat kerja dan lain sebagainya.
1: Udah siap untuk memulai hari Selasa ini gitu ya. Semoga Selasa kamu juga bakal berjalan dengan sesuai yang apa kamu harapkan gitu teman Pro 2.
0: That's right. Nah, kabar terbaru teman Pro 2 datang juga di mana 5 penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh. Ini kabarnya kembali di cancel ya kemarin di tanggal 7. Ini akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah penumpang ini kabarnya naik kereta api di Malang ke Jakarta dan sebagainya ini melonjak gitu, pindah langsung sama mode transportasi gitu teman Pro 2.
1: Yes, dan dari pagi kemarin ya ini enggak ada pesawat komersil yang turun maupun terbang dari bandara yang terletak di kawasan Lanut Abdurrahman Saleh teman Pro 2, dan termasuk di sore hari ya yang biasanya ada penerbangan di jam 15:10 ini juga dibatalkan teman Pro 2. Jadi sesuai data yang ada di papan monitor ya yang terpasang di depan pintu masuk bandara, ini terlihat ada 5 penerbangan dengan status cancel gitu ya. Dari kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh juga menyampaikan ya kalau hal itu juga merupakan hal yang benar teman Pro. Jadi ada beberapa yang di cancel jadi nggak ada aktivitas penerbangan di hari itu teman
0: sama sekali gitu. Dan ini pasti beliau pun ini Pak Purwo Cahyo juga nggak bisa janji ya sebenarnya kapan bakal ada penerbangan dari Malang, karena rute pesawat yang terbang dari Malang itu Jakarta Malang. Nah, jika di sana tutup maka nggak ada pesawat yang kesini, sehingga nggak ada lagi nih yang terbang teman Pro 2 ya. Di Abdurrahman sendiri dikatakan Pak Cahyo cukup aman sekalipun erupsi juga Semeru juga erupsi teman Pro 2. Nah, terkait 5 penerbangan yang di-cancel kemarin, itu rutenya adalah Jakarta, Malang, Jakarta, dengan rincian 4 penerbangan Batik Air dan 1 penerbangan CityLink Indonesia. Jadi penerbangan yang batal ini pun mengangkut penumpang sekitar 964 orang, baik yang berangkat ataupun datang kabarnya. Jadi memang penumpang ini udah mengajukan refund dan juga reschedule yang udah dilayani oleh airline dan dimonitor oleh personal bandara teman Pro 2.
1: Yes, dan terpantau juga ya kondisi Bandara Udara Abdurrahman Saleh juga kemarin sepi banget teman Pro 2 dibanding hari Minggu kemarinnya ya, dan banyak banget penumpang yang nggak tahu nih kalau ada penerbangan akibat adanya erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Dan juga datang ke bandara. Sementara untuk kemarin siang ini relatif sepi aja dan hanya ada beberapa penumpang yang datang lantaran ini gak tahu jika ada pembatalan penerbangan gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang ada rencana mau berangkat dari Malang ke Jakarta atau sebaliknya, bisa dicek lagi ya emailnya, siapa tahu ada notifikasi pembatalan atau penggantian jadwal gitu ya.
0: Benar. Dan sementara itu dari PT Kereta Api Indonesia daerah operasi Daop 8 Surabaya, ini juga kabarnya udah menyiapkan 6.104 tempat duduk buat keberangkatan stasiun Malang kemarin. Kapasitas ini disiapin buat mengakomodasi ya kebutuhan perjalanan masyarakat di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau gitu teman Pro 2 ya. Jadi ada 4 perjalanan kereta api tujuan Jakarta juga yang banyak dicari, dan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat teman Pro 2. Jadi bisa beralih ke kereta api ya yang masih aman seperti
1: betul yang masih akan beroperasi seperti pada umumnya gitu ya. Jadi daripada kamu enggak jadi berangkat, mending ganti transportasi
0: apalagi
1: aja.
0: Apalagi udah ada janji sama klien dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Ya udah deh kalau gitu jangan kemana-mana. Semoga aja pagi hari ini akan ada info baik ya. Kita akan tunggu aja. Let's move dulu ke single yang satu ini dari New Hope Club with No Me 12.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro2 selamat pagi. Informasi lainnya juga datang dari PT Kereta Api Indonesia yang ini juga ternyata menambah rangkaian kereta api ya buat memperluas pilihan perjalanan para pelanggan. Jadi penambahan kapasitas angkutan ini diberlakukan secara resmi per hari Senin kemarin ya Dil, di tanggal 7 September.
1: Yes, dari PT Kereta Api Indonesia juga menyediakan sarana kelas eksekutif ya, hingga ada juga nih kelas ekonomi bagi seluruh masyarakat, di mana sarana yang digunakan ini mencakup kereta bertipe stainless steel new generation ya, serta ada juga rangkaian jenis new image teman Pro2.
0: Yes.
1: Dari Vice President Corporate Communication KAI ya, Anne Purba juga memberikan keterangan nih mengenai penyesuaian operasional sarana tersebut, di mana evaluasi operasional ini secara berkala akan dilakukan ya demi bisa menghadirkan moda transportasi darat yang aman dan juga andal teman Pro2.
0: Nah, kereta api 2 B yang rute Gambir menuju Surabaya Pasar Turi ini memperoleh rangkaian 9 kereta eksekutif ya. Pelayanan KA 164A Gumarang ini juga kabarnya dapat penambahan 4 kereta eksekutif serta 7 kereta ekonomi generasi baru. Serta ada juga rangkaian KA204 serta KA203 Tegal Bahari, ini juga dapat penambahan kapasitas gerbong serupa relasi tersebut. 4 perjalanan KA Gunung Jati sekarang kabarnya juga beroperasi menggunakan 5 kereta eksekutif dan 5 kereta ekonomi teman Pro2.
1: Yes, iya, Ani juga menjelaskan ya kalau kesiapan fasilitas sarana dan prasarana ini akan terus dipastikan demi kenyamanan para pengguna, dan juga ada pengaturan operasional perjalanan kereta ini dilakukan secara terstruktur gitu ya, biar mobilitas penumpang ini bisa terlaksana dengan baik teman Pro2. Ada dari Eksekutif Vice President Corporate Secretary ya KAI Wisnu Pramudi juga mengingatkan nih kepada masyarakat terkait dengan situasi keselamatan perjalanan, di mana pelanggan yang melintasi area terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau juga diminta untuk menggunakan masker pelindung pernafasan teman Pro2.
0: Nah itu dia, jadi dengan penambahan gerbong relasi dan lain sebagainya ini gitu ya, ini bisa lebih memperluas jangkauannya lagi, lebih banyak lagi yang bisa terfasilitasi.
1: Betul.
0: Gitu ya perjalanannya. Semoga kedepannya juga semakin baik seperti itu. For sure untuk kamu yang mungkin ke arah Jakarta dan lain sebagainya juga jangan lupa untuk tetap dikedepankan keamanannya.
1: Betul, pakai masker itu harus banget ya teman Pro2.
0: Wajib banget, karena katanya debunya bener-bener rusak ya.
1: Betul, karena debunya tuh katanya beda sama debu pada umumnya. Kadang ada kayak beling-belingnya gitulah kayaknya.
0: Iya, cukup menusuk ya intinya.
1: Betul,
0: teman Pro2.
1: Pokoknya bahaya lah kalau kehirup, pakai masker aja.
0: Itu dia ya. Jadi deh kalau gitu jangan kemana-mana, kita mau dulu yuk ke single yang satu ini. Kayaknya udah lama banget gara-gara lagu ini, kangen banget.
1: Oh, betul.
0: Lady Gaga.
1: Lady Gaga.
0: Paparazzi. Enjoy.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Tahukah kamu, jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngerti apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramain.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramain, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kedua ini kita akan hadirkan seperti biasa perkiraan cuaca nih untuk Malang Raya bersama teman-teman forecaster dari BMKG teman pro 2 ya. Kita sudah terhubung?
1: Yes.
0: Pagi hari ini bersama Ibu Iis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Iis di hari ini, hari Selasa ya?
2: Ya, alhamdulillah. Mbak Tila sama Mbak Safa gimana?
1: Alhamdulillah.
2: Safanya sehat juga.
0: Baik, Bu Iis, luar biasa.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Baik, Bu Iis, ini apa namanya kalau ngomongin tentang perakiraan cuaca di seputaran Malang Raya untuk hari Selasa ini seperti apa nih, Bu?
2: Ya, jadi untuk pendengar Pro 2 Malang untuk hari ini cuaca diprediksinya itu pada umumnya cerah berawan hingga berawan, jadi didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan nanti ada potensi hujan untuk di Kota Batu di siang hingga sore hari, seperti itu.
1: Oke. Jadi di Kota Batu ya ada potensi hujan teman Pro 2 gitu ya. Tapi mengenai seperti yang ada kabar beredar gitu ya, Bu Iis ya, katanya dari gas SO2 ya, sulfur dioksida ini udah sampai ke Malang Raya tuh, apakah seperti itu benar adanya Bu Iis atau bagaimana, Bu?
2: Kalau untuk gas SO2 yang dari itu ya Kak ya, yang dari
1: Gunung
2: Krakatau ya. Kalau itu mungkin memang karena dibawa oleh angin ya, tapi memang kandungannya enggak yang mungkin enggak yang seperti di sana seperti itu. Udah bercampur dengan gas-gas yang lain.
0: Oke, berarti masih aman ya, Bu ya, untuk kita beraktivitas dan lain sebagainya, enggak harus pakai masker atau seperti apa?
2: Kalau untuk pakai masker tetap ya, karena sekarang kan lagi musim kemarau, meskipun sekarang dari pantauan BMKG untuk kondisi udaranya itu masih di baik hingga kategori sedang. Tapi teman-teman saat beraktivitas di luar tetap pakai masker, karena saat musim kemarau seperti ini untuk polusinya kan lebih tinggi
1: gitu. Karena anginnya juga lagi kenceng-kencengnya ya Bu Iis ya.
2: Iya, apalagi untuk teman-teman yang di kabupaten ya. Jadi prediksinya untuk yang di kabupaten itu memang lebih kencang daripada yang di Kota Batu sama Kota Malang. Jadi diprediksi mencapai 27,4 km per jam dari arah timur. Jadi teman-teman yang beraktivitas mungkin lebih hati-hati.
1: Oke, baiklah.
0: Jadi anginnya juga cukup kencang ya, especially di kabupaten teman Pro 2 ya. Dan for sure tetap pakai masker seperti itu. Tapi untuk kelembapan udara di hari ini seperti apa, Ibu?
2: Kelembapan udaranya masih kering, tapi nggak sekering kemarin-kemarin. Jadi prediksinya untuk siang hari diprediksi mencapai untuk siang harinya 60%.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang beraktivitas di luar untuk tetap memakai sunscreen, terus tetap juga menjaga hidrasi ya dengan minum air putihnya yang cukup.
0: Oke, baiklah seperti itu. Bu, ini saya juga penasaran nih, kira-kira musim kemarau kali ini apakah memang sepanjang itu, Bu?
2: Kalau dari prediksinya BMKG kan memang tahun ini kita lagi El Nino ya.
0: Iya.
2: Jadi nanti kalau kalau dari prediksi BMKG musim kemaraunya memang lebih panjang dari biasanya, atau musim hujannya nanti awalnya lebih mundur.
0: Berarti benar-benar akan panjang ya untuk kemarau kali ini teman Pro 2 ya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan semuanya, juga jangan terlalu apa boros air juga gitu ya. Kemarin disampaikan seperti itu.
2: Dehidrasi. Teman-teman masyarakat untuk lebih bijaksana dalam pemakaian air bersih.
0: Baiklah seperti itu. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Bu Iis untuk himbauannya dan juga perakiran cuacanya di hari ini. Sehat selalu dan juga selamat beraktivitas di pagi hari ini Bu Iis.
1: Terima kasih Bu.
2: Sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah dimatikan ternyata ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 seperti itu ya. Jadi memang untuk apa kabar yang juga beredar ya tentang SO2 ini memang juga memang benar adanya. Cuman karena jarak yang terlalu jauh tadi, Adil, kita harus membahas. Ini juga tidak sama dengan
1: yang dekat-dekat sana, sana. Jadi masih aman aja, tapi tetap harus pakai masker karena lagi kemarau juga, teman Pro 2.
0: That's right. Info update lain masih bakal kami hadirkan. Jadi pastiin terus kamu di sini, teman Pro 2, sampai nanti.

Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: Pajak Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: beda.
1: Betul.
0: Kalau kartun, sekarang aku nontonnya drama Korea.
1: Bener, gitu. Udah beda ya seleranya.
0: Seleranya udah beda gitu. Percintaan, habis itu mistis dan sebagainya. Kalau dulu kan kayak lucu-lucu,
1: yang gemes-gemes. Nah.
0: Tapi pasti teman Prodo kalau misalnya ngomongin tentang kartun-kartun zaman dulu gitu ya. Ini mungkin salah satunya SpongeBob juga. Yang ini kabar terbarunya sekarang udah dicabut gitu ya dari layar kaca. Walaupun sampai saat ini masih belum ada konfirmasi dari Global TV ya.
1: Betul, official GTV gitu ya.
0: Oke, okay,
1: jadi
0: gitu.
1: Masih aku juga belum tahu sih juga. Karena Diko juga enggak ada TV ya, jadi enggak tahu gimana update-nya. Ya apakah masih ada di jam pagi itu? Biasanya kan sambil nih nunggu lagi sarapan sambil nunggu mau berangkat sekolah kita nonton SpongeBob.
0: Bener banget. Tapi apa sih sebelumnya kita juga pernah banget ya teman Pro 2 ditinggalin sama beberapa film duluan, kayak misalnya Doraemon, terus Naruto atau bahkan Shaun the Sheep ya sampai Avatar ya, semuanya ini benar-benar jadi bagian childhood kita. Dan sering berubahnya cara kita menikmati hiburan, televisi juga sekarang itu berubah ya, dimana streaming platform YouTube dan berbagai pilihan tontonan ini membuat kartun-kartun yang dulu familiar tuh perlahan meninggalkan layar TV kita, teman Pro 2.
1: Yes, dan beberapa juga bahkan udah bertahun-tahun ya nggak tayang lagi dan menyisakan karakter-karakter yang somehow ini masih kita ingat sampai sekarang, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan udah nggak di TV, tapi tuh ada di ini di YouTube.
0: Ada sih sebenarnya.
1: Bisa kita lihat dari semua episode di situ udah ada juga. Jadi kayak lengkap perubahan ya. Ini ya, pergeseran ini medianya ya berubah.
0: Medianya udah berubah. Kalau dulu zaman kita kecil ya, Di, walaupun emang kita beda umur ya, tapi aku tuh masih inget banget di saat aku hari Minggu libur, which is like libur, itu pagi-pagi udah mandi, udah sarapan, bahkan sarapan sambil nonton TV tuh udah nonton dari di TV tuh RCTI dan lain sebagainya tuh banyak banget sih.
1: Betul. Dan itu udah dari subuh udah ada bahkan. Bener. Ya. Jadi coba, kita udah bangun langsung kayak disajikan.
0: Name salah satu atau beberapa film kartun yang favorit kamu dulu.
1: Ini aku Chuck Zone.
0: Oh, Chuck Zone.
1: Ya, yeah, yang yeah. Menggambar di papan tulis itu ya. Terus jadi kenyataan ya. Betul. Nah, itu seru banget. Itu imajinasi apa kita main imajinasi kita.
0: Kalau aku dulu suka banget sama kamu ini enggak sih jamanin. Pernah dengar enggak sih kayak Captor Sakura?
1: Enggak,
0: beda, udah beda memang.
1: Enggak.
0: Habis itu aku dulu suka lihat Tokyo Mew Mew.
1: Aduh, aku juga enggak tahu. Ya?
0: Doraemon.
1: Doraemon aku tahu.
0: Pas Detective Conan.
1: Aku tuh Dora the Explorer.
0: Ya ampun.
1: Apa kamu melihat swiper?
0: Mana swiper?
1: Di mana?
0: Nah, jadi aku heran kayak kok bisa ya kita dulu teriak-teriak ya.
1: Padahal dia juga monolog ya, tapi kita nyaut. Kita merasa diajak berkomunikasi.
0: Bener, tapi emang seru banget sih teman Pro 2 ya. Memang banyak-banyak kartun ini kayaknya udah itu masa kecil kita banget sih.
1: Betul.
0: Kangen banget sih.
1: Kangen jujur ya.
0: Saking kangennya, aku sendiri walaupun sekarang suka nonton drama Korea, beberapa kali aku juga masih nonton film kartun sih, Dil.
1: Oh, film kartun apa yang kamu tonton di usia dewasa?
0: Tandanya kayak VR lah kalau film kartun.
1: Aku mikir.
0: Ya mah kebantuk. Kalau aku tuh dewasa itu aku sering banget nonton, gak sering sih, beberapa kali nonton dari Pixar.
1: Oh.
0: Terus habis itu Ghibli. Aduh, nah, itu bagus-bagus. Iya, Totoro dan kawan-kawannya. Terus habis itu Disney, beberapa kayak Zootopia. Itu masih bagus banget.
1: Itu masih bagus sih. Frozen, aku juga nonton Frozen.
0: Iya sih, lebih kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Bukan yang kayak series yang banyak gitu.
1: Yang
0: ya.
1: Berepisode-episode enggak. Kita yang lebih sekali film, selesai ya.
0: Dan dulu aku suka banget nonton Barbie.
1: Nah, kamu juga banyak banget sih korbannya.
0: Korban
1: Barbie.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Fairytopia, habis itu Mermaid dan lain sebagainya.
1: Tinkerbell, nah itu banyak banget ya.
0: Tapi sekarang kalau aku kalau lihat Barbie kok kayak aneh ya. Aku rasanya kayak feelnya kayak apa sih?
1: Kok bisa orang suka Barbie yang bisa? Dulu kita kan nganggapnya kayak keren banget.
0: Iya, bener banget. 12 Dancing Princess atau apa gitu ya.
1: Keren.
0: Tapi sekarang kayak aku ngeliatnya biasa. Ya mungkin memang berbeda ya.
1: Betul.
0: Usianya teman-teman.
1: Seiring kita bertambah usia juga selera
0: bener.
1: Kita juga berubah.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul banget teman-teman ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang perubahan waktu ini menggeser ya untuk film-film kartun ini berpindah ke media lain kayak gitu. Ya whatever it is, thank you deh untuk beberapa film-film ini yang udah menemani kita.
1: Betul, menemani masa-masa kecil kita ya, karena dulu kan belum ada gadget ya.

0: That's
1: jadi
0: right.
1: Kita tontonnya TV gitu.
0: Seru banget sih memang ya. Yaudah deh kalau gitu Bon Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu masih kangen banget sama film-film kartun, boleh banget cari karena di streaming di YouTube dan lain sebagainya
1: OTT
0: juga masih.
1: OTT udah banyak banget.
0: Banyak itu dia. Ya, yaudah deh kalau gitu kita move dulu ke single yang satu ini, Denona dengan Shoot. Enjoy. Ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 2 di tengah adanya apa namanya abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini pastinya kita juga worry dengan kualitas udara kita ya. Mm-hmm. Dimana ada informasi cukup menarik nih, masyarakat bisa ngecek kondisi dan kualitas udara di tempat kita, sekitar kita, terutama ketika terjadi peningkatan polusi dekat dengan wilayah kebakaran hutan maybe, atau juga terdampak erupsi gunung berapi kayak gitu.
1: Yes, dan dengan mengetahui kualitas udara terkini ya, kamu juga jadi bisa ada pertimbangan nih sebelum melakukan aktivitas di luar rumah teman Pro 2. Dan kalau kamu mau cek juga hari ini mudah banget ya cara ceknya. Yes, teman Pro 2, kamu bisa memantaunya langsung pakai HP kamu ya, pakai smartphone kamu, menggunakan Google Maps, atau bisa juga menggunakan aplikasi pemantau kualitas udara seperti iQiyi Air ya, juga Air Visual, atau situs resmi dari BMKG teman Pro 2.
0: Nah, informasi ditampilkan ini umumnya mencakup indeks kualitas udara atau Air Quality Index dan konsentrasi partikulat seperti PM2,5 gitu. Nah, contohnya nih kalau misalnya di Google Maps ini bisa kamu cek ya, tinggal Google Maps ini punya fitur Air Quality atau kualitas udara yang memungkinkan pengguna tuh ngelihat info tentang kualitas udara melalui peta pada wilayah yang didukung kayak gitu. Caranya tinggal buka aja aplikasi Google Maps kamu di HP atau laptop, terus tentukan wilayah yang pengen kamu periksa di peta tersebut, ketuk icon layers atau lapisan di bagian kanan atas ya, pilih air quality atau kualitas udara, dan informasi kualitas udara bakal langsung muncul di wilayah yang tersedia teman Pro 2.
1: Yes, kalau tadi udah Google Maps ya. Nah, ini bisa juga dicek lewat aplikasi iQiyi Air teman Pro 2. Kamu bisa memungkinkan ya untuk melihat kondisi udara di lokasi tertentu. Yep, seperti ada nilai AKI ya, dan juga konsentrasi PM2,5. Untuk caranya sendiri, kamu bisa unduh dan juga buka aplikasi iQiyi Air Air Visual ya. Kamu tinggal aktifin aja izin lokasi atau GPS jika diperlukan, terus tinggal pilih aja lokasi yang mau dipantau, terus kamu bisa tinggal lihat aja ya nilai AKI dan juga informasi polutan yang ditampilkan, dan bisa menggunakan fitur peta untuk melihat kondisi udara di wilayah lain juga teman Pro 2.
0: Nah, kalau misalnya di BMKG juga bisa banget teman Pro 2, ini udah disediakan infonya dari BMKG, itu menyediakan info konsentrasi PM2,5 di sejumlah wilayah Indonesia. Data ini dapat digunakan untuk melihat kondisi partikulat udara dan kategori kualitas udara yang ditampilkan gitu. Caranya gampang banget, tinggal buka situs pemantauan kualitas udara BMKG, terus pilih atau cari kota yang pengen kamu pantau, perhatikan angka konsentrasi PM2,5 dan lihat kategori kualitas udara yang ditampilkan di sana teman Pro 2. Jadi memang AKI atau Air Quality Index ini adalah indeks untuk menggambarkan tingkat kualitas udara dan potensi dampaknya ke kesehatan kita. Semakin tinggi nilainya tadi di suatu lokasi, itu juga semakin tinggi pula polusi udaranya teman Pro 2. Jadi harus diwaspadai ya dia.
1: Betul, dan juga harus dicek secara berkala karena pasti yes, akan perubahan gitu ya teman Pro 2.
0: Itu dia, semoga info ini bisa bermanfaat untuk kamu teman Pro 2 ya, dan semoga once again balik lagi kita berdoa memang di tengah musim kemarau ini. Betul, ya semoga semuanya segera membaik dan Tuhan memberikan perlindungan kepada semuanya teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, nanti jam 9 pagi kita juga bakal hadirkan
1: moderasi
0: beragama ya, untuk sepadanya. Jadi keep stay tune di 87,9 teman
1: terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: untuk pagi hari ini seperti biasa di Spada Moderasi Beragama ya, kita akan menghadirkan penyuluh-penyuluh agama untuk memberikan materi-materi gitu ya seputar banyak hal supaya kita lebih aware lagi tentang ini ya, bersosialisasi dengan berbagai macam agama,
1: toleransi juga
0: dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada siapa dia yang bakal kasih materinya nih pagi ini?
1: Nah, di hari ini Mempro 2 di hari Selasa ya 8 September akan ada Dwi Ratnasari SPD FII MPD ya. Dia merupakan penyuluh agama Hindu dan topik untuk hari ini adalah hakikat manusia dan juga pengendalian diri menurut pandangan agama Hindu, teman Pro 2.
0: Yes, baiklah. Langsung aja teman Pro 2, kita akan hadirkan materinya. Jadi untuk kamu please ya harus mendengarkan banget gitu ya. Untuk kali ini bersama Ibu Dwi Ratnasari. Jadi keep station di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, and here is it untuk moderasi beragama di pagi hari ini.
2: Sebelumnya saya ucapkan Hang Ayu Bagia, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi umat sedharma dan sahabat pendengar RRI Pro 1 Malang, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang penuh kerahayuan ini, kita akan mengulas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menyelami hakikat manusia dan mengendalikan musuh dalam diri melalui penaklukan satribu. Umat sedharma yang berbahagia dan para sahabat pendengar RRI Pro 1 Malang dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, manusia dipandang sebagai ciptaan yang paling mulia atau disebut dengan utama janma. Mengapa dikatakan mulia? Bukan karena fisik yang kuat, melainkan karena manusia dianugerahi yang disebut dengan Tri Brahmana secara utuh, yaitu payu, kemampuan untuk bergerak dan bernafas, sabda, kemampuan untuk bersuara dan berkomunikasi, yang ketiga ada idep, kemampuan untuk berpikir, menalar serta membedakan mana yang baik atau disebut dharma dan mana yang jahat atau ketidakbaikan disebut adharma. Namun, dalam perjalanan hidup, badan jasmani atau prakerti, kita seringkali dipengaruhi oleh sifat alamiah seperti rajas atau nafsu, agresif, dan tamas, kegelapan atau kemalasan. Ketika rajas dan tamas menguasai pikiran, ajaran etika bisa tertutup oleh kegelapan. Disinilah pengendalian diri, atmana satya, menjadi kunci utama agar idep tetap memegang kendali atas hidup kita. Umat sedharma dan para pendengar RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, dimanapun Anda berada, musuh terbesar manusia sesungguhnya bukan berada di luar, melainkan bersemayam di dalam pikiran kita sendiri yang dikenal dengan satribu, enam musuh dalam diri. Mari kita bedah satu persatu. Kama. Kama merupakan desakan atau keinginan Namun jika tidak dilandasi dengan dharma, ia akan merusak diri. Sloka yang mendukung tentang kama yaitu salah satunya Bhagavad Gita Alinea 2 nomor 62.

0: Ketika seseorang terus memikirkan objek indera, timbullah rasa terikat. Dari keterikatan timbul kama atau nafsu, dan dari kama yang terhalang timbullah kroda atau kemarahan. Yang kedua ada loba atau keserakahan. Keinginan yang tak pernah puas dan selalu ingin menguasai hak orang lain. Kemudian yang ketiga ada kroda atau kemarahan atau dendam. Luapan emosi saat keinginan terhalang yang merusak rasionalitas dan hubungan antar manusia. Yang keempat ada moha, kebingungan, kondisi mental yang kabur sehingga gagal membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kelima ada mada, kemabukan atau kesombongan, kehilangan kesadaran diri akibat faktor sapta timira seperti merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling cantik, bahkan merasa paling kaya. Yang keenam ada matsarya atau iri hati atau dengki, perasaan tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana kita menerapkan dalam tindakan sehari-hari. Melatih kesederhanaan, tidak konsumtif, dan selalu disiplin. Menyisihkan rezeki untuk aksi sosial, dana punia kepada yang membutuhkan. Menahan diri ketika emosi memuncak, tarik nafas, dan tidak terburu-buru tersulut emosi. Rajin membaca literatur bijak, bergaul, dan di dalam lingkungan yang positif. Mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memamerkan kelebihan. Mengucapkan selamat secara tulus atas keberhasilan orang lain. Pendengar RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, menaklukkan satribu bukan berarti mematikan seluruh keinginan kita, melainkan mengendalikan dan mengarahkannya agar tetap berjalan di bawah naungan idep dan dharma. Ketika kita mampu menguasai musuh-musuh, kita akan mencapai yang disebut dengan kedamaian batin, jagatita, keharmonisan antar sesama manusia, dan pada akhirnya menuju kebebasan yang abadi atau disebut dengan moksa di dalam ajaran agama Hindu. Semoga ulasan ringkas ini membawa manfaat dan menjadi perenungan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih atas perhatian semua. Sampai jumpa pada programming bar selanjutnya. Dan kami akhiri dengan para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Terima kasih.
1: Oke, ya, terima kasih ya, Ibu Dwi Ratnasari atas paparan untuk hari ini gitu ya. Dengan tema atau topik hakikat manusia dan juga pengendalian diri menurut pandangan agama Hindu, teman Pro 2.
2: Betul banget, ya luar biasa banget. Dan for sure ini salah satu materi yang kayaknya bisa kita ambil gitu ya. Betul. Untuk kehidupan sehari-hari.
1: Kan seperti yang udah dibilang Ibu Ratna tadi ya, kalau musuh terbesar manusia itu bukan di orang lain tapi ada di diri kita sendiri gitu ya. Ada 6 tadi, ada musuh di dalam diri kita tadi ya teman-teman Pro 2. Itu ada keinginan kita sendiri, ada keserakahan, ada kemarahan, ada kebingungan, ada kesombongan dan juga iri hati atau dengki. Nah, biar kita enggak ada 6 ini ya, 6 musuh terbesar, kita harus bisa melatih kesederhanaan tadi ya, tidak berperilaku konsumtif, terus juga bisa mengucapkan ketika teman kita dapat sebuah kesuksesan, kita harus mengucapkannya dengan tulus teman Pro 2.
2: Itu dia teman Pro 2 ya. Yes, and for sure semoga tadi bisa bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di sini karena kita juga masih bakal hadirkan ya Dila ya.
1: Yes.
2: Banyak banget single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini. Kita move dulu ke salah satu single kebanggaan kita.
1: Asik.
2: Apa coba?
1: Apa tuh?
2: Kita Indonesia. Sesungguhnya mantap banget, enjoy.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Dua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Ya, setelah Pro 2 ini saatnya kita berdua mau undur diri karena udah hampir jam 10 Teman Pro 2.
1: Yes, gak kerasa ya. Benar banget. Thank you banget ya buat kamu yang udah tune in bareng kita ya dari jam 5 pagi tadi Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana. Nanti di jam 10 bakal ada siaran spesial Hari Radio.
0: Asik banget. Udah tahun ketiga nih Teman Pro 2 kita ngajak kolaborasi teman-teman radio swasta. Ya walaupun memang gak sebanyak itu ya, Dil.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal seru-seruan ngobrol tentang radio dan lain sebagainya gitu ya, untuk memperingati hari ulang tahun kita yang jatuhnya di tanggal 11 di hari Jumat.
1: Yes, bener banget. Iya, dan ini bakal ada Tania dan juga Fakih ya yang bakal nemenin kamu Teman Pro 2.
0: Iya, nanti barengan sama teman-teman dari Elvara.
1: Yes.
0: Harus gitu. Oke deh, kalau gitu Safa sama Dila mau undur diri. See you next time Teman Pro 2. Selamat beraktivitas.
1: Bye-bye.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kali ini kegiatan tersebut digelar di halaman kantor Kecamatan Grati dan berlangsung mulai 7 sampai 9 September 2026. Berbagai kebutuhan pokok telah disediakan dengan harga di bawah atau lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, tepung, hingga kecap. Pasar murah ini juga dibuka dengan melibatkan sejumlah mitra usaha pemerintah dan asosiasi dunia usaha. Tidak hanya kebutuhan pokok, UMKM dan IKM lokal juga diberikan ruang untuk memasarkan produk khas daerah masing-masing. Langkah ini dilakukan produk lokal biar bisa lebih dikenal masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Batu Shining Orchid Week atau BSOW 2026 resmi dibuka di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu pada hari Minggu 6 September 2026. Memasuki penyelenggaraan yang ke-9, kegiatan ini mengusung tema Beauty in Diversity dan berlangsung hingga 13 September mendatang. BSOW 2026 tidak cuma diisi dengan pameran tanaman, ribuan anggrek dari berbagai daerah turut ditampilkan melalui pameran, bursa tanaman, kontes nasional, hingga lokarya budidaya. Pulang stand juga disiapkan sebagai ruang bertemunya petani, kolektor komunitas, dan pelaku usaha hortikultura. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa keberagaman anggrek yang dimiliki perlu terus dikembangkan dan dikenalkan secara lebih luas, dan potensi tersebut diharapkan bisa memperkuat citra Kota Batu sebagai salah satu daerah yang punya daya tarik di sektor hortikultura dan agrowisata. Selain menjadi ajang untuk menikmati keindahan anggrek, BSOW 2026 juga diharapkan bisa ikut menggerakkan ekonomi hortikultura di Kota Batu dengan mempertemukan petani, kolektor, komunitas, dan pelaku usaha. Potensi anggrek di Kota Batu diharapkan semakin dikenal tidak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Kalian pasti kaget gitu ya kalau tadi yang baca berita tiba-tiba si Tania. Kenapa nih openingnya tiba-tiba Faki gitu? Tiba-tiba,
1: biasanya kalau misal sampai siang gini atau berdua headless sih satu orang aja
0: tiba-tiba
1: gitu
0: ada dua suara. Tapi tebakan kalian tuh salah juga tanpa berdua. Karena kita gak berdua doang.
1: Betul.
0: Karena spesial banget di hari radio ini. Bukan hari ini, hari radio ya. Spesial siaran hari radio gitu ya. Menuju hari radio yang ke-81. Kali ini kita udah bergabung juga dan udah main-main ke RRI Pro 2 Malang. Ada siapa ini Tania?
1: Ada dari, kita kedatangan dari radio sebelah nih Fakir ya. Ada agak-agak mau dibajak deh ini kayaknya. Oh, ya
0: hati-hati ya.
1: Jadi kita kedatangan dari Alvara FM nih teman Pro 2. Ada Evan dan juga Lala nih.
0: Halo. Halo.
2: Selamat
1: ya, selamat apa nih?
2: Betul ya.
0: Aduh banget noise gue ini.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya. Gitu ya. Ini BTW Kak Evan gak salah studio.
2: Oh. Tadi kata Lala yang itu, aku masuk di situ.
0: Situ gitu
2: satu sebenarnya.
1: Seberang sana ya.
0: Iya, sana gitu kan. Jadi benar-benar enggak salah ini, beneran.
2: Iya, betul. Enggak
1: salah alamat, enggak salah alamat ya.
2: Oh iya, kita berdua mau ngucapin ini dulu ya, selamat Hari Radio Nasional.
1: Ya,
2: terus ini juga apa ya, kalau Radio Nasional itu berarti hari berdirinya RRI juga di tanggal 11 September kemarin.
0: Betul. Besok masih
2: hari.
0: Ini masih tanggal 8.
2: Dua lagi ya.
0: Tiga hari
2: lagi. Oh, 3 hari lagi. Oke.
0: Iya, biar maklum.
1: Terlalu terburu-buru
0: ya. Iya. Maklum.
1: Maklum apa nih?
0: Kan Pro 1.
1: Oh iya. Cocok gitu ya kalau di Pro 1 gitu kayaknya.
0: Soalnya angkatannya semua di Pro 1.
2: Jadi itu beliau-beliau itu teman saya dulu.
1: Oke, seangkatan ya.
0: Jadi kamu jangan ke Gojek dengan outfit dia hari ini.
1: Outfitnya anak muda banget gitu ya.
2: Aku tuh berusaha untuk jadi Genzi, se-genzi-genzinya sebenarnya.
1: Walaupun milenialnya masih kelihatan. Ya.
0: Coy, sebenarnya bukan milenial.
1: Oh, bukan.
0: Perbatasan.
1: Masih mending lah perbatasan ya.
0: Milenial dan juga ini.
1: Masih kena tuh Genzi-genzinya masih.
0: Iya benar. Tapi kalau dari Lala sendiri, ini aku juga baru kenal hari ini. Salam kenal Lala.
1: Salam kenal Maki. Salam kenal Tania.
0: Gimana kabar pagi hari ini Bapak Ibu, sehat?
1: Bapak Ibu lagi nih.
0: Balik lagi ya Bapak.
1: Bapak sama Kakak.
0: Berasa di ini.
2: Aku tuh kalau sama dia tuh dipanggilnya di kantor paman.
1: Paman. Oh,
2: anak-anak baru.
0: Oh, serius. Okay. Serius. Kenapa lah?
1: Setara orang tua saya.
0: Iya juga ya. Ingat, ini loh apa saudara Anda katanya.
2: Iya.
0: Lagi SMP.
2: Betul.
0: Kalau dari Mas Evan sendiri, ini kan udah mengudara udah lama banget gitu ya.
2: Bener.
0: Mas Evan.
1: Senior
0: banget bisa dikatakan ini udah hampir
2: jangan pensiun. Bilang tua ya.
1: Senior sama tua beda.
0: Gitu ya. Senior gitu ya. Udah mungkin puluhan tahun juga mengudara.
2: Betul.
0: Perbedaannya apa sih Mas? Kan aku kan baru mengudara di era-era Gen Z.
2: Kamu
0: ini.
2: Tahun berapa sih?
0: 2024.
2: 2024 baru sekarang ya. Perbedaannya adalah yang paling kentara, yang paling jelas banget itu masalah teknologi aja sih sebenarnya. Okay. Ya. Okay. Itu yang pertama. Kemudian style siaran. Terus apalagi ya, kalau zamanku dulu nggak tahu zamannya Lala, Fakih atau Tania, mungkin sebelum siaran kita harus training dulu. Ada kan?
0: Ada.
2: Berapa lama?
0: Kalau aku dulu tuh 1 bulan
1: dong. Oh, 3 sampai 6 bulan.
2: Ya. Jangan sedih, 3 sampai 6 bulan harus bisa dan piawai dalam membuat skrip.
1: Okay. Lala training juga nggak ingat ya?
2: Iya, berapa lama?
0: Lah.
2: Kamu kan cepet banget kan trainingnya?
1: 3 bulan ada sih.
2: Serius?
1: Iya.
2: Okay. Tapi cepet loh.
0: Oke. Okay.
2: Anak-anak sekarang itu cepet banget.
0: Oke.
2: Okay. Untuk masalah prepare di siaran
0: Iya.
1: Cepet ya adaptasinya ya?
2: Pinter berarti anak.
0: Oke.
2: Beda aja kalau dulu kita masih agak lemot ya.
0: Gen Z kan segala keasbunannya.
1: Iya. Keahlian kita ya, yeping-yeping.
2: Betul.
0: Tapi kalau melihat ini Mas Evan, partner partner siaran antara Gen Z dengan Gen Millennial pasti itu cukup berbeda gitu ya.
2: Yes, honestly aku pribadi mungkin kalau dari kalian mungkin generasi yang harus banyak cari ilmu ke yang senior. Yang lebih dulu masuk di dunia radio. Tapi aku pun juga harus mengejar kalian. Dimana aku harus tahu nih apa sih style Gen Z yang sekarang lagi hype.
0: Betul.
2: Apa sih yang digemari anak-anak muda zaman sekarang itu aku juga ngejar.
1: Oke. Tapi kalau masalah chemistry tetap dapat.
2: Tetap. Iya. Harus karena kalau misalnya kayak Fakih sama Tanya kan memang satu harus ada, iya, satu generasi dan chemistry aku pikir udah klik ya, yes. udah masuk ya, iyalah ya. Nyamannya udah dapat ya gitu.
1: Jadi emang kalau misalnya Lala sama Mas Ervan ini,
2: pernah kita siaran bareng kan?
1: Iya, kita sering banget siaran bareng.
0: Ada program bareng?
2: Dulu waktu awal-awal ya.
1: Dan biasa kalau talk show juga ya kayak kamu tadi harusnya sendiri, jadi berdua ya kan?
0: Lala yang ditemani om itu.
2: Aku maksudnya.
1: Support sistemku.
2: Iya. Seperti yang aku bilang tadi, Faki dan Tania, ketika aku misalnya berpartner sama dia yang mungkin dari sisi usia tuh jauh banget. Uh-huh. Aku yang berusaha untuk menyesuaikan apa sih mungkin dari pemilihan
0: bahasa,
2: bahasa, stylenya. Aku harus menyesuaikan dia.
0: Okay.
2: Gitu. Karena kan kita
1: nyamain flow ya.
2: Iya, nyamain flow juga. Gitu.
0: Selanjutnya ya Tania.
1: Tapi kan ini kan katanya mengejar Gen Z juga ya. Nah, Gen Z ini kan sebenarnya kayak random banget sih anak-anaknya, apalagi kayak tren-tren.
2: Iya
1: kan. Tren-trennya juga yang mungkin lewat di media sosial kita tuh belum bener enggak unpredictable gitu ya. Jadi gimana tuh Mas Evan bisa mengikuti segala rupa random-randomnya Gen Z ini?
3: Itu gampang sekali untuk
2: aku selalu meluangkan waktu untuk bisa kumpul sama mereka di
0: studio
2: ya. Jadi aku selalu ngajakin kadang ya, sampai aku kadang ngajakin di grup. Hey guys, ayo nongkrong ngopi di mana gitu, atau mungkin ketika mereka misalnya mau kumpul, Mas Evan ayo ikut. Aku selalu kalau ada waktu aku pasti ikut. Paling aku ngelihat lifestyle-nya mereka seperti apa sih,
0: ketika
2: nongkrong.
0: Itu yang
2: membuat aku thanks God, aku juga ternyata aku bisa mengikuti ritmenya mereka gitu kan.
0: Tapi aku juga sama kayak Mas Evan sih. Ya. Aku kan Gen Z gitu kan, Tania dan juga Lala. Tapi aku tuh bergaulnya sama yang udah tua-tua.
1: Tapi banyak loh yang bisa dipelajari.
0: Iya.
1: Kamu tuh nggak gitu-gitu aja pembahasannya.
0: Oke. Karena kenapa aku memilih bergaul dengan orang-orang tua asal?
1: Lebih berpengalaman. Mas Evan nggak terima nih dibilang orang-orang tua ini.
2: Hentikan dulu.
0: Karena kenapa? Karena aku mungkin kalau ke Gen Z itu kan lebih ke lifestyle gitu ya. Karena tapi kalau Gen Z itu kan belum stabil secara emosional. Aku mengakui, aku pun juga seperti itu gitu kan. Dan kalau emosional udah nggak stabil, kita nggak bisa memecahkan suatu permasalahan. Kenapa aku belajarnya ke Gen Milenial? Karena Gen Milenial dan ke atasnya itu udah bisa stabil dan menentukan pilihan dengan kepala dingin.
2: Dalam emosionalnya.
1: Lala juga ngerasain hal yang sama. Sebelum masuk Elvara ya teman Lala ya sumuran semuanya. Sekarang jadi nyampur semuanya. Jadi belajar dari pengalaman, belajar dari ya benar-benar nasehatnya semuanya tuh kepake gitu. Dan bonding kita tuh off air on air tuh jalan gitu.
0: Makin mantep aja
1: gitu. Jadi chemistry kita tuh ya tetap ada.
0: Tapi kalau dari Lala gitu ya, aku pengen tanya, ini kan Lala kan gen milenial,
1: gen Z
0: dong. Sedangkan di Alvaro juga rata-rata gen milenial juga kan.
2: Milenial ada, gen Z ada,
0: gen Z juga ada gitu. Tapi kamu kalau udah sekarang kan ada di pekerjaan yang profesional gitu ya, bukan magang, bukan apa, bukan ya kita bukan coba-coba lagi gitu kan.
1: Iya benar-benar.
0: Kamu sekarang lebih nyaman ke untuk ngobrol ya ke gen milenial atau gen Z?
1: Kalau ngomongin lebih nyaman, suka
0: topiknya
1: sih
0: apa dulu? Nyaman terserah.
1: Benar-benar.
0: Maksudnya nyaman itu topiknya bukan
2: dulu.
0: Terserah, entah maksudnya kayak tentang kehidupan gitu. Kalau aku jujur lebih ke gen milenial, enggak tahu kenapa.
1: Oh,
2: lebih ngayomi ya.
0: Enggak gitu.
1: Suka di ayomi ya
2: maksudnya. Kita kan tim yang ayo nak kamu mau
0: kamu apa gitu ya.
1: Kasih jangan-jangan
2: gitu. Yang terjadi di Elvara gitu kan. Itu kalau curhat masalah apapun ke saya, kadang cerita ke saya gitu.
0: Nah, apapun itu,
2: iya.
0: Tetap profesional doang.
1: Kalau misalnya Lala sih ngerasa sama, ya karena udah kecampur ya semuanya. Jadi ngerasa udah cocok aja sama semuanya, mau ngobrolin apapun itu. Jadi menyesuaikan lah, lagi mau cerita apa ke siapa gitu kan. Dan kayaknya karena emang milenial-milenial ini udah kecampur sama Gen Z, kita nih udah gak ada batasan. Udah gak ada kayak
0: aneh-anehnya,
1: gapnya gak ada.
2: Cuma gitu. Satu fakta nih ya, masalah tenaga aja sebenarnya kita. Gak bisa ngikutin mereka. Kalau udah agak malam, pulang yuk. Ya udah aku pulang dulu ya guys. Kita nggak apa-apa kayak gitu,
0: nggak gitu juga. Yang bisa membedakan antara Gen Z dan juga Gen yang senior itu di menu pilihan
1: ketika nongol. Bener.
2: Kalau kita hangat aja ya.
1: Apalagi kalau udah malam-malam gitu ya. Karena kalau Gen Z masih bisa tuh minum yang SS gitu ya.
0: Kano masih bisa yang ice gitu ya.
2: Tapi honestly aku suka banget dan menikmati banget ketika kumpul dengan teman-teman yang Gen Z ini. Jadi banyak kalau aku bilangnya kita saling mengisi ya. Yeah. Nah, aku sebagai milenial juga membutuhkan kalian-kalian ini untuk update kehidupan. Apa sih yang lagi hype, yang lagi happening?
0: Yes.
2: Kalian juga pasti banyak apa ya pelajaran yang bisa diambil dari kita-kita ini.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Mutualisme.
1: Betul.
3: Tapi yang paling kerasa menurut Lala ya, perbedaan misalnya siaran sama Mas Evan gitu. Pagi-pagi tuh semangatnya udah ada banget.
0: Iya.
3: Oke.
0: Okay. Yeah.
3: Pagi-pagi yeah.
0: Serius.
3: Udah ada banget. Sementara
0: serius.
3: Kita kayak menurut Lala sih jam tidur tuh masih suka kebalik.
0: Iya. Yeah.
1: Masih dia masalah-masalah kita kayaknya.
3: Masalahnya jam 11 aja masih di luar bisa jadi.
0: Yeah.
3: Nah, paman ini.
0: Paman.
3: Pagi itu tuh udah ready banget, udah yeah, banget. Yeah, jadi kadang kita harus keep up malah sama energinya pas pagi.
0: Iya, yeah, aku setuju.
3: Okay.
0: Kayak
3: Mas
0: gitu kan?
3: Hari ini
0: iya,
3: semangat,
0: iya,
3: Lala semangat juga.
0: Aku tuh dulu juga punya program sama Gen Milenial, ada namanya Mbak Iren. Itu kalau pagi bener-bener kayak udah enggak bisa ngerem. Kadang kalau tadi Mas Evan bilangnya enggak bisa ngikutin energi kita. Yeah. Kalau pagi salah, kita enggak bisa.
2: Karena ini ya jam tidur atau jam biologis tidurnya beda ya.
0: Beda
2: kalo gitu. Masih okay lah kuat untuk begadang kalau kita maksimal sekarang jam 10-11 itu udah
0: ngantuk gitu ya.
3: Oke. Kita masih ngerjain apa gitu kan di luar, masih ada.
0: Masih scrolling gitu
3: masih
0: ya. Itu dia yang bikin kadang kita juga harus detox ini juga ya. Sosial media gitu kan.
1: Ataupun kalau misal Gen Z kan biasanya kalau kita keluar nongkrong bisa kayak lanjut mana nih? Itulah geser mana nih?
2: Itu benar, itu baru kejadian semalam lah gitu. Dari satu kafe terus mau tutup nih yang ini, yuk kita cari yang 24 hours, gitu.
3: Soalnya bondingnya belum selesai biasanya, makin malam makin erat.
1: Makin seru biasanya kan.
2: Semalam itu, guys, aku udah ngantuk nih, aku besok ada siaran pagi lanjut ke RRI. Aku ada siaran pagi di Alfara, terus lanjut ke sini gitu. Aku pulang dulu ya.
0: Jadi benar-benar kayak, yaudah aku geser dulu ya. Aku lebih mementingkan gravitasi kasur dari sini gitu.
2: Betul.
3: Mau bondingnya sama kasur setelah ini ya.
0: Iya benar. Karena kalau yang sepuh-sepuh dan senior itu, karena istirahatnya mereka itu sangat penting gitu ya.
2: Betul.
0: Karena memang kalau obat pun, kalau mungkin ya, kalau lagi kecapean, kalau Mas Evan kan juga selain menjadi profesional announcer juga profesional MC juga kan.
2: Performa.
0: Itu performa itu bener-bener nggak bisa dipakai suntik, pakai infus, tapi bener-bener kayak istirahat.
2: Harus
0: kan,
2: istirahat. Ya.
3: Apalagi kan interaksi sama banyak orang.
0: Betul.
3: Kan, bagi banyak orang misalnya introvert extrovert ngerti lah ya. Kalau misalnya ketemu sama banyak orang tuh drain gitu. Nggak cuma secara fisik tapi juga secara social energy ya kan. Misalnya Gen Z bilangnya itu tuh kalau misalnya Lala sendiri yang biasanya nggak begitu suka nge-MC suka mengagumi sih kalau misalnya Mas Evan tuh yang kayak seminggu bisa berapa event apa gitu.
0: Kadang kita tuh capek nggak sih siaran aja udah merasa kayak capek energi kita udah drain tiba-tiba.
1: Gampang banget drain nggak sih kita tuh sebenarnya ya.
0: Kita mah generasi lemah.
1: Tiba-tiba udah low battery gitu ya kita.
0: Tapi positifnya kita tuh dibilang generasi kreatif.
2: Iya.
0: Cuman lemah aja.
2: Tadi aku bilang
1: agak lembek dikit
2: ya, itu yang aku kita curi dari kalian, curi dalam in the good way ya. Kita curi kita butuh kalau di dunia media radio ya,
0: kreatif industri
2: itu kan kita butuh ide-ide yang fresh ya, seperti ide-ide yang kalian keluarkan. That's why kita harus mencuri in the good way dari ide kalian, apa sih yang lagi hype, yang lagi happening sekarang. Kita nyarinya dari kalian-kalian ini sebenarnya.
0: Apalagi tuh ya kalau kita ngobrolin masalah kosakata Gen Z itu banyak banget.
3: Kosakata slang baru ini pasti ada terus
0: bahkan
3: gitu ya.
0: Ini masih di bulan keberapa nih? Ke bulan 10 ya?
3: 9.
0: Kita bulan 9 udah banyak bahasa baru.
2: Itu yang harus aku ikuti juga
3: bahasanya. Iya, harus keep up ya.
2: Aku kayak kadang di grup, guys ini apa sih artinya? Singkatan-singkatannya. Kadang enggak paham gitu. Aku berusaha untuk mengikuti dari mereka-mereka ini, dari kalian-kalian juga gitu.
0: Gitu. Kayak orang have.
3: Iya. Orang heaven
2: gitu. Terus satu lagi nih, tadi kan tanya kalau kamu bilang jangan ketipu sama style Mas Evan gitu kan. Aku cari apa ide dari mereka, guys, aku lo pakai ini bagus enggak kayak gitu.
3: Sharing
2: masalah outfit ke mereka. Guys, apa sih ini? Ini apa sih yang lagi hype sekarang? Anak muda cowok. Mas pakai celananya yang gini aja, mudah-mudahan baggy aja, yang lus aja, jangan yang ketat-ketat lagi.
1: Udah nggak zaman ya yang
0: skinny jeans. Ya, karena Gen Z itu paling kayak bukan benci, kayak ngelihatnya orang yang terlalu pakai ketat.
1: Iya.
2: Makanya aku mengikuti style itu sekarang.
0: Tapi balik ke personal juga ya. Tapi kalau Gen Z itu sukanya yang oversize, oversize.
3: Betul. Iya.
0: Gitu ya. Crop top.
3: Kita juga mementingkan kenyamanan ya sih.
1: Betul.
3: Menurut Lala tuh Gen Z juga sangat mementingkan kenyamanan.
0: Nah, kalau dari Mas Evan sendiri melihat anak-anak muda bertiga ini, Cel.
2: Kenapa tuh?
0: Pasti kan ada satu hal yang tidak disukai dari gen kita gitu kan. Kita pun juga pasti ada satu hal yang tidak disukai dengan gen bukan gen kalian ya. Gen-gen senior gitu kan, yang di gen milenial. Kalau dari Mas Evan pribadi gitu, melihat kita apa sih yang kurang nyaman dari Mas Evan melihat Gen Z
2: dan gimana? Kalau aku bilangnya bukan kurang nyaman ya.
0: Yang harus dirubah.
2: Iya, kadang kurang struggle aja sebenarnya.
0: Yes.
2: Kurang. Jadi kayak kadang gampang apa ya? Gampang enggak semua sih, gampang nyerah. Gampang
0: kena angin,
2: gampang ngeluh. Lembek akhirnya.
0: Iya.
2: Ya, gini enggak kalau generasiku misalnya ditempa bukan hanya kemampuan dalam hal siaran tapi mentalnya juga mental. Ditempa gitu loh.
1: Kurang
2: lihat di generasi Gen Z zaman sekarang.
0: Gitu. Aku juga merasa sih kemarin juga kena tegur tahu sama Bunda Mira Miranti.
2: Gara-gara apa?
0: Gara-gara kan aku kan orangnya paling gak bisa pakai masker, bukan pakai apa nih ya, topeng gitu ya. Jadi itu kan iya namanya juga narasumber banyak sekali gitu ya. Terus katanya coba nanti kalau live YouTube, kalau kamu gak suka sama narasumber, jangan kelihatan.
3: Paham banget lagi.
0: Tapi Gen Z itu gak bisa kan. Terus dengan sadar aku langsung bilang gitu, iya itu aku. Terus di yang Gen Z gitu, iya aku juga mbak gitu.
3: Jadi ya, emang kita kayak gitu deh ya.
0: Gen Z, gitu.
3: Karena kita itu mungkin ke depan semua orang selalu respect dengan putting a fake smile.
0: Yes.
3: Putting a fake ya tadi. Tapi kalau misalnya orang yang udah gak respect duluan, kita
0: gak bisa respect
3: ya,
2: itu yang
3: bisa.
2: Yang jadi kekurangan kali ya.
0: Iya, kita menyadari itu.
2: Kalau aku masih bisa oke, walaupun kita mungkin in personal gak klik sama orang misalnya talk show gitu ya. Kok gini kok enggak menyenangkan ya.
0: Iya,
2: kita kan berpura-pura memang
0: asli profesional. Iya. Tapi kalau mungkin kalau di gen milenial ke atas tuh melihatnya oke, ini profesional, apapun yang terjadi kita harus bisa menyenangkan semua orang gitu. Tapi kalau Gen Z, kalau lu enggak bisa nyenengin kita, ngapain kita nyenengin lu?
1: Dan kadang kita juga enggak sadar kalau misalnya kita sudah mengeluarkan mungkin kayak kan ekspresi
2: itu itu yang memang kalian harus rubah sih.
0: Betul, itu menjadi catatan besar untuk kita
1: walaupun susah tapi pelan-pelan kayaknya masih bisa nih ya, masih
2: kita bisa di industri yang mungkin profesional ya.
3: Jadinya entertain juga.
0: Apalagi ya kalau dapat narasumber yang bener-bener kayak dia udah gunung banget, padahal kalau kita lihat kamu tuh biasa aja.
2: Sebenarnya itu nggak ada dalam pikiran itu, tapi kalau aku pribadi bisa, ya bisa meredam. Ayo Evan, tenang, tetap smile, tetap ceria, tetap profesional kayak gitu.
1: Sebenarnya yang paling susah tuh kalau misal ada narasumber yang ngomongnya dikit banget, itu kayak itulah ya. Betul, apalagi kalau jawabnya kayak iya, ya gitu kayak, aduh ini gimana nih ya.
2: Kita muter katanya bingung ya
1: tadi. Bingung banget sih itu pasti.
3: Itu abis kita nanya, kita harus mikirin setelah itu nyari topik apa lagi.
0: Dan untungnya gitu ya, kita juga terima kasih kita ucapkan gitu ya kepada MD-MD kita dan juga ini juga karena udah nyiapin lagu-lagu. Mas Ian sama si ada lagi satu gitu. Karena kalau dulu cerita-cerita dari senior-senior itu benar-benar di-lock lagunya. Iya kan, Mas?
2: Iya.
0: Karena benar-benar kayak kamu satu jam ini cuman dikasih sekian lagu, jadi kamu harus ngomongnya sekian gitu.
2: Oke.
0: Kalau sekarang enggak di lock, dibebasin.
2: Dibebasin ya. Kita lebih bisa berekspresi.
0: Ekspresi, betul. Okay. Jadi kita lagu dari MD kita juga bisa combine dengan lagu-lagu yang kita senangi juga.
1: Betul.
0: Bisa dibuka gitu kan.
2: I see.
0: Kalau di Elvara pun juga gitu. Apakah di lock?
2: Kalau di kita ada MD yang memang setiap program itu sudah ada playlist, lagu.
0: Ya.
2: Jadi kita enggak mikirin playlist. Script sudah ada, materi sudah ada, tema udah ada.
3: Kita tinggal mikir kapan masuknya nih.
0: Oh gitu.
2: Tapi enggak apa-apa sih kalau misalnya karena menurutku penyiar terlepas dari MD, kita harus punya taste of music
3: yang
2: oke gitu.
3: Oke.
0: Nah, aku pengen tanya sama Mas Evan juga, yes, gitu kan. Personal R itu juga kalau dulu itu benar-benar suara yang wungkul gitu. Terus kalau kita melihat dari yang sekarang ini banyak banget kan penyiar-penyiar yang kayak sahabat kita kayak Mima itu kan suaranya benar-benar kayak
2: kan.
0: Tapi bisa dinikmati gitu. Kalau dulu tuh memang apakah harus dengan suara yang bulat seperti Mas Evan atau yang seperti apa, Mas?
2: Jadi kalau aku ngomongin radio personality ya, untuk suara, khusus suara, aku bilang ke teman-teman, kalian harus punya suara yang radio friendly.
0: Yes.
2: Even itu yang bulat, yang ngebass, atau mungkin yang melengking.
0: Melengking.
2: At least ketika orang dengerin suara kalian tuh harus enak didengar.
0: Nyaman.
2: Jadi bikin kita tuh kayak eargasm gitu loh, ngerti gak sih? Mau itu ngebass, mau itu melengking, yang penting enak. Jadi kalian harus dituntut punya karakter yang kuat. Jadi kalau misalnya Fakih memang suaranya kayak gini, Tania, Lala seperti ini, Eva seperti ini. Jadi ketika kan radio zaman dulu ya, radio kan bukan media yang visual ya, audio talk toh. Cuma dengerin suara aja. Makanya ketika misalnya Lala siaran atau kalian siaran, oh ini suaranya Lala nih, suaranya Fakih nih, karakternya seperti ini. Jadi radio.
1: Jadi apa? Menurut kamu suara apa?
0: Ini kayaknya lebih cocok ke suara-suara malam lah.
2: Dulu aku di plottingnya di malam.
1: Suaranya sleep callable.
2: Jadi kita tuh punya power di suara sebenarnya, teman-teman. Suara itu kalau aku bilangnya is a gift. Mau kamu suaranya seperti apa, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan ke
1: kamu. Dikenalin cuma dari suara tuh keren.
0: Betul. Apalagi kan aku kan kemarin tuh juga ada lomba baca berita gitu kan, berdua gitu. Aku lihatnya kayak terlalu dibulat-bulatin, tidak natural.
1: Jangan terlalu dibulat-bulatkan.
2: Kalau kamu lihat news anchor kan enggak harus bulat.
0: Karena suaranya dia
2: yang penting artikulasinya jelas, benar. Cara penyampaiannya bagus. Itu menurutku udah cukup.
0: Iya. Yang penting orang mendengarkan apa yang kita sampaikan, pesan-pesannya itu sampai.
3: Kita after all kita semua komunikator di sini.
1: Sama
3: orang yang dengerin kita gitu.
2: Jadi mungkin kalau zaman dulu kan RRI pasti ini suaranya kalau cowok pasti ngebas.
0: Betul.
2: Ya.
0: Iya.
1: Jadi udah ada stereotip dulu ya.
3: Sekarang udah lebih nyampur berarti
0: lebih
3: ya.
0: Lebih anjir kecuali di Pro 1. Masih.
2: Beda ya.
0: Beda. Dia studio khusus gitu.
1: Studio
0: ya.
1: Khusus.
0: Yang terlalu khusus ini.
3: Yang senior-senior
0: aja. Sepertinya Mas Evan tuh lebih cocok di sana. Lagi-lagi.
1: Dibahas lagi ya. Kamu mau ninggalin aku?
0: Gitu. Nah kalau dari Lala sendiri, ini kan pasti ada cocok-cocokan juga kan. Siaran tenda. Lebih cocok tuh yang seperti apa? Bukan personalnya ya.
3: Oke.
0: Obrolannya yang seperti apa?
3: Lala tuh biasanya mirroring.
0: Oke.
3: Jadi sama siapapun itu bisa ikutin flow-nya. Lebih ke Lala yang ngikutin flow-nya.
0: Oke.
3: Kayaknya kalau misalnya Fakih sama Tania juga ada kadang-kadang ngikutin flow Tania, ada kadang-kadang ngikutin flow. Lala juga kayak gitu sih. Jadi sama siapapun itu bisa ngikutin, asal ya udah nggak begitu misalnya ada skrip ya, kita nggak begitu mantengin skrip gitu.
1: Masih
3: ada ngobrol-ngobrolnya soalnya lebih enjoyable kalau gitu
0: ya kan. Betul.
3: Kita lebih ngobrol dan kayak jatuhnya nggak kayak lagi kerja, lagi ngobrol aja, lagi nongkrong aja gitu, lebih luas. Jatuhnya lebih banyak bercanda mungkin. Jadi kan yang dengerin juga natural.
0: Apalagi kan radio kita tuh lebih ke radio anak muda gitu ya. Anak muda tuh terlalu banyak informasi itu nggak nyampe say.
3: Bagi Gen Z mungkin hidup udah serius.
0: Jangan serius lagi gitu ya. Bahkan kerjanya kita nggak serius.
1: Kerjanya kita buat main-main gitu ya.
2: Bilangin Mumira nanti ya.
0: Kita main-main ya.
3: Main-main.
2: Kalau aku bilang penyiar itu kerja based on passion ya,
0: hobi
2: ya. Kalau kita kerja berdasarkan passion atau hobi itu pasti akan lebih nikmat, benar?
0: Iya, betul.
2: Tertekan juga mungkin ada tekannya ada.
1: Masih ada.
2: Karena itu bentuk dari tanggung jawab. Kalau
0: tapi pernah tahu temanku di Pro 2 ini pernah nangis pertama kali siaran.
2: Kenapa
3: tuh?
0: Karena memang benar-benar nggak passion kata Mas Evan itu.
3: Tapi udah mencoba, terus dia berusaha
0: dan mungkin nggak bisa juga gitu kan.
1: Dengar-dengar sih dia agak turun berat badan ya sampai
0: siapa sih itu?
1: Si inisial D ini.
2: Akhirnya dia masih siaran atau enggak?
0: Masih sampai sekarang. Karena dia kan ini kan pegawai negeri yang harus mempunyai kewajiban kan, karena kita kan milik negara ya Bang ya.
2: Mau dong dimiliki negara.
0: Enggak punya siapa-siapa ya enggak apa-apa, yang penting milik negara ya.
2: Penting milik negara. Pasti bakal terjamin ya.
0: Gitu. Akhirnya karena dia enggak pesenet gitu, kayak bukan kayak aku Tania ada juga Mas Evan yang ngelala, akhirnya dia bekerja sesuai dengan tuntutan kan.
2: Betul. Tapi ini yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita sudah punya passion tapi enggak dilatih itu akan nothing akhirnya.
1: Yes, betul.
2: Jadi aku lebih memilih orang yang mungkin belum ada passion tapi mau belajar.
1: Mau belajar.
2: Pasti yang bakal akan jadi gitu.
1: Betul, betul.
3: Karena skill juga walaupun mungkin ada orang yang udah natural dari awalnya, tetap harus dilatih kan.
1: Betul.
3: Up sama yang udah ya senior, udah berpengalaman, udah profesional.
0: Lagi-lagi gini kan ya yeping.

0: jadi catatan gitu ya. Terus ternyata dia grup band dari Jakarta. Dan ternyata lagu-lagunya adalah lagu-lagu kritik sosial. Gitu.
1: Wow.
2: Ngomongnya harus rada di satu-satu gitu.
1: Nah, dan sialnya Fakih sendirian waktu itu. Jadi kayak aduh gimana nih biar aman gitu pasti susah banget gak sih Bang?
0: Nah, dan yang bikin aku tuh deg-degan lagi kalau kita udah kehabisan materi kan biasanya kita kan lebih ke personal gitu ya Mas. Kayak, oh Mas Evan dulu nyanyinya dari tahun kapan? Sebelum nyanyi ngapain?
2: Improv lah.
0: Improv kan, bukan ke karyanya. Kadang kita langsung ke pribadinya dulu gitu. Dia tuh menutup identitas banget. Jadi kayak choice. Sejam kita ngomongin apa?
2: No comment.
3: Bingung ya?
0: Bingung.
1: Mereka kayak benar-benar anonim gitu enggak sih? Jadi kayak pas live-nya pun gak bisa dibahas. Terus personalnya juga gak bisa dikulik-kulik.
3: Tapi kalau aku tanya dari Faki dan Tani, apa yang jadi PR banget buat kalian sebagai penyiar?
2: Apa selain menjaga mood mungkin tadi.
3: Selain menjaga mood, apa yang harus dulu.
1: Aku yang paling pertama pasti yang menjaga mood tadi. Nah yang kedua tuh biasanya aku masih harus gimana ya, kayak harus memposisikan diri. Kalau misal lagi talk show itu susah banget sih. Apalagi kalau misal kita kan kalau talk show nyiapin pertanyaan sendiri
3: gitu.
1: Ya tapi itu kesusahan paling ini sih ya Mas ya. Karena kayak kita kan gak tahu backgroundnya dia gimana.
2: Jadi ngajarin dulu.
1: Tapi kan
3: ya ngulik ya.
0: Ngulik dulu.
1: Betul, nguliknya ini juga kita harus bener kan. Nah kalau misalnya salah kan yang salah di penyiarnya kan. Apalagi kalau kita menyampaikan informasi terus kita ada misinformation, yang disalahkan kan pasti penyiar. Betul.
2: Suaranya sama narasumbernya.
1: Betul. Terus kalau misal lagi menyampaikan informasi itu tadi, kita harus sebenarnya ngefilter informasi yang emang dari website-website atau berita-berita yang memang no hoax gitu ya. Di dunia digital yang udah makin besar ini susah banget sih kan.
3: Kita harus paham ini ya, do and don'ts ya. Ketika talk show ya. Kita ngulik ya harus do and don'ts. Oh ini jangan nih, jangan pertanyaan ini nih diadukan gitu kan.
1: Kadang kalau terlalu personal kan kita juga gak enak.
0: Jadi itu juga kalau aku sih lebih bondingnya gitu kan. Karena aku kayak kadang tuh ada beberapa kan, kita tuh anak muda dan ketemunya sama anak muda. Dan aku tuh juga jujur ada beberapa anak muda yang gak bisa berkomunikasi kan. Dia pintar tapi gak bisa komunikasi. Nah itu yang bikin kadang kita kesusahan. Dari mana nih kita nguliknya? Apalagi dengan bahasa-bahasa
2: makanya
0: dia.
2: Makanya tadi kamu lebih suka main sama milenial.
3: Dia belajar
2: lebih rumpi ya.
3: Kalau Farah suka di Ayomi suka di emong kan.
0: Kenapa dengan demikian? Terus aku paling seneng kalau ada anak SMA, karena kita kan banyak banget gitu ya. Kalau soalnya itu talk show sama anak SMA, anak kuliahan. Terus kalau anak-anak sekolah itu SMP, SMA itu biasanya ditemenin sama gurunya. Atau enggak kalau mahasiswa ditemenin sama dosen pembimbingnya di semasa lomba. Dan aku jujur lebih apa ya, lebih nyambung ngobrol sama gurunya. Kalau kalau kuliah mungkin bisa nyambung ya, tapi kalau SMA bener-bener kayak PR banget sih.
2: Mungkin karena adek-adeknya masih malu juga.
0: Karena kalau anak sekolah itu sebenarnya mereka pengen ngobrol tapi takut salah, takut dinilai juga. Kita juga wah ini gimana ya cara memulai ngobrolnya.
2: Mungkin jadi itu aja sih. Jadi kamu harus bikin comfort juga buat mereka
0: Apalagi kan kalau di Pro 2 itu kadang kita juga ada tandem juga sama radio-radio komunitas.
3: Diundang gitu ya mereka ya.
0: Setiap satu minggu sekali dia ada program khusus di sini.
1: Jadi kayak gini Rabu Kamis,
0: sebagai narasumber ya. Enggak, sebagai tandem juga kayak gini.
3: Penyiar ya.
0: Nah itu juga menjadi PR. Ternyata mereka tuh kayak merasa sungkan gitu ya.
2: Dan jadi kalian harus kontrol.
0: Kayak aku bilang kayak kita tuh jangan seperti penyiar dan juga narasumber, tapi kita teman tandem kan. Kan kalau penyiar dan narasumber kan pasti kayak ada ininya ya.
3: Ya kayak kita ini.
2: Bukan kayak kita udah bisa dibilang kita tandem gak sih?
0: Iya.
2: Bisa.
0: Kalau kalian narasumber, aku aja nih yang nanya.
3: Soalnya dari kemarin mikirnya, waduh ini seru nih siaran bareng sama Faki sama Tania di Pro 2 gitu kan. Jadi kita, tapi ini jatuhnya kita jadi narsum gak sih lah? Kita sama-sama penyiar.
0: Nah, aku pengen nanya gitu kan. Mungkin kalau dari Lala sendiri kan mungkin berada di fase kita udah lahir di teknologi yang udah pesat juga. Tapi kalau Mas Evan bener-bener kayak audio visual ini bener-bener menjadi salah satu media. Apalagi radio ini theater of mind banget gitu ya Mas ya.
3: Betul.
0: apa sih yang menjadi memori baik untuk Mas Evan tentang Radio Republik Indonesia

0: gitu.
1: Memori baik dari RRI. Radio Republik Indonesia kita, kalau RRI itu aku bilangnya sangat bersejarah ya, maksudnya dari zaman kemerdekaan diumumkannya juga
0: salah satunya di RRI.
1: Iya, salah satunya di Radio Republik Indonesia. Jadi kalian harusnya patut berbangga loh jadi bagian dari RRI. Angkasawan ya.
0: Iya, angkasawan, angkasawati.
1: Angkasawan, angkasawati RRI itu bangga banget. Nah, dulu seperti yang aku bilang, dulu radio ya kalau kita ngomongin radio, media radio pasti audio.
0: Yes.
1: Tapi sekarang visual. Kalau dulu zamanku yang penting suara kita jelas, teknik making bagus. Kalau sekarang angle mana nih? Angle-nya mana nih? Kostumnya pakai apa nih? Ya kan? Pakai kostum apa nih gitu kan? Udah sekarang kita enggak dengerin radio, sekarang kita lihat radio gitu kan. Zamannya banyak radio-radio ibu kota yang udah dari pagi sampai sore siaran
0: di TikTok, live TikTok juga.
2: Iya, betul.
1: Bukan hanya audio tapi visual kita juga harus dilihat. Tapi menurutku apa ya, kalian harus bangga yang pertama, kemudian kita juga senang ya diundang di sini ya di RRI.
2: Senang banget. An honor.
1: Yes, gitu.
2: Betul. Kita juga seneng sih ya bisa collab nih sama Elvara gitu. Dan kita nambah teman juga.
0: Yeah,
2: jadi, jadi penyiar tuh benar-benar kita bisa belajar juga nggak sih? Kayak belajar dari ngobrolnya gimana, terus banyak relasi tuh. Aku ngerasain itu sih.
0: Itu penting banget ya. Itu juga jadi, aku rasakan.
1: Kalau aku pribadi siaran itu di radio apalagi itu adalah wadah kita untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya. Itu terpenting. Jadi aku mikirnya V itu nomor kesekian. Relasi dan ketemu banyak orang yang apa ya, kompeten di bidangnya itu sangat berharga kalau barang pribadi.
0: Karena dengan relasi itu kadang juga bisa mengalir juga cuan-cuan. Dari situ gitu kan. Itulah hebatnya media juga.
2: Betul.
0: Kalau kita ngobrolin masalah media, memang banyak orang yang berlomba-lomba ingin masuk ke media gitu ya, sebagai narasumber dan lain-lain. Dan itu juga suatu kayak privilege untuk kita gitu ya. Kadang ketemu sama artis juga.
2: Betul.
0: Yang lain pada ngantri di luar.
2: Dekat ini kita.
1: Nonton konser gak pernah bayar.
0: Cukup wajib
2: media gitu.
0: Iya, cukup wajib story aja. Gitu ya. Kalau Lala sendiri gimana nih? Apakah ada memori-memori tentang RRI atau justru Lala kurang familiar? Gak apa-apa karena
3: fun fact. Lala itu dulu pernah ikut lomba dari RRI. Storytelling.
0: Storytelling.
3: Dan itu adalah awal dari passion Lala untuk public speaking dan storytelling. Jadi menurut Lala sih ada banyak banget impact dari ya lomba pas Lala masih kecil itu sampai sekarang.
0: Yang lomba nasional itu.
3: Jadi waktu itu pernah ikut waktu SD dan itu pertama kali banget nyobain public speaking.
0: Ternyata,
3: ya walaupun gak juara tapi tetap apa sih, suara harapan ya waktu itu. Tetap ngerasa kayak ternyata aku bisa ya ngomong di depan umum gitu.
0: Tapi kalau kita ngobrolin masalah kalau lomba nasional, sebenarnya juara itu bukan fokus kita nggak sih? Relasi nggak sih?
3: Relasi pengalaman
0: gitu ya.
3: Rasanya ya karena waktu itu masih kecil rasanya tuh kayak bangga banget sama diri sendiri.
0: Betul.
3: Bisa ngomong di depan banyak orang gitu ya.
0: Apalagi di media yang buka yang benar-benar media gitu kan. Jadi penyelenggaranya udah benar-benar kayak kompeten di bidangnya juga gitu.
3: Nah itu kayaknya awal mula dari kecintaan Lala sama public speaking. Sampai akhirnya bisa jadi penyiar radio sekarang sih.
2: Batu lompatan lah ya itu tadi.
3: Sekecil orok.
0: Batu lompatan nanti bisa lama-lama bisa jadi batu pondasi juga.
3: Setuju.
0: Jadi lebih kuat ya.
1: Lebih kuat gitu ya.
2: Nanti kita tinggal beli semennya
0: atau apa. Bangun rumah.
1: Iya ya. Tapi pandangnya aku tuh introvert loh.
0: Sama.
1: Iya kan? Tapi justru ternyata aku baca jurnal, info dan jurnal itu ternyata orang-orang introvert itu lebih pinter ngomong ternyata. Di saat kita dibutuhkan.
0: Aku kemarin aku sebenarnya enggak tahu ya, karena introvert ekstrovert itu katanya ada penilaian khusus gitu dalam psikologi. Cuman waktu itu kan aku pernah ikut lomba gitu ya, yang kemarin itu dari Bank Indonesia. Terus itu
1: menang
0: juga,
1: kan?
0: Coy. Ada. Itu yang di Malang.
1: Tapi kan paling enggak kamu menang di Malang kan,
0: terus ke Jakarta ya.
2: Betul.
0: Kan? Terus abis itu kan ada pembinaan juga dari psikolog. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Mas Evan gitu. Katanya kalau orang-orang, aku dinilainya orang yang introvert. Karena waktu itu kelihatan aku tuh mempersiapkan banget, gak ngomong sama siapa-siapa, prepare. Akhirnya ngomongnya itu ketika saat dibutuhkan.
2: Jadi kamu save energy gitu.
0: Yes, save energy.
2: Terus aku adalah saksinya waktu itu.
0: Dia tuh bener-bener kayak, aku bener-bener sebingung itu. Nah akhirnya si psikolog ini bilang, justru Mas, kamu jangan insecure dengan hal itu. Itu juga ternyata orang-orang yang seperti kita itu juga mempunyai sisi kreatif yang ibarat kata kalau lagi apa ya, kalau lagi kepepet itu langsung bisa keluar.
2: Jujur iya sih.
0: Jadi kalau mungkin kita lebih ke saving energi, tiba-tiba kalau ada yang dibutuhkan, kalau emergency nih keluar.
2: Ibarat kita hibernasi dulu. Jadi saving energi buat nanti yang jadi butuh langsung bisa all out gitu ya. Dan apa dulu? Aku sebenarnya kalau misal ada nggak sih yang tes-tes di web-web itu, itu sebenarnya aku tergolongnya ekstrovert. Dan aku ngerasanya aku kenapa ekstrovert adalah aku lebih suka nongkrong, kayak misal energiku itu lebih bisa ada waktu aku tuh kayak sama teman-teman aku.
3: Recharge ya.
2: Betul, nah recharge. Kalau misal lagi nggak ada teman-teman aku tuh aku bisa benar-benar lemes banget, dan aku tuh harus harus kayak keluar lah ya minimal kayak. Walaupun sedih nggak apa-apa sih, at least aku bisa ngeliat banyak orang gitu. Itu adalah recharge aku. Jadi kalau misal orang introvert kan recharge-nya emang harus
1: sendiri,
2: mungkin kadang. Kalau misal udah abis, mungkin abis tandem kayak gini gitu ya, mungkin ada kayak ada low energinya. Jadi itu harus recharge dulu apa gimana gitu ya. Kalau aku malah kebalikannya. Aku recharge-nya waktu aku
1: ngumpul sama teman-teman.
2: Ngumpul sama teman-teman.
3: Okay. Ya abis itu masih semangat lagi.
2: Iya, justru kalau pulang tuh kayak aduh, aku full energi banget nih. Aku harus ngapain lagi?
1: Oke. Memang ada seperti itu kan ya.
0: Ada gitu ya.
3: Itulah introvert ekstrovert.
2: Iya, jadi sebenarnya ekstrovert introvert tuh bukan karena pemalu atau enggaknya sih. Lebih cara recharge-nya aja masih.
1: Setuju Tania.
0: Introvert ekstrovert tuh kalau dikasih mic tuh sama aja. Karena ada ada kan teman-teman kita yang benar-benar ekstrovert di tongkrongan, tiba-tiba dia enggak bisa ngomong di depan.
1: Jadi
0: banyak juga gitu kan.
3: Benar-benar.
0: Jadi benar-benar kayak ya udahlah ya, namanya juga hidup gitu ya.
2: Karena masa selama ini tuh orang-orang masih ngebelen ekstrovert introvert tuh tentang apa sih, kayak orang yang
1: malu ya,
2: yang enggak banyak ngomong. Padahal nggak tentang itu sebenarnya.
0: Gitu ya. Oke.
3: Bahkan kalau misalnya kita ya sebagai introvert ya, kita juga suka nongkrong.
1: Tapi memang kalau aku pribadi terbatas ya energinya. Kalau misalnya capek, aduh ini kayaknya udah habis nih, udah harus ini ya, udah gitu loh.
3: Kalau udah bengong itu berarti
2: udah mulai low gitu ya.
3: Iya betul.
0: Oke.
1: Gitu.
2: Tapi kalau Lala sendiri ya, kan kamu kalau boleh tahu di Alfa udah sejak kapan?
3: Dari tahun lalu bulan Juni,
0: 2025 ya.
2: Udah setahunan inilah ya.
0: Anniversary nih.
2: Ikut anniversary juga ya.
1: Jangan tanya aku berapa tahun ya, Dewa ya.
2: Enggak, aku udah
0: tahu. Aku udah mengerti tidak menanya itu ya.
2: Saya Lala aja.
0: Oke. Ini juga ada Pak Suranto mendengar kita ya, mengirim ini ya pesan, katanya dia enggak bisa juga pura-pura untuk menyenangkan orang asing.
2: Iya ya.
3: Kamu Gen Z ya?
0: Pak Suranto lebih bukan Gen Z.
1: Senior beliau ya.
2: Senior juga.
3: Tapi mungkin jiwanya muda.
0: Iya. Pak Suranto ini pendengar setia kita gitu.
1: Selamat siang Pak Suranto.
0: Tapi kita juga ngobrolin masalah tentang pendengar kita gitu kan, beragam banget gitu ya. Apalagi kan tadi gitu, radio ini menjadi media yang berbeda dengan yang lain.
1: Benar.
0: Kita mengandalkan theater of mind. Jadi pendengar kita nih yang benar-benar kayak apa ya, yang benar-benar berpikir apa nih yang mau dibawa kemana gitu. Dan enggak tahu kenapa ya, itu jadi suatu kebanggaan juga untuk kita yang
1: Kekuatan suara tadi, the power of voice kita gitu loh. Kita bisa memainkan emosi dari suara yang didengar oleh pendengar. Itu gak banyak orang punya gitu loh. Dan kita harus berbangga punya itu gitu.
3: Dan Allah tuh ibarat kalau misalnya setiap siaran itu mikirnya gimana caranya supaya pendengar itu ngerasa kayak lagi nongkrong aja.
1: Nyaman.
3: Kayak ditemenin.
0: Selain itu aku ada tahu yang bikin aku pernah terharu lah.
1: Apa itu?
0: Gitu kan. Kan Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan penyandang disabilitas netra yang terbesar ketiga gitu kan. Dan mereka tuh ternyata rata-rata tidak mendapatkan akses pendidikan formal gitu kan. Dan ternyata mereka tuh mengandalkan radio. okay. untuk mendengarkan informasi-informasi yang mereka butuhkan keseharian mereka.
1: Baik.
0: Dan itu pun juga yang aku pernah bawa ke Jakarta waktu itu di acaranya Bank Indonesia kan. Dia tuh kalau Bank Indonesia kan punya campaign untuk mencintai rupiah, bangga dan lain-lain gitu ya, melihat keindahan. Terus aku ngomong gitu, kalau kalian bisa melihat keindahan Nusantara dengan rupiah, lalu siapa nih disabilitas netra gitu. Akhirnya bawa radio.
1: Itu ya.
0: Radio gitu. Aku bawa radio gitu kan. Karena kenapa? Karena aku bangga karena selalu kayak Pak Suranto dan juga yang lain-lain itu selalu memberikan feedback positif gitu ya.
2: Betul.
0: Karena mengandalkan radio banget, mengandalkan kita.
3: Kita ada untuk pendengar kita.
2: Benar. Betul. Dan kalau misalnya kita dapat feedback yang positif tuh pastinya kayak semangat. Kita lebih semangat, lagi pastinya ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngedown kan kita kadang bisa tuh curhat-curhat sama pendengar kita. Kalau misalnya kita lagi enggak ada no one to talk gitu ya, kita kan pasti kayak aduh curhat ke pendengar aja deh, ke teman Pro 2 gitu ya. Dan itu tuh kalau misal kita dapat feedback atau bahkan dapat misalkan udah bisa tuh di WhatsApp ya, kalian balas-balas, itu rasanya kayak seneng banget. Oh ternyata masih ada nih yang nemenin aku gitu.
1: Makanya di radio itu kan ada bahasa siar, terus kemudian kalau radio itu aku nyebutnya adalah media yang personal. Kenapa?
0: Betul.
1: Kita siar kan pasti menyebutnya kalau di RRI apa sebutannya?
3: Sebutan untuk pendengar.
1: Pendengarnya.
2: Kalau di Pro 2 teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Kalau di kita Alvin atau aku sering pakai kata aku, kamu. Jadi ketika misalnya walaupun mungkin ini adalah frekuensi bebas ketika aku mendengarkan radio dan disapa ini buat kamu. Kamunya itu kan jamak ya.
0: Ini
1: buat kamu yang lagi happy, buat kamu yang lagi sedih, lagu ini.
0: Itu kan
1: kita merasa personal banget radio ini buat kita.
2: Padahal
1: itu didengarkan orang banyak. Itulah kenapa aku menilai bahwa radio itu adalah media yang personal.
0: Betul.
1: Bagaimana kita bisa terbentuk di situ, kita lagi sedih, kita lagi bahagia, kalau dengar radio sesuai dengan mood kita itu akan merasa radionya teman kita loh,
0: gitu.
1: Pas jalan, pas belajar, kayak
0: benar,
1: gitu.
0: Benar, apalagi kan kalau lagi kadang kita nggak tahu ya orang itu pulang kerja atau mau berangkat kerja, mungkin mereka udah depresi di tempat mereka kerja atau sekolah.
3: Kita jadi penyemangat.
0: Iya,
2: betul.
0: Di mobil kita nggak tahu ya mereka tuh seberapa stresnya di mobil gitu ya.
2: Apalagi kalau misal di kerjaan lagi ada problem, gitu kan, terus kita pulang-pulang kayak pasti masih ada dongkol-dongkol gitu nggak sih, terus moodnya masih berantakan banget, terus waktu mendengarkan kita siapa tahu udah bisa ngangkat moodnya mereka.
3: Kadang lama tuh juga mikir, kadang ya kalau misalnya lagi down gitu, emang masih ada yang dengerin aku.
0: Emang masih relevan.
3: Tapi kadang kepikiran juga, loh aku siaran buat mereka yang mau dengerin aku.
0: Betul.
3: Selama mereka masih mau dengerin aku, menurut aku radio masih hidup, radio
0: Karena sekarang juga kalau kita lihat gitu ya di Jakarta, radio-radio yang hits di zamannya sekarang
1: lagi naik lagi.
0: Karena tuh banyak banget sih Ditris dan juga X yang pada ngomongin gitu ya, kenapa sih kalau di musik platform kita tuh dengerin musik 1 jam tuh capek banget, tapi kenapa kalau di radio nggak capek gitu. Itu juga menjadi pembeda kita dengan platform musik. Karena kadang ada orang ya teman-teman kita apalagi Gen Z, kamu ngapain kerja di radio? Memang ada yang dengerin.
3: Dulu aku kecil selalu dengerin radio dan
1: itu suka sakit hati sih sebenarnya.
0: Tapi ternyata kalau kita dengerin di platform musik kan kita sembarangan kadang low, kadang upbeat, tiba-tiba low lagi upbeat, akhirnya capek kan kita.
1: Tapi justru Lala, Tania dan juga Fakih, kalau misalnya kita dengar kata-kata itu harusnya jadi motivasi kita.
0: Mau
1: bikin apa lagi nih?
0: Yang bisa diterima gen-gen lanjutnya gitu kan. Itu dia pembedanya gitu kan. Tapi kan kalau di kita kan ada aturannya Mas ya, lagu ini ke lagu ini kan harus ada melewati lagu dari upbeat ke melo kan harus ada aturannya ada. Juga.
3: Betul. Main di BPM dia.
0: Makanya kita tuh enggak gampang capek didengerin sama pendengar gitu.
2: Jadi masih bisa nyaman gitu ya kalau misalnya didengerin juga. Nah, kadang tuh kalau misalnya lagi dengerin radio juga kalau misal kita tandem gitu ya, kita tuh bahkan bisa nggak sih ketawa-ketawa sendiri, terus senyum-senyum sendiri, padahal kita cuma mendengarkan ya.
3: Apalagi rasanya tuh setiap setiap dengerin radio ya, kalau misalnya menurut Lala tuh kayak abis ini surprise-nya apa lagi?
0: Yes.
3: Iya sih. Kayak apalagi, abis ini lagu apa nih?
0: Kalau nggak dia nggak bisa di skip kan?
3: Kapan lagi nih deh?
0: Nggak bisa dicepetin juga kan?
1: Kalau aku nyebutnya penyiar tuh bukan hanya penyiar, jadi kita harus pintar acting sebenarnya.
0: Iya, betul.
3: Makanya kita bisa jadi aktor.
1: Bisa banget.
3: Benar sih. Kita setiap hari memasang topeng itu.
0: Iya.
3: Kita pulang-pulang harus bisa casting ya.
0: Oke, ini mungkin kayaknya udah gak kerasa kita hampir satu
1: jam. Ada juga lagu ya tadi
3: sejam ya. Gak ada, kita tuh
2: terlalu asik nih. Terlalu
0: asik. Ini jam juga. Ini mungkin menjadi.
1: Ini sorry. Ini live di YouTube nggak?
0: YouTube.
3: YouTube.
0: Lah ya. Di YouTube kita di RRI Malang
3: Official.
0: Oke. Nah kalau dari Mas Evan dan juga Lala gitu, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk kita semua di siaran khusus menyambut Hari Radio. Apa sih harapan di Hari Radio? Karena Hari Radio ini bukan cuma milik RRI, tapi seluruh radio, insan radio yang ada di Indonesia gitu.
1: Lala silakan.
3: Lala dulu.
1: Oke. Okay.
3: Harapan untuk radio di seluruh Indonesia. Semoga ya kita walaupun di gempuran teknologi, era teknologi ini, semoga kita bisa maintain semua, semoga kita bisa bertahan dan kita bisa, ya itu tadi, kita terus bertahan untuk mereka yang mau dengerin kita. Karena mau gimana pun, mau kita mikirnya ya kalau misalnya radio ini emang masih hidup apa enggak? Masih kok. Radio will never die. Radio will never die. So let's make listening to radio school again.
1: Okay. Betul. Kalau Evan, ya selamat Hari Radio ya buat seluruh radio di Indonesia termasuk RRI khususnya. Aku berharapnya kita harus bareng-bareng mikir bahwa kita nggak akan mati kok kalau kita punya semangat yang sama, inovasi yang sama, dan
3: solid,
1: harus solid dan harus berjuang di tengah gempuran seperti yang Lala bilang, teknologi yang aduh sekarang banyak kayak podcast, platform musik banyak. Kita harus, kalau aku, ayo kita harus berkolaborasi.
0: Maksudnya
1: kita nggak bisa jalan sendiri loh untuk bisa menggebrak sesuatu yang besar dan membuat radio itu semakin banyak didengar dan semakin gede. Kita harus banyak kolaborasi. Jadi ya seperti hari ini kita berkolaborasi ya. Maksudnya kita berusaha bareng-bareng untuk mewujudkan bahwa radio itu masih ada pendengarnya loh. Radio itu masih menarik loh. Aku bilang radio itu adalah, buat aku pribadi, adalah kawah Chandra di muka, di mana aku banyak belajar. Mulai dari public speaking, komunikasi, menjalin dan membentuk relasi bersama klien, kenal artis, banyak hal yang bisa aku pelajari dari radio.
0: Karena mungkin di gemparan teknologi AI juga, kadang kita berpikir apakah kita nanti digantikan, ternyata enggak juga ya. Karena kita punya suatu hal, emosi, kita punya perasaan yang tidak bisa digantikan dengan suatu teknologi atau bahkan robot.
1: Dan satu lagi, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali berdeka tetap berdeka.
3: Angkasawan
0: Sekali di udara itu RRI banget. Itu salah satu tagline yang benar-benar ini banget, melegenda banget ya. Karena dari awal RRI mengudara, ya tagline-nya itu sekali di udara tetap mengudara gitu ya. Oke, terima kasih Lala dan juga Mas Evan.
1: Terima kasih Pagi dan Nian kesempatannya ya.
0: Terima kasih udah main-main, udah
1: sama-sama
0: menyempatkan untuk hadir. Asik.
3: Dan gak kerasa banget ya, satu jam kita no break-break. Kasihkan.
0: Selamat lanjutin aktivitas selanjutnya.
1: Thank you ya. Sukses buat kalian berdua ya.
3: Iya, Pami. Sukses juga buat kalian berdua.
0: Thank you. Oke, mungkin teman-teman berdua, Mas Evan dan juga Lala, pamit undur diri dulu untuk di ruang dengar kamu, tapi Fakih sama Tania masih nemenin kalian sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Betul.

0: Hunter Bergamo.
1: Waktunya Produa Hitlist.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Teman terbaik.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, tahun pro 2 Faki sama Tania masih barengan kamu gitu ya di 87,9.
1: Betul.
0: Dan nanti di jam 12 kita juga ada tamu spesial. Kira-kira siapa? Ya udah kamu tunggu aja.
1: Ini kayaknya kita sibuk banget ya hari ini Faki ya. Jadi nanti di jam 12 akan ada Muda Kreatif tahun pro 2, jadi tunggu aja nanti akan ada siapa. Dan di jam 11:29 nanti akan berkumandang ya untuk azan zuhur bagi wilayah Malang dan juga sekitarnya tahun pro 2. Jadi keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Oh.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
3: Teman terbaik.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: Bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim genius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Teman Pro 2, kamu barengan kita lagi di 87,9 RRI Pro 2 Malang, tempat terbaik kamu. Setelah tadi kita bincang-bincang dengan penyiar dari Elvara. Kali ini kita juga kedatangan anak muda yang gak kalah bertalenta, Teman Pro 2. Dan di Muda Kreatif bersama kali ini, di siang ini, Teman Pro 2, kita bersama dengan NSM Falafa Akademi, benar gak sih aku nyebutnya?
1: NSM Falafa Academy.
0: Okay. Ada Mario Azril Iman, head coach dari NSM Falafa Academy, dan juga Alfian Hisbun dari coach sendiri Teman Pro 2. Halo, selamat siang. Aku panggilnya Mario Azril atau Iman nih?
2: Saya Mario aja.
0: Mario, Mario. Kalau Alfian Hisbun, Hisbun atau Alfian ya?
3: Alfian aja.
1: Oke, okay, Mario dan Alfian nih, okay, di sini Teman Pro 2. Ini gimana nih kabarnya di siang hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Bis ngajar nih, Mas.
0: Ngajar.
1: Oh, bis ngajar.
2: Ya, ngajar. Saya juga guru soalnya.
0: Guru di mana? Okay.
2: Di SMP Asalam saya. Ini di
3: SMP Kartika.
1: Oh, dulunya guru juga.
3: Rampal, di Rampal.
0: Iya. Udah berapa lama jadi guru, guys?
2: Saya 1,5 tahun.
3: Kalau saya lumayan panjang ya, karena karena sebelum skripsian itu udah
0: ngajar di sekolah tersebut.
3: Bukan.
0: Ada beda.
3: Di TK tapi dulu.
0: Oke. Okay. TK. Ini kan biasa TK dinaik dengan perempuan gitu ya. Karena kesabaran perempuan tuh kayak enggak ada batasnya. Ini kenapa tiba-tiba kamu milih jadi guru TK dulu awal-awal meniti karir gitu?
3: Pertama ya karena pengen pengalaman. Terus ya diajak teman aja.
0: Oke. Tapi gimana?
3: Nyaman-nyaman gitu.
0: Oh, nyaman beneran.
3: Nyaman-nyaman enak sekali.
0: Enggak emosi?
3: Enggak.
0: Alhamdulillah enggak emosi.
1: Kayaknya gitu, anak-anak yang masih bisa diatur mungkin.
0: Kita. Kalau dari Mario sendiri, Mario, kamu ini baru jadi guru. Memang sekolahmu dulu guru pendidikan atau
2: dulu
0: seperti apa?
2: S1-nya keilmuan saya sebenarnya, Mas.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Terus nyoba ke guru, akhirnya ambil kuliah lagi, profesi guru, akhirnya jadi guru.
0: Jadi guru.
2: Sebenarnya keilmuan.
0: Oke, jadi guru gitu kan. Jauh dari pikiran kamu awal.
2: Iya,
0: kan? Tiba-tiba nyemplung di dunia pendidikan, gimana apa yang kamu rasakan?
2: Ya agak, ya apa Mas ya, pengalaman baru mungkin. Karena dulu cita-citanya ingin kerja di kayak organisasi olahraga. Ternyata kalau di sana itu susah Mas kalau nggak ada orang dalam.
1: Oke.
0: Gitu ya. Ada orang insight-nya juga.
2: Ya, saya inisiatif terjun aja dulu di guru. Siapa tahu dapat kenalan mungkin.
1: Itu cuma mencari relasi-relasi.
0: Okay. Dulu emang kuliahnya apa, Mas Mario?
2: Saya keilmuan olahraga.
0: Oh, keilmuan olahraga. Tapi masih relevan lah ya. Sekarang ngajar olahraga juga, pendidikan jasmani. Kalau sekarang apa sih? Kalau dulu kan aku pendidikan jasmani dan
1: PJOK
0: olahraga.
2: Ya, tetap
0: ya. Tetap ya. Oke. Melihat anak-anak di zaman sekarang cukup berbeda dengan kita dulu. Mungkin lagi sekolah, apa sih yang kalian rasakan, guys? Mendidik anak-anak dengan gen yang mungkin sama, masih Gen Z gitu kan, SMP ya, SMP dan juga
2: SMA. SMP
0: kamu juga SMP Mas?
3: SMP.
0: Masih SMP ini masih terkategorikan Gen Z akhir.
1: Gen Z
0: gitu
1: akhir,
0: ya,
1: betul.
0: Yang mau
1: udah transisi alpha,
0: Gen Alpha gitu. Betul. Apa perbedaan yang sangat mencolok dengan Gen Z kita?
3: Kalau dari saya mungkin kalau pendidikan dulu kita ya keras ya.
0: Iya.
3: Okay. Salah sedikit kena hukuman, salah sedikit hukuman. Kalau sekarang itu kayak
0: susah.
3: Apa susah? Karena media sosial juga semakin berkembang kan. Apa-apa kalau orang tuanya nggak keterima terus viralin.
0: Mungkin
3: itu attitude juga pengaruh sih. Sekarang
0: iya, benar. Kalau dari kalian berdua gitu ya, ini juga temenan udah lama atau seperti apa?
2: Temen mulai kuliah
3: ya, mulai kuliah.
0: Satu jurusan
3: bukan saya. Pendidikan
0: olahraga. Kalau itu keilmuan, apa perbedaannya pendidikan olahraga dan keilmuan olahraga?
3: Kalau tadi sudah jelaskan mungkin kalau keilmuan lebih ke arah ke organisasinya.
0: Oh.
3: Kalau pendidikan ya kita ya kayak bagaimana cara
1: mengajar
3: kelas mungkin ya kayak gitu.
0: Oke. Dan kalian tuh tergabung di NSM Falafa Academy. Nah, NSM Falafa Academy ini seperti apa, teman-teman?
2: Ya sebenarnya itu dulu waktu kuliah Mas, kita kan juga punya hobi futsal. Juga alhamdulillah pemain futsal gitu dulu. Akhirnya kita ada beberapa pemain kan di FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ada beberapa jurusan, salah satunya Kota Alfian ini di PJK, saya di IKOR namanya, Ilmu Keolahragaan. Terus ada yang teman saya satunya itu di Kepelatihan.
1: Okay.
2: Jadi kita hobinya futsal, sama-sama suka futsal. Akhirnya coba ngasih wadah ke adik tingkat.
0: Oke.
2: Okay. Hmm. Seperti itu namanya Falafa, itu kita ndirin Falafa itu.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Jadi NSM Falafa Academy ini adalah sebuah sekolah futsal atau gimana nih, Mas?
2: Dulu jalannya awal-awal itu kita cuma jadi klub gitu,
0: okay. Turnamen. Klub biasa gitu ya.
2: Iya, yang biasa. Naungin anak-anak maba, okay. Terus kita yang ngasih apa ya? Jam terbang mungkin ya.
1: Oke.
2: Okay. Anak-anak maba itu biar dapat
0: ilmunya,
2: dapat gitu ilmunya, ya. Terus dapat ngerasain kompetisi di Malang sendiri. Terus akhirnya kita lulus, ya kita akhirnya
0: pengen
2: berinisiatif. Kenapa aku nggak nyoba di usia dini? Karena mungkin ya dibilang kompeten. Alhamdulillah kita kompeten, Mas. Kita lulusan olahraga semua. Terus ada beberapa dari kita juga punya lisensi kepelatihan futsal.
0: Oke, jadi benar-benar kayak ini udah dari segi legalitasnya sangat legal gitu ya. Maksudnya kayak mengajar bukan cuman kalian tahu futsal, tapi juga dari coach-coachnya sendiri udah dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Ini awal mula siapa sih yang mendirikan NSM ini, Falafa
2: Academy? Sebenarnya kalau NSM-nya saya sendiri.
0: Oke.
2: Ya, terus kalau Falafanya itu teman saya yang dari kepelatihan itu, Mas. Namanya Jihad Alip. Sekarang kebetulan dia kerja di video analisisnya PSIS Semarang.
1: Oke.
2: Akhirnya di Malang nih yang ngurus ya saya sama teman-teman yang sisanya di Malang.
0: Yang ada di Malang sendiri gitu ya. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang poin 2 terkait dengan NSM Falafa Academy. Namun sebelum itu ada beberapa lagu yang bisa kamu nikmati dulu tentang poin 2. Jangan kemana-mana, masih barengan Faki dan juga Tania dan juga NSM Falafa Academy.
3: Falafa, ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 kamu masih barengan kita. Tania ada juga Faki di 87,9 dari Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Iya, dan masih dengan teman-teman kita dari NSM Falafa Academy ya, teman Pro 2. Ada Mas Mario dan juga Mas Alfian di studio Pro 2 kali ini. Dan kita juga masih bakal tetap lanjutin gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang Falafa Academy ini sendiri nih, teman Pro 2.
0: Iya, jadi teman-teman, kan kalian awalnya katanya ini hanya klub futsal biasa gitu ya, tiba-tiba diseriusin untuk menjadi suatu akademi. Ini gimana sih awalnya gitu kan, menggodok itu kan enggak secepat kilat gitu ya, bukan suatu hal yang mudah juga gitu.
2: Ya, dulu itu awalnya Mas, kita kebetulan semua staff pelatihnya itu lagi kuliah profesi guru. Jadi kita cari kesibukan, akhirnya kenapa kok enggak Falafa ini kita jadikan sekolah futsal buat naungin anak-anak usia dini. Akhirnya kita coba, kita survei, kita sempat juga main ke temen di sekolah futsal Gajah Mada di Batu. Kita survei, kita studi banding gitu loh Mas, gimana sih caranya buat akademi yang baik dan lain-lain. Akhirnya kita coba rancang, setelah survei itu akhirnya kita coba mulai.
1: Oke. Berarti start untuk mulai akademinya itu di tahun berapa sih Mas kira-kira?
2: Tahun 2024.
1: Tahun yang lalu ya.
0: 2 tahun yang lalu akhirnya ini. Ingat enggak pertama kali ada yang daftar? Itu kan biasanya kan pendaftar pertama atau anak didik pertama itu menjadi satu hal yang
1: spesial
0: gitu ya.
3: Mungkin dulu itu kita mendapat berapa orang ya? 8 kayaknya. Orang pertama itu 8 orang di awal itu, karena kita ngajak kenalan-kenalan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah kayak gitu.
1: Iya.
3: Mungkin siapa yang mau ikut ya kita langsung ajak gitu ya ikut ya.
2: Terus sistemnya trial dulu gitu Mas. Dia nyoba dulu, akhirnya kalau memang lanjut ya lanjut gitu.
1: Oke. Jadi ada trialan dulu, kalau misal cocok ya udah lanjut, tapi kalau misal enggak ya udah enggak apa-apa
0: gitu ya. Susah enggak sih ngajarin ke futsal gitu untuk ini anak-anak atau apa nih target audiens, target anak didik kalian?
3: Jadi kita itu ada 2 kelas ya. Yang kalau dulu itu di awal itu kita bukanya cuman di KU kategori umur KU 10 sama 13 saja. Jadi sampai sekarang kita udah masuk ke U16 juga. Jadi ada 3 KU sekarang, KU 10, 13 sama 16.
1: Jadi ini bisa masuk di usia dini juga enggak sih ini ya? Udah.
2: Usia pembinaan.
1: Tapi kalau kebanyakan yang udah daftar itu memang udah ada passion dan juga skillnya, atau mungkin banyakan yang benar-benar nol banget nih?
3: Mungkin kalau beberapa ada yang emang dia
0: passionate banget gitu ya.
3: Yang ada ya juga yang masih apa ya, masih meraba-raba gitu. Kemampuannya mungkin, tekniknya harus dikembangkan lagi gitu.
0: Iya itu. Susah gak sih kayak ngajarin mereka gitu dari awal, apalagi yang memang benar-benar kayak masih belum bisa dasarnya gitu kan. Kadang ada anak-anak yang cuma ikut temennya
1: atau
0: gitu,
1: mungkin disuruh orang tuanya.
0: Disuruh orang tuanya gitu.
2: Ya emang gampang-gampang susah Mas. Tapi kita alhamdulillah di U10 memang fokusnya biar dia itu seneng dulu. Jadi capaian utama di U10 biar dia seneng latihan dulu. Seneng sama futsal dulu.
0: Bukan tekniknya ya.
2: Iya.
0: Lebih di pengenalan awal gitu ya.
2: Cuman ya tetap kita ajarin teknik yang benar-benar
0: teknik dasar lah ya Mas ya.
2: Dasarnya dikencengin di U10 sama U13. Tapi di U13-nya itu sudah kita bilang benar salah. Kalau salah memang benar salah, dikoreksi dan lain-lain. Kalau benar memang kasih apa word boleh kayak gitu. Kalau di U13, tapi kalau di U16 kita udah bicara dia latihan untuk persiapan kompetisi gitu.
1: Jadi masih ada jenjang-jenjangnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya yang U10 itu untuk ya kita sambil have fun, biar mereka juga nyaman gitu mungkin ya.
2: Banyak mainnya
0: gitu. Kalau dari sekarang sendiri udah berapa banyak siswa kamu, Mas?
2: Mungkin
3: sekitar 60-an. Semua KU.
0: Kalau latihannya hari apa aja biasanya?
3: Kalau KU 10 sama 13 itu di hari Rabu sama Sabtu. Kalau hari Rabu itu di jam 4 sampai jam 6. Di Sabtu itu jam 2 sampai jam 5.
1: Oke, okay. Jadi kalau misalnya weekday ini ya jam-jam pulang sekolah ya, gitu ya.
0: Iya.
2: Menyesuaikan
0: mereka juga. Tapi kan kalian juga harus menyesuaikan dengan jam kerja kalian. Memang se-fleksibel itu kah jadi guru gitu?
3: Bener mas. Kalau saya masih bisa lah. Soalnya pulangnya itu mas jam 3 sudah pulang.
1: Oke.
3: Okay. Jadi bisa ngelatih yang Rabunya itu. Kalau Sabtu libur.
0: Sekolah okay, ya, kan Sabtu kan libur, full day juga kan. Oke. Nah, kalau dari menurut kalian gitu ya, apa sih yang menjadi tantangan untuk ngajarin mereka suka atau bukan cuma suka ya, tapi memahami teknik-teknik dari futsal sendiri gitu, yang menjadi tantangan terbesar kalian?
2: Ya mungkin konsistensi mas, karena kan kadang di zaman sekarang kan anak itu pantangannya HP itu loh mas.
0: Iya
1: betul. Ya,
2: terus ada yang wali murid tuh benar-benar nyekolahin anaknya di NSM Falafa ini gara-gara biar dia nggak pegang HP aja gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada yang niatnya memang cuma gitu. Soalnya memang di zaman sekarang itu ya
0: udah kecanduan banget gitu.
2: Kecanduan gitu. Ya. Jadi tantangannya mungkin di situ mas. Tapi ya kita sebagai pelatih berusaha gitu mas.
0: Iya.
2: Wali murid sudah ngasih tanggung jawab ke kita, kita juga berusaha secara maksimal mungkin dengan metode yang selalu dievaluasi berkala gitu mas. Jadi kalau gini kita setiap bulan juga kayak ngadain rapat gitu mas. Iya. Oh ini gimana, bagaimana ini, gimana ini, gimana, akhirnya bisa bertahan sampai sekarang gitu mungkin gitu.
0: Oke.
2: Selalu dievaluasi metode.
1: Jadi memang beneran ada gitu ya orang tua yang emang sengaja nih masukin anaknya biar nggak terlalu banyak megang HP gitu ya. Tapi ini ada nggak sih kalau misal kalau anak dipaksa kan kadang kita belum tahu juga ya passion mereka passion tuh itu beneran ada di futsal-futsalan ini atau enggak. Nah pernah nggak sih nemuin bener-bener murid yang nggak passionate sama sekali gitu di futsal tapi karena orang tuanya nyuruh jadinya kayak ya udah mau nggak mau gitu.
2: Ya ada beberapa itu mbak yang datang itu cuma malah
0: absen doang,
2: main-main doang.
0: Oke.
2: Iya, asik sendiri gitu. Tapi dari kita mungkin berusaha untuk kasih suasana yang enak ke dia. Terus teman-temannya saya ajari juga untuk ngajak. Akhirnya lama-lama dia mau. Alhamdulillah sekarang ya udah mau ya. Ada salah satu siswa itu.
1: Oke. Jadi memang udah ada perkembangannya sendiri gitu ya.
0: Karena juga pendekatannya masing-masing ya mas. Sekarang ini bukan sekolah formal.
1: Ya, betul.
0: Jadi benar-benar kayak pendekatanmu juga. Iya karena gak semua orang suka dengan futsal.
1: Apalagi gitu, lebih dari seorang orang tua gitu ya.
0: Iya gitu. Tapi kalau dari paket gitu ya. Apakah satu kali batch pertama atau satu kali kayak rangkaian kelas itu berapa kali pertemuan?
3: Biasanya kalau dalam satu bulan itu 8 kali ya.
2: 8 kali.
1: 8 kali pertemuan. Okay.
0: Itu bukan paketan, Mas.
3: Enggak.
0: Oh, itu sampai
3: kita ada SPP bulanan.
0: Gitu. Okay. Ada SPP bulan. Jadi bukan paketan pertemuan enggak gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya mau lanjut bisa terus lanjut gitu ya, Mas.
0: Menyesuaikan umurnya nanti gitu ya. Oke.
1: Dan jadi sebenarnya kan juga di sini kan juga udah banyak pemisahan antara umur-umurnya gitu ya, Mas. Kerasa gak sih perbedaan misal ngajar yang U10 terus yang U13 itu ada gak kira-kira perbedaan-perbedaan dalam mengajar mereka semua ini?
3: Pastinya ada ya mbak ya, terutama kita ngajar di KU10 yang kita lebih ke arah Evan tadi ya, terus masuk ke KU13 lebih spesifik lagi mungkin

0: cabur itu ya.
1: Karena
2: ada anak U10 kan masih cari apa yang dia
1: yang disuka
2: senang.
3: Betul, betul, betul.
2: Ada yang berapa itu ikut futsal, ikut basket.
3: Iya, iya, iya.
1: Jadi coba-coba juga gitu ya kalau misal U10 nih teman pro 2.
3: Lebih ke sensor motorik gitu ya Mas ya.
1: Betul.
3: Oke.
1: Okay. Ya mungkin setelah ini kita bakalan break lagi ini teman pro 2 ya, dan nanti ya akan kita tetap lanjut lagi sama Mas Mario dan juga Mas Alfian untuk membicarakan tentang NSM Falafa Academy ini. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin kita di RRI Digital. Dalam aplikasi itu juga banyak banget kemudahan yang bisa kamu nikmati gitu ya.
1: Jadi dalam satu aplikasi kamu bisa bahkan mendengarkan RRI seluruh Indonesia gitu ya, Teman Pro 2. Dan kalau misal kamu lagi penuh gitu, apa namanya, penyimpanannya, kamu bisa banget ke web kita di rri.co.id
0: gitu ya. Nah, Mario dan juga Alfian, ini juga kan banyak banget muridnya gitu ya, dari beragam karakter juga.
1: Betul.
0: Gimana sih cara kalian menyatukan visi misi mereka agar pas latihan itu ya udah semangat gitu, terus kayak latihannya lebih ke kayak diseriusin gitu.
2: Ya mungkin kita pelatih mas ya, jadi mungkin ada aturan dan kita punya apa pakem kayak pengen jadikan pemain tuh great skill dan great attitude, jadi nggak cuma jago doang tapi attitude juga jalan, karena ini usia pembinaan, jadi kayak aturan-aturan harus disiplin, bertanggung jawab, terus respect ke pelatih dan temen itu yang sangat kita junjung. Jadi saat ada yang nggak kayak gitu mungkin dia ngerasa beda sama temennya.
1: Jadi banyak juga yang diajarin gitu di dalam akademi ini. Dan mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan nih mas ya, kalau misal mau ada daftar, kepikiran buat daftar nih, bisa kemana nih?
3: Mungkin saya jawab ya mbak ya. Bisa registrasi lewat Instagram. Di situ ada nomor admin juga. Ya, biayanya registrasinya itu 200.000, udah include sama jersey sama SPP bulan pertama. Kita juga ada free trial dua kali. Jadi setelah trial kalau semisal nyaman bisa lanjut dan menghubungi admin seperti itu.
0: Oke. Untuk bulanannya sendiri berapa mas kira-kira?
3: Bulanannya tetap 200.
1: Dan ini mudah banget ya, daftarnya tinggal chat aja gitu, DM aja.
0: Untuk Instagramnya
1: di mana tuh?
3: IG-nya itu di NSM Falafa Academy. Kita juga punya YouTube. NSM Falafa Academy dan TikTok juga.
0: Nah untuk latihan sendiri daerah mana sih mas?
3: Di KU 10 dan 13 di daerah Papa Kuning yang dekatnya SMA 7 ya. SMA 7 dan KU 16-nya di Mall Dinoyo lantai 4.
1: Ya ada dua tempat ya ini. Dan dipisahkan juga untuk kategorinya gitu ya mas ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih buat bukan pesan-pesan terakhir sih ya. Ini terakhir banget nih, ada enggak pesan-pesan nih untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, terus siapa tahu lagi ada
0: pengen
1: yang
0: daftar, betul gitu ya.
3: Ya mungkin dari saya dulu, mungkin dari teman-teman Pro 2 kalau semisal ada adik mungkin, terus ada saudara yang mungkin berminat untuk bermain futsal ya, yang benar-benar bermain futsal, kita membuka pendaftaran ya, bisa menghubungi di admin ya di IG Falafa Academy. Dan juga pesan mungkin ya mbak ya, dari saya jangan apa ya, jangan berpuas diri ya, kalau semisal kemampuan kalian kurang ya silakan latihan terus, jangan sampai berhenti, karena pemain hebat pun juga latihan ya, jadi harus benar-benar latihan benar-benar apa di
2: sungguh-sungguh.
0: Terima kasih ya untuk Mas Mario dan juga Alfian udah main-main ke RRI Pro 2 Malang. Semoga terus sukses dan banyak sekali nanti anak didiknya. Dan anak didiknya semoga menjadi anak didik yang sukses. Bukan cuma dari skill tapi etika yang tadi juga menjadi headline.
1: Jadi nanti misal dia udah sukses bakal ingat terus tuh kalau misal dia pernah join di NSM Palapa Academy.
0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena nanti juga ada pemutaran audisi Bintang Radio. Dan kira-kira apakah
1: seseru apa gitu ya, nanti kita tunggu aja ya teman Pro 2, akan kita puterin di jam 1 nanti teman Pro 2.
0: Kurang lebih jam 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus barengan kita di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bintang Radio Indonesia 2000. Almira Syakilatisha Putri Liodra, teganya kau.

0: Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Edi Pria Juanita Arfani, Liodra, teganya kau.

0: Radio Indonesia 2026.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ibrahim Sembiring, sesi potret by And Now featuring Ariel Sembada.

0: Radio Indonesia 2026. Bintang
1: Radio. Salsabila Atabira, aku bukan untukmu by Anggi Marito.

0: Terima kasih.
1: Kita ikuti bersama audisi Bintang Radio RRI Malang 2026 sesi 1. Stay tune terus di 87,9 FM RRI Pro 2 Malang untuk audisi Bintang Radio RRI Malang 2026 putaran 1 sesi kedua tanggal 9 September 2026 besok mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Siap!

0: Ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, tahun 2022 kita udah dengerin gitu ya, putaran pertama dari finalis Bintang Radio RRI Malang. Buat kamu semua jangan sampai lupa untuk vote gitu di vote-nya di bintangradio.rri.id di tahun 2022.
1: Betul, dan kamu bisa langsung aja gitu ya vote siapa yang mau kamu vote. Dan betul, emang segampang itu ya Fakih ya.
0: Betul.
1: Dan ini sampai tanggal berapa nih Fakih?
0: Tanggal 16 di pukul 8 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam ya, 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai finalis favorit kamu gak lolos.
1: Betul.
0: Pastikan terus dukung dari kontestan favorit kamu tahun Pro 2.
1: Oke, jadi ini bisa voting terus-terusan gitu ya Fakih.
0: Betul.
1: Oke teman Pro 2 ya. Dan sekedar informasi gitu, nanti di jam 14.47 akan ada berkumandang azan asar nih untuk kamu semua teman Pro 2.

1000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramain.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramain, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kerasa Tone Pro 2 udah hampir pukul 3 waktu Indonesia Barat atau jam 15 waktu Indonesia Barat gitu ya.
1: Dan aku dan juga Fakih udah nemenin kamu dari tadi di jam 10 ya Tone Pro 2. Dan banyak banget ya obrolan-obrolan kita pada siang hari ini Tone Pro 2. Tapi sayang banget setelah ini kita harus pamit undur diri dulu nih Fakih ya.
0: Nah nanti ada Fira Putri yang akan menemani kalian. Fakih pamit undur diri.
1: Tani pamit undur diri, bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
0: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, produser musik asal Purwodadi, Alvin Devito Nugroho atau Young Rocky kembali menghadirkan karya terbaru melalui album elektronik eksperimental keempat berjudul The Blue Album. Album berdurasi sekitar 30 menit tersebut memadukan berbagai unsur musik mulai dari orkestra, rock hingga drum dan bass. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari eksplorasi musikal Young Rocky yang semakin beragam. Salah satu lagu dalam album ini adalah May the Karma Find You yang menghadirkan nuansa musik dansa. Selain itu, Young Rocky juga memasukkan Lost Ship dengan tambahan dua bagian baru yang belum ada pada rilisan sebelumnya. The Blue Album dijadwalkan rilis di berbagai platform musik digital, termasuk Spotify dan Apple Music pada 27 September. Album ini menjadi kelanjutan perjalanan Young Rocky dalam mengeksplorasi musik elektronik eksperimental. Informasi selanjutnya, trompet penca terus berkembang sebagai identitas budaya Sunda melalui karya Irku Koler yang digagas seniman Dede Yanto. Dede menjelaskan trompet penca memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian dari kesenian tradisional Sunda. Alat musik ini juga fleksibel dimainkan dalam berbagai genre. Trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun tergantung kemampuan pemainnya. Perkembangannya kini melibatkan generasi muda hingga masyarakat mancanegara yang semakin mempelajari trompet penca. Dede berharap trompet penca semakin dikenal dan budaya Jawa Barat tetap terjaga di tengah perkembangan musik modern. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: doang miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, rey.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu ya di edisi Selasa 8 September 2026 kali ini teman Pro 2 ya. Aku bakal menemani kamu sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi-informasi yang menarik yang pastinya teman Pro 2. Dan sebelum aku masuk ke informasi pertama gitu ya, aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu di sore hari ini yang terlihat cukup mendung gitu ya teman Pro 2. Kayak agak takut apakah ini bakal hujan atau hanya angin saja yang bakal menemani kamu gitu. Tenang saja, ada Fiera ya. Di antara angin-angin itu akan ada terdengar suaraku menemani kamu teman Pro 2 dengan informasi menarik yang pastinya. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi yang bakal aku sampaikan gitu ya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kalau perlu dua, kamu tahu gak sih bahwa musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Malang ini kembali diwarnai kebakaran hutan dan juga lahan ya. Dan kali ini kebakaran terjadi di kawasan Puncak Kawinajang, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik karhutlah yang kini ditangani oleh BPBD Kabupaten Malang selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutlah 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan penanganan karhutlah di Puncak Kawinajang masih terus dikoordinasikan. BPBD juga memberikan dukungan logistik untuk posko penanganan karhutla di kawasan tersebut, teman Pro 2. Dan juga penanganan karhutla di Puncak Kawinajang dilakukan di tengah kondisi Kabupaten Malang yang masih menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau ya. BPBD juga tetap menyiagakan posko komando selama 24 jam dengan sistem 2 shift untuk memantau kondisi di 33 kecamatan. Nggak hanya Puncak Kawinajang, BPBD juga masih memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di kawasan Gunung Buta. Posko karhutla turut didirikan di Balai Dusun Tulung Rejo, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon sebagai bagian dari penguatan penanganan di wilayah rawan kebakaran. Di sisi lain, teman Pro 2, dampak musim kemarau ini juga masih dirasakan sejumlah wilayah Kabupaten Malang ya. BPBD terus mendistribusikan air bersih ke Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pake, serta Desa Sumber Agung dan Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Kondisi cuaca dalam laporan BPBD juga menunjukkan wilayah Kabupaten Malang ini masih berada dalam kondisi berawan dengan suhu di 20 hingga 37 derajat Celcius dan kelembapan di 55 hingga 91%. Kecepatan angin diperkirakan mencapai 1 sampai 10,4 km per jam dari arah tenggara. Dengan munculnya kembali titik karhutla di Puncak Kawinajang dan masih berlangsungnya penanganan kebakaran di kawasan Gunung Buta, BPBD Kabupaten Malang ini terus melakukan pemantauan ya untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Dan untuk kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira gitu ya. Di Zore Ceria kali ini aku masih bakal memberikan kamu berbagai informasi menarik lainnya, jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman berdua masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi datang dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan juga jajaran forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda melakukan inspeksi mendadak nih ke SPBU Ciliwung teman berdua ya. Sidak tersebut dilakukan untuk memantau kondisi pengendalian inflasi khususnya terkait ketersediaan dan juga keterjangkauan harga BBM di tengah perubahan harga sejumlah produk bahan bakar. Pengecekan lapangan ini dilakukan setelah sebelumnya TPID menggelar executive meeting di Balai Kota Malang untuk melihat kondisi terkini terkait pengendalian inflasi. Menurutnya salah satu hal yang menjadi perhatian yakni ketersediaan stok dan juga harga BBM teman pro 2. Saat mengecek SPBU Ciliwung, Wahyu ini melihat antrean kendaraan yang cukup panjang ya untuk mendapatkan BBM subsidi Pertalite tempat Pro 2. Wahyu menyebut peralihan pilihan masyarakat ini turut membuat antrian Pertalite yang ada di SPBU juga menjadi lebih panjang. Meskipun begitu, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan BBM karena kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya ini mendapatkan penjelasan dari Pertamina mengenai kondisi stok BBM yang ada di wilayah Malang. Wahyu juga menghimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu mengenai kelangkaan BBM. Ia memastikan pasokan BBM masih tersedia dan distribusinya ini berjalan dengan lancar, teman bro. Sementara itu untuk Sales Branch Manager Malang Imam Rizky menjelaskan antrian di SPBU tidak hanya dipengaruhi kenaikan harga BBM non-subsidi melainkan peningkatan mobilitas masyarakat seiring dimulainya aktivitas perkuliahan pada bulan Agustus ini juga memicu kenaikan konsumsi teman Pro 2. Menurutnya perubahan harga BBM non-subsidi membuat masyarakat cenderung beralih dari Pertamax ke Pertalite yang harganya jadi lebih terjangkau ya. Dan di wilayah Malang Raya sendiri konsumsi Pertalite tercatat meningkat sekitar 6 hingga 10% teman Pro 2. Sementara konsumsi produk gasoil atau solar ini mengalami kenaikan lebih tinggi yakni sekitar 10 hingga 15%. Dan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan tersebut, PT Pertamina Patraniaga menambah suplai BBM dari depo Jalan Halmahera. Penyaluran harian Pertalite yang sebelumnya sekitar 700 kiloliter ditingkatkan menjadi 888 kiloliter. Sementara pasokan solar yang normalnya berada di kisaran 280 hingga 300 kiloliter ini dinaikkan menjadi 360 kiloliter per hari. Terkait fluktuasi harga, Ima mengatakan harga jual produk BBM non-subsidi ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia yang saat

ini berada di atas 92 US dollar ya per barelnya teman Pro 2. Sementara itu, selisih harga keekonomian BBM bersubsidi tetap ditopang pemerintah melalui kebijakan fiskal nasional teman Pro 2.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Selamat sore teman Pro 2, masih bersama Vira di sore ceria kali ini gitu ya. Dan masih barengan sama aku. Dan di sore ceria kali ini yang pasti aku gak sendirian, karena kalau misalkan sudah jam 4 kayak gini, yang pasti aku bakal bersama teman-teman kita yang berprestasi teman Pro 2. Kita bakal ngobrol banyak, kita bakal ngulik-ngulik mereka nih teman Pro 2 ya. Sudah ada di studio gitu ya, ada Putri Priscilla. Dia ini adalah Putri Budaya Indonesia 2026. Kita sapa terlebih dahulu. Hai, selamat sore.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Hai, gimana kabar kamu di sore hari ini?
1: Puji Tuhan, baik banget dan pastinya semangat banget ya bisa siaran langsung di sini.
0: Oke. Nah, ini sebenarnya di sore hari ini kan kamu sama temanmu ya.
1: Betul.
0: Sama si Putra Reihan.
1: Betul.
0: Ya. Dia lagi OTW tapi masihan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Masih kena macet ya, Kak.
0: Masih kena macet. Oke, enggak apa-apa deh kalau gitu ya. Nah, kita bakal ngobrol seru barengan Putri Priscilla gitu ya. Kita bakal ngulik-ngulik sebenarnya apa sih putra-putri budaya Jawa Timur itu sendiri gitu ya. Nah, masih barengan sama aku Vira Putri di sini teman Pro 2, yang mana kita aku juga bakal memutarkan lagu-lagu pilihan juga teman Pro 2 ya. Nah, ini Priscilla, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kamu, kita bisa dong kamu perkenalkan diri kamu sendiri dulu, lalu kesibukan kamu selama ini tuh apa aja?
1: Oke, halo semuanya, saya Priscilla Aurelia, Putri Budaya Jawa Timur 2026, yang nantinya saya akan mewakili Jawa Timur ke ajang nasional, yaitu Putra Putri Budaya Indonesia 2026. Saya sering disapa Putri Aurel. Saya merupakan mahasiswi Universitas Brawijaya semester 5 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini pastinya, karena sudah mendekati lomba ya Kak, aku pastinya sering banget mempersiapkan persiapanku untuk lomba, mulai dari kursus latihan, lalu udah mulai persiapan baju dan hal-hal lainnya. Untuk kesibukannya sekarang aku sibuk kuliah, praktikum, sama les gitu sih Kak.
0: Oke, masih sibuk banget gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Wow. Sibuk-sibuknya ini.
0: Sibuk-sibuknya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi sesibuk itu gimana cara kamu itu membagi waktunya?
1: Oke, untuk membagi waktu sebenarnya itu tergantung prioritas kita ya teman-teman. Sebagai mahasiswa pastinya saya memproseskan belajar saya di perkuliahan saya. Namun karena saya juga ingin berprestasi, saya harus bisa membagi waktu saya. Dengan contoh hari ini Kak, sekarang sebenarnya saya lagi ada matkul.
0: Oke.
1: Tapi karena fakultas saya juga sudah tahu, saya juga sudah menyumbang banyak prestasi untuk fakultas saya. Fakultas saya pastinya memberikan saya keringanan, jadi saya bisa diperbolehkan untuk izin di sini untuk melatih praktikum sore hari ini Kak.
0: Oke.
1: Gitu.
0: I see. Jadi mungkin sudah ada ini ya, keringanan gitu.
1: Betul.
0: Dari fakultas kamu sendiri. Congratulations loh ya, kamu sudah mencapai ke titik ini.
1: Thank you.
0: Kayak ya ampun, itu bisa diceritain gak sih awalnya kamu memilih untuk masuk ke dalam putra putra-putri budaya Jawa Timur ini, awalnya gimana? Kok bisa tahu? Kamu bisa tahu sih ada acara ini gitu?
1: Oke Kak, jadi saya merupakan duta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, duta di fakultas saya.
0: Yep.
1: Lalu saya ikut les dengan Kak Pasha. Nah, di situ saya mulai dikenal-kenalkan dengan ajang-ajang di luar. Nah, lalu saat saya itu sebenarnya basic banget sih Kak. Aku lagi scroll IG, terus aku nemu nih Putra-putri Kebudayaan Jawa Timur lagi open.
0: Okay.
1: Akhirnya aku daftar, aku ngikutin semua seleksinya, karantina sampai grand final, dan puji Tuhan aku winner. Lalu aku diberi kepercayaan untuk mewakili Jawa Timur ke ajang nasional, yaitu Putra-putri Budaya Indonesia. Seperti itu Kak.
0: Wah, itu agak lumayan panjang juga ya perjalanannya.
1: Panjang banget
0: ya,
1: Kak, itu perjalanannya. Gitu.
0: Nah, di awal sendiri emang kamu yang juga mau ikut kah, atau kayak ya udah deh coba-coba aja gitu awal-awal kayak gitu gimana?
1: Oke. Jadi emang dari awal aku emang lagi nyari ajang-ajang di luar Kak. Aku nyari beberapa yang emang cocok buat aku. Sebenarnya udah banyak ajang yang nawarin kayak ayo ikut ini yuk, ikut ini, tapi aku pilih-pilih karena aku nggak ngerasa cocok di semua ajang. Akhirnya aku milih Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur untuk langkah awalku yang akhirnya bisa membawaku sampai ke tingkat nasional sekarang, Kak. Seperti itu.
0: Nah, ini kenapa kamu memilih yang budaya? Apakah kamu memang passionate banget di bidang budaya ini atau memang kayak kayaknya aku bisa sih kayak gitu, gimana?
1: Okay, sebenarnya ini aku kalau dibilang mempunyai latar belakang kebudayaan sebenarnya enggak, Kak. Tapi aku mempunyai ketertarikan untuk belajar tentang kebudayaan kita. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangatlah banyak tentang budaya. Salah satu negara yang paling kaya budayanya. Jadi kalau misal kita sebagai generasi muda saja tidak tahu tentang budaya kita, sangatlah malu ya, Kak, sepertinya. Jadi mulai dari sini aku belajar sedikit demi sedikit tentang budaya, seperti itu, Kak.
0: Oke, dan juga Indonesia sendiri kan memang kaya banget ya akan budaya. Jadi sangat sayang banget nih kalau misalkan gak dikelola lagi gitu ya, sama anak-anak muda gitu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih bakal ngobrol-ngobrol banyak gitu ya dengan Putri Priscilla. Dan juga kita bakal menunggu Putra Reihan ya untuk datang gitu ya. Kira-kira dia sudah ada di mana ya? Dan untuk kamu teman Pro 2, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung aja gitu ya ke WhatsApp kita di 081-555-6879 atau langsung aja komen-komen di YouTube kita di RRI Malang Official teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana gitu, kita masih bakal ngobrol banyak barengan Putri Priscilla dan juga Putra Reihan. Apa?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, 82 masih bareng sama Vira di sore ceria kali ini ya. Dan sesuai janji aku tadi, aku gak bakal sendiri yang di sore ceria kali ini, karena aku tadi udah ngobrol barengan sama Putri Priscilla gitu ya. Dia adalah Putri Budaya Jawa Timur 2026. Dan sekarang sudah ada pasangannya Putra Rehan. Hai.
1: Hai Kak.
0: Gimana kabarnya? Kamu kenapa bisa telat itu, kenapa?
1: Karena macet sih Kak.
0: Karena macet ya.
1: Padat banget jam pulang.
0: Benar sih. Waktu pulang sekolah, pulang kerja gini ya. Oke deh kalau gitu. Nah, ini kalau kita tadi udah tanya-tanya si Putri Priscilla, kegiatan dia apa dan juga kesibukannya apa. Nah, sekarang Putra Rehan nih, kesibukan kamu sekarang apa nih? Kita kulik-kulik dulu, teman.
1: Kesibukan saya mungkin lagi persiapan ospek sih ya Kak ya. Saya mahasiswa baru di Institut Asia, program studi manajemen seperti itu.
0: Oh, masih maba gitu
1: maba.
0: Ya. Berarti kamu asal mana?
1: Aku asal Gunung Kawi Kak, Kromengan. Lebih tepatnya Kecamatan Kromengan.
0: Kromengan gitu. Oke, agak lumayan jauh juga ya.
1: Satu jam.
0: Sejaman ya dari rumah ke sini gitu. Berarti kamu ngekos ya di sini ya?
1: Iya, ngekos.
0: Seru sekali. Nah, ini kita juga mau ngobrol-ngobrol banyak perihal putra-putri budaya Jawa Timur 2026 ini gitu ya. Nah, ini kamu tahunya Rehan, kamu kan berarti masih maba. Ketika kamu mengikuti ajang ini, berarti kan kamu masih berada di SMA gitu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, ini gimana nih ceritanya, kok bisa kamu ikutan gitu?
1: Awalnya sih disarankan dari sekolahan ya Kak ya. Awalnya mengikuti ajang Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur. Lalu di ajang tersebut saya dapat wakil dua kalau nggak salah. Nah di situ bisa dibilang kayak mau nggak lanjut ke nasional seperti itu. Nah kemudian karena saya ada kemauan ya Kak ya, jadi kayak tertarik, terus saya ACC gitu ke tingkat nasional.
0: Jadi memang sudah ada ketertarikannya sendiri gitu ya dari awal gitu. Nah ini kan kalian mengikutinya ajang budaya Jawa Timur. Apakah kamu memang dari awal sama kayak Priscilla yang suka sama kebudayaan gitu kan, sekalian juga belajar lebih dalam lagi seputar kebudayaan gitu kan, atau gimana nih untuk dari Rehan sendiri?
1: Kalau untuk saya sendiri, karena saya asalnya dari kampung ya Kak ya, jadi sebenarnya saya ingin mengulik-ngulik budaya, khususnya budaya daerah saya, Kecamatan Kromengan seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang saya memang minat di bidang budaya, kebudayaan seperti itu.
0: Oke, especially yang ada di kampung-kampung sendiri ya, gitu bener. Ya. Oke, nah ini untuk bisa sampai di posisi sekarang gitu ya, tentu ada prosesnya gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih proses yang paling menantang gitu ya selama ini selama kalian mengikuti ajang kompetisi ini? Dari Priscilla dulu mungkin?
2: Oke, kalau dari saya sendiri Kak, sebenarnya proses yang paling susah itu adalah saat kita harus bisa konsisten.
0: Oke.
2: Karena kalau kita mengikuti ajang lomba ini pastinya yang dipersiapkan gak dikit ya Kak. Bukan hanya pakaian, bukan hanya penampilan saja, tapi mental kita, otak kita, apa yang akan kita bawakan besok ke sana, itu perlu banget kita siapin. Dan itu perlu konsisten karena biasanya apalagi remaja sering banget moody ya Kak.
0: Betul.
2: Nah, apalagi hal-hal seperti itu yang harus bisa saya tangani. Jadi saya harus bisa mengolah itu agar saya tetap konsisten dan tetap fokus ke jalur saya ke nasional seperti itu Pak.
0: Oke, jadi memang niatnya selalu harus lurus kayak gitu.
2: Betul.
0: Ya meskipun lagi muals banget gitu ya. Oke, nah untuk Rehan sendiri gimana?
1: Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama sih Kak ya. Nah jadi di menuju grand final Putra Putri Budaya Indonesia ini kita digembleng buat public speaking.
0: Oke.
1: Nah jadi saya sendiri sebenarnya bisa dibilang rada malas belajar sih Kak ya. Jadi kita harus bisa profesional, harus bisa melawan rasa malas tersebut seperti itu.
0: Berarti kalian juga harus baca-baca banyak gitu ya?
1: Bener.
0: Oh, I see. Nah, ini kita juga ingin mengenal organisasi yang mendukung perjalanan kalian ini gitu ya. Siapa sih organisasi yang menunjuk kalian untuk mewakili Jawa Timur di PPBI 2026 ini?
2: Pastinya Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur sendiri dan juga JMM Group ya Kak. Itu merupakan organisasi di mana kami belajar, kami tumbuh di sana, kami dibantu, kami dibimbing, kami diarahkan. Benar. Itu mulai kedua organisasi itu Kak. Itu yang membuat kita berdua bisa sampai ke nasional
1: seperti itu.
0: Berarti di sana sudah ada gurunya begitu
2: pastinya,
0: ya?
2: Pastinya Kak, di sana pastinya ada coach yang akan melatih kita mulai dari public speaking, catwalk, lalu tentang apa yang akan kami bawakan di sana, lalu tentang advokasi. Kami,
1: program berdampak,
2: program kami itu semua sudah kita belajar bersama di sana, tumbuh di sana agar besok kita siap mewakili Jawa Timur.
0: Oh, I see. Berarti sudah dari nol banget gitu ya?
2: Betul.
0: Wow. Nah, ini sejauh ini apa sih perannya si organisasi ini menurut kalian gitu ya dalam perjalanan kalian yang mulai dari awal sampai titik sekarang?
1: Kalau menurut saya yang pertama membawa ya Kak ya. Karena kalau kita nggak dibawa sama Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur, pastinya kita nggak bakal bisa ikut ajang Putra-Putri Kebudayaan Indonesia seperti itu.
0: Oh, sangat-sangat ini ya berdampak lah ya Kak. Iya men gitu. Nah, ini buat teman-teman Produa sendiri gitu ya yang mungkin baru pertama kali mendengar, sebenarnya Putra-Putri Budaya Indonesia atau PPBI itu ajang seperti apa sih sebenarnya?
2: Baik, jadi Putra-Putri Budaya Indonesia sendiri merupakan ajang di mana nantinya akan menghasilkan putra-putri yang mengetahui tentang budayanya. Itu jadi nanti setiap provinsi, setiap daerah itu akan mengirimkan masing-masing satu pasang, satu putra, satu putri untuk mewakili daerahnya. Seperti kami berdua, kami mewakili Jawa Timur ke ajang Indonesia. Seperti itu Kak.
0: Oke, nah misi utamanya ini sebenarnya apa sih yang dibawa oleh PPBI ya? Dan juga menurut kalian kenapa ajang ini tuh masih penting di tengah perkembangan zaman yang masif banget, especially dari media sosial sendiri?
2: Betul, pastinya ini bukan masih tapi emang sesuatu yang harus kita ingat selalu ya Kak, budaya ini. Dan seperti yang kita tahu, kita Gen Z, kakak dibilang juga perkembangan zaman. Nah, harusnya kita sebagai Gen Z, kita bisa menggunakan media sosial itu untuk memberitahu generasi-generasi di bawah kita bahwasanya kita adalah negara yang berbudaya, kita negara yang akan budaya. Seperti itu Kak.
0: Oke, nah ini dalam kalian kan lagi road to gini, kan lagi persiapan-persiapannya gitu. Nah, yang pasti yang kalian siapkan gitu ya, selain ilmu-ilmu baru gitu kan, budaya-budaya yang memang ada di Jawa Timur ini, kira-kira budaya apa sih yang ada di Jawa Timur ini yang bakal kalian bawa gitu ya ke panggung nasional nanti?
1: Aku dulu kali ya?
0: Yes, boleh. Okay.
1: Kalau buat aku sendiri sih tentunya yang dari Malang sendiri ya Kak, yakni topeng Malangan. Terus juga di daerahku di Kecamatan Kromangan itu punya ciri khas sendiri Kak di topeng Malangannya.
0: Oke, okay, apa seperti tuh ciri khasnya?
1: Mungkin dari gerakan ya Kak ya, dari gerakan sama ukiran topengnya. Nah, jadi saya berkomitmen buat membawa topeng, bisa dibilang topeng jambuer ya Kak ya, karena memiliki ciri khas tersebut, memiliki ciri khas tersendiri seperti itu.
0: Oke, okay, topeng jam?
1: Topeng jambuer.
0: Jambuer.
1: Iya, jambuer.
0: Oke, okay. Namanya sangat-sangat asing.
2: Nah, fun fact-nya, Putra Rehan ini adalah penari, Kak. Oh. Jadi dia lebih paham daripada saya.
0: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
0: Untuk tarian topeng kayak gini gitu ya. Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya apa sih membedakan topeng Malangan yang biasa kita lihat dan juga topeng jambuer?
1: Oke. Okay.
0: Itu tuh apa sih yang membedakan mereka gitu?
1: Kalau yang paling umum ya Kak ya, itu dari gerakannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat sebagai contoh, kalau di daerah Malang sendiri tuh rata-rata pakai jari seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau di jambuer sendiri tuh gini Kak.
0: Oh.
1: Nah, itu yang paling umum.
0: Jadi angka 4 kayak gitu ya,
1: ya
0: narinya. Oh, I see. Dan itu yang paling umum mereka lakukan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, I see. Itu dari Putri Rehan. Untuk Putri Priscilla sendiri?
2: Sebenarnya aku berasal dari Kota Kediri, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Namun kali ini aku membawakan tari Gandrung.
1: Gandrung,
2: betul, tari Gandrung Banyuwangi. Jujur, ini adalah pertama kalinya saya belajar mengenai tari, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Uh-huh. Jadi dulu pernah nari di Kediri itu ada namanya jaranan.
0: Oh
2: iya. Ya, jaranan tuh di Kediri famous banget. Sebenarnya waktu itu saya mau membawakan tari jaranan ini, tapi berubah pikiran akhirnya mau membawakan tari Banyuwangi, tari gandrung dari Banyuwangi.
0: Oh,
2: seperti itu, Pak.
0: Tari gandrung ya. Itu bukannya sulit enggak sih gandrung itu?
2: Sulit sekali, Kak, apalagi bagi saya yang tidak punya basic nari. Dan fun fact, saya adalah atlet anggar. Jadi itu benar-benar bertolak belakang dengan kemampuan saya sehari-hari seperti itu, Kak. Jadi ini merupakan hal baru yang saya bilang saya ingin belajar lebih banyak seperti itu.
0: Oh, ini kebiasaan anggar tiba-tiba nari.
2: Iya, betul, Kak. Atlet anggar. Tiba-tiba langsung nari.
0: Ya, segemulai itu ya. Oh my God. Nah, ini alasan dibalik kalian memilih tarian-tarian ini tuh apa sih sebenarnya?

0: Betawi ada tari seribu orang itu kak, yang nari gandrung itu di Banyuwangi.
1: Yeah. Oh, gandrung sewu kan.
0: Nah, gandrung sewu. Maaf lupa namanya. Putra Rehan ya, sudah diingatkan. Nah, itu kan sakral ya kak, sebenarnya di sana itu kan ada harus melewati upacara-upacaranya. Nah, dari situ waktu itu saya lagi milih-milih mau nari apa, terus lihat ada tari gandrung itu, ternyata ini tuh bukan sekedar tarian, tapi ini melambangkan sesuatu dan emang harus melewati ritual seperti itu, kak.
2: Oh, ritualnya apa aja?
0: Kalau di sana itu jadi ada salah satu penarinya yang nantinya akan maju ke depan dan nanti ada kayak tetuanya gitu, kak, yang nanti akan bilang apa gitu ke penarinya gitu, kak.
1: Di Sowo.
2: Apa ya bahasa Indonesia di Sowo ya?
1: Didoain kan.
2: Didoain mungkin ya.
0: Gitu, kak. Seperti itu.
2: Oh, dan kamu apakah nanti bakal ada di gitu-gituin juga atau gimana, apa langsung nari aja gitu?
0: Enggak, jadi kita yang mau divan, kak. Jadi enggak yang pakem banget gitu. Karena kita juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi, dan saya juga, maksudnya kita kan bukan dari Banyuwangi yang harusnya kan emang yang hal seperti itu kita di Banyuwangi. Jadi emang dari tetuanya sana. Kan kita juga enggak tahu pasti tentang bagaimana kalau kita melaksanakan itu di Malang. Jadi saya hanya nari modifikasi tari
2: gandrung kayak gitu. Nah, itu tadi teman Pro 2, mereka bakal membawakan tari topeng untuk Putra Rehan dan juga tari gandrung dari Putri Priscilla sendiri. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, aka advokasi budaya. Nah, kalau kita ngomongin advokasi budaya, biasanya ini kita bakal semakin amazed gitu ya sama teman-teman kita gitu, teman Pro 2. Nah, untuk Putra Rehan sendiri dulu lah ya, isu atau program kebudayaan apa yang pengen kamu gaungkan gitu untuk teman-teman yang teman-teman sesama Gen Z kita?
1: Saya memiliki program advokasi ya kak ya, program berdampak, yakni bernama Aksara.
2: Aksara.
1: Aksi Lestarikan Budaya Daerah. Sebenarnya ini advokasinya sudah lama banget sih ya kak ya, sudah terbentuk sebelum saya ikut Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur. Seperti itu. Jadi ini merupakan usaha saya untuk memperkenalkan budaya, mengajak generasi muda untuk mencintai dan mengembangkan budaya, khususnya budaya daerah, seperti itu. Dimana saya membuat konten dan seperti bisa dibilang kampanye online ya kak ya. Terus juga saya sosialisasi ke berbagai sekolahan untuk memperkenalkan budaya, seperti itu.
2: Nah, sejauh ini kamu sudah mensosialisasikan advokasi kamu kemana aja, Sir?
1: Yang pertama ada di SMP N15 Malang kalau nggak salah, kak. Terus yang pertama di SD Negeri 1 Ardirejo Kepanjen. Lalu yang kedua di SMP Islam Pakis kalau nggak salah. Baru tiga.
2: Tapi itu udah lumayan ya, udah kemana-mana itu teman Pro 2 gitu ya. Wow, itu namanya Aksara.
1: Aksara, Aksi Lestarikan Budaya Daerah.
2: Aksi Lestarikan Kebudayaan Daerah ya, gitu, alright. Nah, untuk dari Putri Priscilla sendiri, advokasi apa yang pingin kamu bawa ke masyarakat?
0: Jadi saya punya advokasi, yaitu namanya Saya Perubahan. Yang nantinya memiliki misi yaitu 3M, yaitu melestarikan, mempromosikan, dan mengedukasi. Nah, kalau saya ini lebih fokus bagaimana pembawaan diri saya sehari-hari tentang memperkenalkan budaya. Jadi sesimpel kita mulai memakai batik di lingkungan kampus, lalu kita membatik. Jadi di Malang ini ada kafe, kalau kakak tahu. Jadi kafe itu dia bisa kita sambil ngopi sambil membatik. Lalu saya juga saya fokusnya tuh ke grup-grup kecil gitu kak. Jadi promosinya mulai dari hal kecil ke teman-teman saya, circle, lalu ke teman-teman organisasi, seperti itu, mengajak, mengedukasi tentang kebudayaan. Dan saya pastinya juga mempromosikan lewat media sosial. Kalau kakak buka di IG saya at @paureliak, itu saya udah mengedukasi beberapa, ada tempat daerah, tempat kebudayaan, makanan tradisional, pakaian, dan seperti itu, kak.
2: Wow, jadi makin banyak gitu ya, makanan-makanan,
0: tempat
2: gitu, kebudayaan lain-lain, pakaian juga, pakaian, gitu ya.
0: Jadi kalau saya itu, ada teman saya itu memang pengkerajin lokal di Kediri, kak. Dia memiliki toko, itu

0: dia mengrajin batik Panji Galuh Kediri.
1: Gitu. Batik Panji Galuh Kediri.
0: Jadi dia itu menggambar topeng, topeng Panji, topeng Galuh, Kak. Nah, itu saya sering sekali memakai rok itu di acara-acara dan sering sekali eye-catching di orang-orang, apalagi biasanya yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak itu kan biasanya lebih tertarik ke batik. Dan ini memiliki motif tersendiri, Kak. Seperti itu. Jadi mereka kayak, "Oh, ini batik dari Kediri ya." Topeng Panji ya, topeng Galuh ya, seperti itu, Kak. Jadi dia memiliki ciri khas tersendiri. Seperti itu.
1: Nah ini aku belum pernah lihat sih itu bentukannya.
0: Sebenarnya kurang lebih sama ya, Putra ya. Untuk bentuk topeng tuh sebenarnya sama. Cuma ada ciri khas beberapa dari masing-masing desainer dan juga karakter yang dibawakan.
1: I see. Jadi topeng-topeng yang kayak ada di tari topeng biasanya kayak gitu kah?
0: Iya, betul.
1: Oh, kayak gitu juga.
0: Kurang lebih bentuknya sama, cuma pasti dia memiliki satu ciri khas yang membedakan, Kak.
1: Oke, entah itu di ornamennya atau apa gitu ya. I see.
0: Tergantung dari pengrajinnya dia membawakan seperti apa.
1: Dan kamu biasanya pakai batik itu
0: gitu ya. Iya, itu saya punya rok, Kak. Jadi dia rok panjang warna ungu. Warna ungu kan khas Kediri ya. Ungu khas Kediri dengan topeng Galuh warna putih.
1: Wow, itu pasti cantik banget gak sih?
0: Cantik banget, Kak, dia panjang. Terus kainnya tuh kayak yang jatuh gitu. Terus kayak satin yang mengkilat gitu.
1: Aduh, suka banget lagi. Aduh, kalau itu dijual aku pasti beli sih. Oke, nah ini sampai sekarang gitu ya, advokasi kalian juga udah jalan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah ini sebenarnya sampai sekarang ada gak sih tantangan terbesar yang kalian hadapi? Terus gimana cara kalian mengatasi masalah tersebut gitu? Dari Putra Rehan dulu.
2: Kalau buat saya sih, untuk Road to Putra-Putri Budaya Indonesia adalah pada saat public speaking ya, Kak ya. Terus juga kan saya orang kampung ya, jadi kayak lebih medok gitu kalau kalau bicara gitu kan. Nah, jadi itu diasah pelan-pelan seperti itu. Lalu buat cara mengatasinya kurang lebih saya belajar. Belajar terus-terus. Lalu biasanya ya, Kak ya, ini saya lakuin setiap hari kalau waktu sepeda motor itu saya sambil ngomong. Jadi kan suara kita ke bawah angin tuh. Seperti itu.
1: Ke bawah angin, tapi sebenarnya itu kedengeran sih sama orang lain.
2: Waduh.
1: Iya. Fun fact kayak gitu sih. Jadi buat kamu untuk memperbaiki public speaking terlebih dahulu gitu ya, dan juga mungkin mengurangi medoknya mungkin ya. Deh kalau gitu. Nah, untuk Kak Putri Priscilla sendiri gimana?
0: Kalau saya, tantangan terbesar seperti yang saya bilang tadi itu konsisten ya, Kak. Dan saya juga ingin terus banyak belajar mengenai budaya kita sendiri, apalagi budaya yang akan kita bawakan nantinya di Putra-Putri Budaya Indonesia. Kita harus lebih belajar lagi tentang budaya Jawa Timur dan konsisten untuk terus bertumbuh setiap harinya.
1: Ini sebenarnya kuncinya itu adalah konsisten.
0: Betul, Kak, karena percuma kalau kita mau tapi kita nggak konsisten, nggak ada hasilnya.
1: Betul, kayak dicobain di awal terus kayak kayaknya capek, udahlah kayak gitu, kayak percuma gitu loh. Di awal-awal kayak udah bagus banget nih gitu performanya, tapi ya karena nggak konsisten itu lagi gitu ya. Deh kalau gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Road to Putra-Putri Budaya Indonesia 2026, acaranya ini kapan sih dan juga di mana ajangnya ini bakal diselenggarakan?
2: Dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 ya, Putri ya. Di Jakarta, tepatnya di Hotel The Alana Jakarta.
1: Ini berarti tanggal 14 sampai 18 September bulan ini kah?
2: Oktober, Kak.
1: Oktober. Berarti bulan depan depan. Berarti 14 sampai 18 Oktober
0: di Jakarta.
1: Tepatnya di Hotel
2: The Alana.
1: The Alana atau Mampro 2 ya. Nah, tahun ini sendiri tema nasional yang diangkat itu apa? Dan juga menurut kalian, apa sih yang membuat tema tersebut penting untuk dibawakan?
2: Gimana, Kak, boleh diulangi?
1: Nah, gak apa-apa. Di tahun ini, tema nasional yang diangkat itu tuh apa sih? Dan menurut kalian, kenapa temanya itu perlu dibawakan ke tingkat nasional? Apakah ada tema di Putra-Putri Budaya Indonesia tahun ini atau gimana?
0: Temanya itu kalau saya nggak salah ingat ya kak, itu kreasi budaya Indonesia.
1: Kreasi budaya Indonesia.
0: Jadi itu kreasi dari setiap provinsi yang ada di Indonesia.
1: Seperti itu kak. Kreasi budaya Indonesia. Betul. Gitu ya. Nah dari kalian sendiri gitu ya, selain bakal membawakan topeng Malangan dan juga tari gandrung gitu ya, kebudayaan apa lagi nih yang mungkin akan kalian bawakan ke tingkat nasional ini?
2: Tentunya buat budaya yang akan saya bawa ke tingkat nasional, mungkin ada tarian sih kak ya, yang terkenal Jawa Timur aja deh, mungkin Reo Ponorogo. Kan itu ada topengnya juga tuh, topeng klono namanya.
1: Topeng klono ya, yang kecil-kecil itu kah?
2: Bukan, dia apa gelut sama si reoknya itu. Klono Sewandono, Prabu Klono Sewandono namanya.
1: Prabu Klono Sewandono gitu. Oh, jadi mungkin kamu juga bakal membawakan tari Reog Ponorogo gitu ya.
2: Mungkin sih kak.
1: Mungkin kita lihat aja nanti. Nah, untuk kamu sendiri Putri Priscilla, selain tari gandrung, kebudayaan apa lagi yang dari Jawa Timur ini ya yang bakal kamu bawa ke tingkat nasional?
0: Kalau saya sendiri batik ya kak, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya saya emang memiliki minat di batik ini kak. Jadi di Kediri itu selain ada batik topeng Panji Galuh, ini juga punya ceritanya sendiri ya kak. Itu juga ada Goa Selomangkleng namanya. Itu cerita mengenai Panji Galuh, mengenai Dewi Sekartaji.
2: Dewi Sekartaji.
1: Gitu kak.
0: Dan itu juga di Kediri itu ada namanya tenun ikat. Tenun ikat seperti yang kita tahu pada biasanya. Tapi ini khas Kediri yang mempunyai penghargaan tak benda.
1: Oh, I see.
0: Seperti itu kak. Jadi itu saya pernah ke rumah produksinya, ikut membuat juga, ikut mewarnai, mengikuti prosesnya dari awal hingga akhir. Dan emang untuk menghasilkan sesuatu yang sangat bagus itu memerlukan usaha yang sangat maksimal juga kak. Seperti itu. Jadi itu tenunnya bisa kalau di tempat saya itu dia bentuk jembatan khas Kediri, jembatan berantas, lalu tugu SLG yang seperti di Paris itu. Nah, jadi itu kak bentuknya, ikon-ikon dari kota Kediri sendiri. Jadi saya akan bawakan batik ya kak.
1: Iya. Membawakan batik gitu ya ke tingkat nasional yang mungkin batik yang kali ini tuh kayak terlihat asing gitu ya untuk teman-teman yang lain yang biasanya melihatnya batik-batik mungkin apa ya, batik parang mungkin ya itu namanya, dan kayak ini baru nih datang dari Kediri, gitu ya.
0: Kediri Pride.
1: Kediri Pride.
0: Peh.
1: Oke, nah kalau gitu teman Pro 2. Nah, ini karena waktunya sudah mepet gitu ya. Kalian bisa gak sih kata-kata untuk teman-teman Gen Z di luar sana gitu ya, untuk aksi budaya kalian gitu ya, cara kalian untuk mengajak mereka supaya gak gengsi dan juga tetap mau mengenal dan juga mencintai budaya lokal gitu. Dari Rehan sendiri?
2: Mungkin pesan saya ya kayak buat generasi muda, saya juga generasi muda sih sebenarnya. Berusaha mencintai, mengembangkan dan juga melestarikan budaya, khususnya budaya daerah. Terus juga yang paling gampang deh, itu biasanya bakal ada di Taman Kelira Budaya Malang kan biasanya diadakan topeng ya kak ya, pagelaran topeng. Itu dengan kalian menonton aja itu sama saja kalian bangga terhadap budaya Malang, seperti itu.
1: Itu dari Rehan.
2: Hanya dengan menonton saja.
1: Hanya dari menonton saja kalian sudah menunjukkan betapa cintanya kalian kepada budaya kalian.
2: Merupakan dukungan kan ya kak ya.
1: Yes, benar banget. Dari Putri Priscilla sendiri?
0: Pesan saya sendiri untuk generasi muda adalah jangan pernah malu akan budaya kita, karena budaya kita adalah identitas jati diri kita. Jadi jangan sampai kalian lupakan jati diri kalian sendiri, yaitu budaya Indonesia.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih untuk Putra Rehan dan juga Putri Priscilla gitu ya, yang sudah mampir ke Studio Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2. Semoga kalian sukses ya, menang ya.
0: Amin.
1: Menang. Kalau misalkan kalian deg-degan, ya udahlah ya, gimana lagi. Namanya juga kita manusia biasa gitu ya. Kalau misalkan lagi acara-acara kayak gitu selalu deg-degan gitu teman Pro 2. Nah, itu tadi kita udah ngobrol barengan Putra Rehan dan juga Putri Priscilla gitu ya. Mereka lagi Road to Putra-Putri Budaya Indonesia 2026. Dan masih barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu di sore ceria teman Pro 2, yang pasti aku juga masih bakal menemani kamu. Jadi pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Shay, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Anda pasti mengenal jam bandul, jam besar semi-otomatis yang menggunakan bandul sebagai penggerak mesinnya. Jika Anda menilai jam yang ditemukan pada tahun 1656 oleh Christian Huygens tersebut cukup canggih pada masanya, maka Anda tentu terkagum-kagum atas penemuan Al-Jazari 5 abad sebelumnya. Al-Jazari bisa dibilang sebagai salah satu pionir penemuan robot. Sebagai kepala insinyur di istana Ertuklu, Turki pada abad ke-11 dan 12, Al-Jazari menciptakan berbagai alat otomatis yang sangat maju untuk zamannya. Selain itu, dia adalah salah satu penemu pertama yang menggabungkan teknologi dan estetika. Karena banyak penemuannya yang tidak hanya melampaui masanya, namun juga indah dengan ornamen-ornamen yang lekat dengan kehidupan orang-orang Turki pada masa itu. Seperti ular, gajah, burung, serta patung-patung orang berjubah dan surban. Rangkaian penemuan Al-Jazari sangat beragam. Mulai dari robot pelayan yang bisa menghidangkan minuman secara otomatis, wastafel otomatis berbentuk merak, hingga sekelompok robot musisi yang dapat menghibur tamu-tamu kerajaan. Penemuan yang paling terkenal dari Al-Jazari adalah jam gajah. Lahir dengan nama Badi Al-Zaman Abu Iiz Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari. Dan ia mendapatkan nama panggilan Al-Jazari tersebut dari tanah kelahirannya Al-Jazirah. Sebuah daerah yang terletak antara Tigris dan Eufrat, yang lebih terkenal dengan nama Mesopotamia. Al-Jazari mengikuti jejak ayahnya untuk mengabdi kepada Sultan Dinasti Ertukid selama beberapa dekade di Diyarbakir yang kini berada di wilayah Turki. Pada tahun 1206, ia menyelesaikan sebuah buku tentang penemuan geometris yang jenius. Buku tersebut berisi kumpulan teori dan praktek mekanisme. George Sarton, penulis Introduction to the History of Science di tahun 1927, menyebut buku

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya? Tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Di sore ceria kali ini ya teman Pro 2, aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Masih bersama dengan Viera di sore ceria kali ini teman Pro 2, aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik ya untuk menemani kamu beristirahat di sore hari ini setelah pulang kerja seharian ataupun kamu habis sekolah, kuliah gitu ya teman Pro 2, capek habis muter-muter mungkin cari-cari dosen, mungkin kamu juga muter-muter cari-cari teman-teman kamu yang butuh tanda tangan lah atau apapun itu teman Pro 2 ya. Bersama dengan Vira di sini aku bakal menemani sore hari kamu dengan informasi-informasi menarik yang sudah aku kumpulkan teman Pro 2 ya. Dan ini pasti seru-seru banget informasinya ya. Dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di sore hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Kita Teman Pro 2 masih bersama Vira di sore ceria kali ini Teman Pro 2, dan aku punya informasi menarik datang dari rumah produksi Imaginary nih, yang kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Teman Pro 2, film yang diadaptasi dari siniar komedi tersebut dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tahun 2027. Proyek ini mengikuti jejak agak lain ya, yang sebelumnya juga berawal dari podcast. Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan IP podcast menjadi film layar lebar. Jajaran pemain film Titik Kumpul kini resmi diumumkan melalui akun media sosial film tersebut. Sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang memang sudah dikenal oleh para pendengar ya. Abdur Arsyad ini bakal berperan sebagai Abdur, Pras Teguh ini bakal berperan sebagai Pras, Ari Keriting ini bakal berperan sebagai Pak RT Ari, sedangkan Mamat Al-Katiri berperan sebagai Mamat. Film ini turut menghadirkan ada Indah Permatasari, dia bakal berperan sebagai Indah. Kemudian ada Siska Sara sebagai Cindy dan juga Tika Bravani sebagai Ayi. Deretan pemain lainnya ada Vanjov sebagai Garong, lalu ada Arif Brata sebagai Gilberto Teman Pro 2. Next ada Erli Lutan berperan sebagai Bu Mirna, sementara Arif Didu ini memerankan Pak RW ya. Next ada Ali Akbar, ada juga Oki DM, ini masuk dalam jajaran pemeran film tersebut, tapi karakter yang dimainkan keduanya juga masih dirahasiakan hingga saat ini Teman Pro 2. Kalau kita lihat jajaran pemainnya, kalau misalkan udah sering dengerin ataupun nonton podcast Titik Kumpul, mungkin udah familiar banget ya pemeran-pemerannya Teman Pro 2. Next, film Titik Kumpul saat ini juga udah memasuki tahap produksi. Ari Keriting ini sebelumnya meminta doa agar proses syuting berjalan lancar melalui unggahan di akun media sosial pribadinya gitu ya. Meski proses produksi udah dimulai, Imaginary ini belum mengungkap sinopsis resmi film tersebut, gimana detail cerita juga masih menjadi salah satu informasi yang ditunggu oleh para penggemar siniar Titik Kumpul. Dalam versi podcast sendiri, Titik Kumpul menghadirkan 4 komika sebagai pengisi utama, ada Ari Keriting, Mamat Al-Katiri, Abdur Arsyad, dan juga Pras Teguh. Dan keempatnya juga dikenal membangun interaksi komedi dengan latar sebuah pos ronda ya Teman Pro 2. Hari ini berperan sebagai ketua RT, Mamat sebagai Hansip, sementara Abdur dan juga Pras ini berperan menjadi warga. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi film dengan tetap membawa sejumlah karakter dari semesta Titik Kumpul. Karakter Gilberto yang diperankan oleh Arif Brata juga menjadi salah satu nama yang memang sudah diumumkan. Rencana membawa Titik Kumpul ke layar lebar sebenarnya udah muncul sejak beberapa bulan yang lalu ya. Tim podcast sempat membahas pengembangan cerita film bersama Imaginary setelah melihat peluang dari kesuksesan agak lain Teman Pro 2. Dan kini rencana tersebut resmi memasuki tahap produksi. Film Titik Kumpul ini dipastikan hadir di bioskop di tahun 2027 ya. Meskipun tanggal tayang spesifiknya belum diumumkan Teman Pro 2 ya. Wah, siapa nih di antara kamu yang gak sabar gitu ya untuk nonton film Titik Kumpul kali ini, especially mungkin kamu yang suka banget sama podcastnya Titik Kumpul ya Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

82 masih bersama Vira di Sore Ceria kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari 3 mantan anggota grup Why Don't We yang bakal tampil di ATP Live House yang ada di Jakarta di tanggal 29 November mendatang. Kedatangan Jack Avery, Zac Heron, dan juga Jonah Marais itu dalam rangka konser Tour Asia bertajuk Why Can't We, teman Pro 2. Tour Asia ini dijadwalkan berlangsung antara November hingga Desember ya, di 7 kota selain Jakarta. Konser ini bakal digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan juga Bangkok. Rangkaian tour dimulai di Seoul ya, teman Pro 2, di tanggal 21 November. Setelah itu ketiganya melanjutkan perjalanan ke Hong Kong di tanggal 23 November dan di Singapura di tanggal 25 November. Lalu next mereka bakal berangkat ke Manila di tanggal 27 November dan Jakarta ini menjadi persinggahan berikutnya sebelum dilanjutkan ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga Bangkok, teman Pro 2. Ketiga musisi tersebut sebelumnya merupakan anggota grup Why Don't We bersama ada Corbin Besson dan juga Daniel Sevi. Kelompok musik yang dibentuk di tahun 2016 itu dikenal dengan lagu-lagunya seperti Eight Letters, Trust a Fun Baby, Hook, dan juga What Am I. Jack Avery merupakan vokalis sekaligus musisi yang juga mengembangkan karir solonya. Dia telah merilis sejumlah karya setelah aktivitas Why Don't We ini berakhir, teman Pro 2. Lalu ada Zac Heron yang dikenal sebagai salah satu vokalis utama Why Don't We. Sebelum bergabung dengan grup tersebut, Zac ini lebih dulu mendapat perhatian ya melalui video cover yang diunggahnya secara daring. Sedangkan untuk Jonah Marais merupakan personel tertua dalam formasi Why Don't We. Dia berpengalaman sebagai musisi solo sebelum bergabung dengan grup musik tersebut. Grup Why Don't We sebelumnya juga udah pernah datang ke Indonesia. Kelima personel tampil di Jakarta pada bulan November tahun 2019 dalam rangkaian Eight Letters Tour di The Casablanca Hall ya. Kehadiran Jack, Zac, dan juga Jonah kali ini menjadi kesempatan baru bagi para penggemarnya yang ada di Indonesia. Ketiganya bakal tampil dalam format tour yang menyambangi 7 kota yang ada di Asia. Tiket konser Why Can't We bakal mulai dijual pada hari Jumat tanggal 11 September mendatang. Informasi mengenai harga, kategori tiket, dan juga mekanisme pembelian bakal diumumkan melalui kanal resmi para penyelenggaranya, teman Pro 2. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu ya, karena udah mau jam 7 aja, jadi saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mengikuti aku mulai dari jam 3 sore tadi, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal mengajak kamu ke Pro 2 Jakarta ya. Kita bakal mengikuti music live chat, dan di hari ini bakal ada layar kaca band gitu ya. Ya bakal menemani kamu dan bakal dipandu oleh Edit dan juga Ellen yang pastinya, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA Malang membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada tahun 2013. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Kifli mengatakan program beasiswa terbuka bagi pemain yang memiliki potensi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pencarian pemain dilakukan oleh tim pelatih yang juga berperan sebagai talent scouting. Penilaian meliputi postur tubuh, kemampuan di lapangan, dan sikap saat bertanding. Menurut Nuzul, kompetensi sepak bola menjadi pertimbangan utama dalam pemberian beasiswa. Selain kemampuan bermain, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi pertimbangan. Beasiswa diberikan untuk memberikan kesempatan kepada pemain berbakat dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pembinaan di ASIFA. Informasi selanjutnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh menyebarkan informasi. Namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan teman produser seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini enggak mungkin cuma berdua, coy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman produser nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean
1: berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh, iya.
0: Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
4: Debu.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, okay. Dari mana nih?
4: Dari rumah juga, Bang.
1: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya,
2: tikung. Kita serumah.
1: Tikung. Lo dari mana, Bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah ya.
1: Oh, Bang Rizky.
4: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
4: Pondok Indah.
1: Kasih.
2: Pondok Indah dong.
1: Indah.
2: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
0: Beda.
1: Ya. Rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
2: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, Bang?
2: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh, capek.
2: Morai.
1: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya.
2: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, bener. Lu juga, bro.
2: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jaktim Pride
1: gua. Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, bro.
1: Ya. Warga Cipayung.
2: Anjing, sama betul. Bener, gue setunya gue.
1: Oh, bener, oke. Terus, lanjutin.
2: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki, kita ngeband lagi yuk, gitu.
0: Oh, oke.
2: Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih, gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain project ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
1: Rekomendasi. Yeah. Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Betul.
0: Yeah. Oke. Okay. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
1: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
5: Gue men.
1: Lu si Sumatera. Enggak terima di bilang angkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Pokoknya
5: Medan. Kan identik pisang. Oh iya.
0: Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase okay. kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja okay. mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
0: okay.
2: sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan. Betul, ya mungkin betul. Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu. Di pop, walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Ini kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih. Bener.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit. Kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih itu.
0: Ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu nggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan itu.
2: Harus. Kita pakai jalur langit aja.
1: Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: Salah.
2: Oke, kabar Kapa lam?
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah sih.
1: Bagus.
2: Kau tahu lu, Pak. Kenapa, Pak?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak sekeras.
1: Keras.
0: Setengah keras tuh gimana? Nah itu tuh gimana? Bayangin sendiri dah.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras ya. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, siang drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh, iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih Pak Bahlil.
1: Biasa. Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini dong Abang.
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Era itu siapa?
4: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
4: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu. Iya iya iya.
5: Adalah pokoknya.
1: Iya iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
5: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
5: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya sama
2: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
5: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
2: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
5: Iya.
2: Yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Iya. Morai sudah Coldplay.
5: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
5: Agung.
4: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
5: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
6: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
5: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget ya. Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
6: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
6: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
1: Yo yo yo yo.
0: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca deh. Dan juga
1: Mengagung.
0: Dan Mengagung benar, khususnya mobil khusus ya.
1: Mobil
0: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
1: Boleh. Ada siapa tuh, Lan?
0: Ada dari siapa, Hawa ya?
1: Lara.
0: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
1: Jawab dong. Ya, mikir dulu. Nah,
0: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
0: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
0: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
0: Oke. Gitu kan.
5: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
0: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
1: Oke.
5: Kurang lebih.
1: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
1: Benar.
0: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
0: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini.
0: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
0: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
0: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas, entah itu EP atau album gitu loh, dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
1: Ini seru.
0: Ada atraksi barongsai mungkin.
1: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
0: Bagus konsumsi, bagus.
1: Benar.
0: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
1: Benar.
0: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
1: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
1: Iya, seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
1: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak, gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar.

0: benar.
1: Iya sih.
2: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
3: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Oh,
3: okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
3: Jangan setuju dulu.
2: Saya gak suka sama
4: Gak boleh. Masa gak boleh sama?
2: Gak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Nih udah dikasih terakhir nih.
4: Pak Aul, coba
0: Pak Aul, silakan.
5: Ya udah 9 deh, gak setuju.
4: Gak setuju.
5: Kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
4: Luar biasa, terima
0: tetap
4: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
4: Ini jawaban pamungkas.
0: Masih
4: ini.
0: Masih butuh waktu enggak?
6: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
3: Sekian pariwara dari aku.
4: Udah diisi barusan.
3: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
4: Sama. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
4: pastinya.
0: Benar.
4: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
4: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
4: Udah enggak ada.
3: Itu dana produksi kita dari situ.
2: Kita yang danain mereka.
3: Kita merger sama dia.
4: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
2: Tadi udah ada belum?
0: Udah
2: kan.
4: Tadi udah kita play.
2: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo
2: FM Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
4: Salah. Dikasih stand doang banget. Gak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
4: MV ada MV.
2: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau lihat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Boleh.
4: Nice. Sebenarnya abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca.
3: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
4: Ganti lagi tuh.
2: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Benar.
4: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
4: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
4: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
4: Iya. Luar biasa. Lancar alhamdulillah.
3: Gunung Bang, ajak Gunung Bang. Ajak ngobrol dong.
4: Ya, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi asik. Udah bisa didengerin di semua DSP.
4: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton
2: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, sisa percakapan.
0: Oke.
2: Itu sama lagi.
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
4: Instagram.
2: Promo. Kalau Instagram username-nya itu Layar Kaca. Jadi kan nyambung ya, Layar Kaca.
0: Benar.
2: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
4: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptanya Mas Agung.
4: Iya.
0: Kita tungguin.
4: Agung Bas gitu.
0: Aduh.
4: Agung Bas. Keren. Eh, Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
1: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik ya, jari
4: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
2: Ya satu-satu.
4: Boleh itu.
0: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
4: Oke. Wow, wow.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
4: Ah. Oh iya deh.
2: Saya more underscore luas.
4: Nah, oh, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih.
4: Oh ini, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
2: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
4: Boleh, bisnis, nggak masalah.
0: Nggak masalah,
4: nggak masalah. Iya.
2: Ngalang-ngalain Ivan Seventeen ya.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
4: Terima kasih banyak Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you, sukses selalu buat next projectnya.
4: Betul, dan juga pokoknya sukses terus dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
4: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
4: Gue Elan pamit and please welcome Layar Kaca.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2. Dan kalau kamu mulai hafal sama lagu ini, yes, sekarang bentar lagi Radio Republik Indonesia akan berulang tahun teman Pro 2. Jadi kita lagi sering banget nih ya muterin Marsnya RRI. Dan malam hari ini kita ketemu lagi di spesial program Jaga Malam Mental Health. Aku gak sendiri karena seperti yang sudah terpampang nyata gitu ya di YouTube kita, malam hari ini aku sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat malam.
1: Malam.
0: Hai. Kabar baik ya. Ini Kak Meike Klingenburg, SPSI CHRM, bersama juga dengan ada Kak Dimas Ahmad Cakra Samudra AMD LI ya. LISH. Wow.
1: Panjang-panjang.
0: Panjang ya. Beliau berdua ini merupakan mentor dari Castle Rock Indonesia. Selamat malam, dan ada tema yang sangat menarik sekali malam hari ini kita akan ngobrol. Nanti kita juga mau ajak buat kamu yang mau bergabung, boleh langsung di WhatsApp-nya di 081-555-600-879 dan juga boleh banget di 0341-325 kali. Malam hari ini ngebahas apa? Bahasannya menarik dan ini juga relate banget sama anak-anak muda di dunia kerja. Kita sering banget mengalami namanya burnout gitu ya Kak Meike ya. Burnout itu apa sih? Nanti kita akan bahas. Dan ketika kemudian sudah burnout, ditekan lagi sama yang namanya mungkin anak-anak sekarang ya, dikit-dikit mental health gitu kan, akhirnya ada tekanan psikologis yang ketemu sama perlindungan hukum. Wah, ini seperti apa nih ya? Tapi di awal kayak saya ke Kak Meike dulu. Burnout ini menarik banget nih Kak Meike. Kenapa akhirnya memilih tema ini? Apakah memang dilihat ini lagi happening nih bagaimana?
1: Sebenarnya kalau kita ngomong kerja itu kan seperti dua sisi ya. Di satu sisi kita happy nih bisa kerja in this economy gitu.
0: Betul.
1: Di sisi lain namanya kerja itu kan berarti ada beban. Makanya kita punya istilah namanya beban kerja. Nah, beban kerja ini kalau overload tentunya bisa menciptakan yang namanya burnout kerja.
0: Betul.
1: Nah, itu sebenarnya nggak cuma di dunia kerja aja sebenarnya, Kak. Ada juga burnout yang masalah kita caregiver. Misalnya kita merawat orang sakit itu juga bisa burnout.
0: Okay.
1: Relationship itu juga bisa burnout.
0: Macam-macam.
1: Hari ini kita khusus bahasnya yang dalam dunia kerja ini.
0: Betul sekali. Dan mungkin banyak yang nggak tahu, ada case-case apa sih di dunia kerja yang membuat orang tuh karena mungkin tekanan psikologis yang akhirnya ketika dia kerja menjalankan job desk-nya tapi karena tekanan tadi enggak fokus dan akhirnya melakukan kelalaian, kita bicara
1: benar
0: gitu ya.
1: Jadi,
0: ini bisa jadi kayak hal-hal yang memang ini ya
1: harusnya bisa dihindari.
0: Harusnya bisa dihindari.
1: Jadi, kita tadi sekilas-sekilas baca ya. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri mungkin enggak terlalu banyak ya case-case
0: belum
1: ya. Tapi memang pernah loh. Karena burnout ini kan sebenarnya artinya kelelahan secara ekstrim.
0: Betul.
1: Karena pekerjaan. Nah, kelelahan secara ekstrim ini otomatis berbeda dengan stres kerja.
0: Betul.
1: Kalau stres kerja ya siapa sih yang enggak pernah ngerasain?
0: Benar, kan? Semua pasti pernah ya.
1: Pasti orang hidup itu pasti pernah merasakan yang namanya stres.
0: Yes.
1: Cuman burnout ini misalnya nih karena dia itu overload. Jam kerjanya overload, misalnya kayak kejadian yang saya baca tadi, sekilas aja saya baca ya Kak ya. Jadi di Jepang tuh pernah ada kejadian dia itu diberi lembur sampai 100 jam dalam sebulan, ini kejadiannya tahun 2015, sampai akhirnya karyawannya ini bunuh diri Kak.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Ini miris ya, fakta. Kasian yang juga miris banget.
1: Terus ada juga kejadian di Amerika tahun 2017, itu seorang suster karena kelelahan yang ekstrim, dia itu sampai salah injeksi obat ke pasien.
0: Okay.
1: Yang harus sama-sama V, saya lupa dari apa nomor obatnya ya. Jadi yang harusnya dikasih penenang, dia malah kasih obat yang bertolak belakang. Sehingga akhirnya pasien itu meninggal.
0: Meninggal dunia. Kelalaian dong di situ, ada terjadi kelalaian ya. Tapi sebelum di situ, sebelum mungkin lebih jauh ke situ, apakah kemudian kalau kita bicara soal burnout ini kemudian juga ada tekanan psikologis yang nantinya bisa bertemu dengan perlindungan hukum kalau kita lalai? Ini biasanya akan sering lebih terjadi kepada mereka-mereka yang kerjanya by shift nggak sih Kak Meike, setuju nggak?
1: Kebanyakan gitu ya,
0: ya kan?
1: Karena kan kalau udah by shift
0: capek gitu ya.
1: Kalau misalnya apalagi kayak dia nggak pintar ngatur jadwal ya, misalnya manajer atau siapa sih yang bagian ngatur jadwal itu, kayak HRD atau apa ya, supervisor supervisor kan harusnya ketika habis masuk malam berarti dia harusnya ada jeda dulu dong.
0: Betul.
1: Baru masuk, nggak langsung habis malam terus. Cuman kadang-kadang
2: ketemu pagi lagi ya.
1: Capek.
0: Okay. Baik, kita mulai dari hal yang paling mendasar teman Pro 2, karena kalau sesuai dengan tema kita tadi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan burnout dalam konteks pekerjaan sudah dijelaskan secara singkat tadi sama Kak Meike. Tapi kalau dari perspektif ahli hukum, mungkin Kak Dimas, seperti apa?
2: Okay, jadi istilah burnout sendiri itu sebenarnya dalam ranah hukum itu bisa dikatakan hukum sendiri itu tidak kenal apa itu burnout, tapi lebih tepatnya tentang kepatuhan terhadap ketenaga kerjaan, perjanjian kerja dan lain sebagainya, yang itu membuat landasan yang menjadi seseorang itu burnout sendiri. Bisa jadi adanya hak maupun kewajiban dari seorang pekerja itu sendiri yang tidak tersalurkan ya secara baik. Kemudian mungkin dia terdapat tekanan-tekanan dari internal perusahaan yang memang melanggar undang-undang ketenagakerjaan sendiri. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat adanya burnout ini begitu. Secara spesifik sendiri, kalau burnout sendiri tidak dikenal ya Kak dalam hukum.
1: Jadi iya. Enggak ada jargonnya gitu ya.
2: Nah, jadi lebih ke penunjangnya gitu.
0: Gitu
2: sih Kak.
0: Jadi mungkin kalau dalam hukum nggak kenal burnout gitu ya. Tapi yang tadi disebutkan bahwa memang ada kategori pelanggaran gitu ya Mas ya, dalam hubungan kerja misalnya, yang akhirnya menyebabkan si burnout tadi. Dan ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan mengenai waktu kerja. Berarti kalau misalnya terjadi nih Mas, tadi yang seperti disampaikan Kak Meike, tiba-tiba ada yang salah nyuntik lah atau apa, apakah itu kemudian bisa disalahkan di satu orang aja, atau memang ini akan dibagi dua nih, kayak misalnya dari pemberi kerjanya juga, seperti apa pengaturan jadwal itu, bisa masuk akal gak Mas?
2: Maksudnya dalam ranah konsekuensi hukumnya atau
0: gimana? Betul, konsekuensi hukumnya. Kalau apakah hanya ditanggung sama oknum tadi aja, atau si perusahaan yang menaungi juga nih gitu?
2: Jadi kita sendiri di Indonesia mengenal hukum perdata dan pidana juga gitu ya Kak ya. Jadi kita lihat dulu apakah memang dari internal perusahaan tersebut memberikan tekanan kerja itu berlebih sehingga tekanan kerja tersebut melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Karena di Indonesia sendiri kita tahu Kak, ada pembagiannya juga. Misal untuk perharinya 7 jam berarti satu minggunya kerjanya cuma 6 hari. Betul. Nah pun demikian kalau semisal 8 jam dalam satu hari berarti dia 5 hari kerja begitu dalam satu minggu. Nah hal-hal tersebut kan diregulasikan di dalam undang-undang kita, di dalam undang-undang ketenagakerjaan milik Indonesia gitu. Nah ketika melanggar dari itu kan bisa menimbulkan mungkin burnout tadi dari pekerja tersebut, sehingga dia bisa menciptakan kelalaian karena memang sudah numpuk lah di pikiran. Nah mungkin bisa diselesaikan secara keperdataan dulu apabila memang hal tersebut terjadi di internal perusahaannya. Nah
1: ada,
2: jadi kita harus
1: bahwa
2: ada buktinya juga itu. Tentunya berdasarkan surat perjanjian kerjanya. Nah kemudian apakah hal tersebut mengalami ketidaksesuaian sehingga bisa digugat secara perdata. Tersebut diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu baru diranah pidanakan setelah perdatanya selesai. Begitu Kak.
0: Seperti itu ya singkatnya ya, tapi nanti akan lebih kompleks
2: lebih
0: lagi.
2: Lebih kompleks
0: karena
2: lagi.
0: Karena banyak penilaian-penilaian memang harus kemudian. Iya ya, karena kalau misalnya hukum itu kan benar-benar harus ditelaah gitu ya.
2: Kita lihat dulu.
1: Ya, sayangnya sekali ini sebenarnya banyak loh yang tidak menggunakan kesepakatan kerja.
0: Makanya
1: karena di beberapa tempat kan kamu mau kerja nggak mau ya udah keluar kan gitu.
2: Ekonomi.
0: Nah, kayak tapi kalau misalnya di Indonesia tuh kalau yang kita lihat yang paling sering terjadi dan itu tidak terblow up gitu ya, karena mungkin ada di lingkaran-lingkaran kita sendiri, kayak misalnya ada teman yang kerja terus dia tidak di bawah kayak mungkin si perusahaan ini nggak lapor apa gimana gitu ya ke Kemnaker dan sebagainya, jam kerjanya tuh bisa benar-benar udah kayak overload gitu ya, dan gajinya tuh masih kayak di bawah UMR. Tapi karena in this economy dia nggak bisa speak up gitu kan. Ini kan juga sebenarnya
1: kayak si malakama.
0: Ya ini menarik banget nih buat kalian yang memang ada di lingkaran-lingkaran ini, boleh banget dengerin siaran kita malam hari ini. Tapi kalau bicara soal mengetahui bahwa kemudian seseorang pekerja tadi sudah mulai mengalami burnout, dari sisi psikologinya seperti apa Kak?
1: Jadi
0: Mega?
1: Gini, kita ulangi lagi ya, burnout ini berarti kondisi dia benar-benar capek, bukan sekedar kayak mager, nggak pingin kerja.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Kalau kita kan memang kadang-kadang ada ya hari-hari tertentu, kalau burnout itu benar-benar dia yang pertama itu adalah cirinya kelelahan secara ekstrim, dan itu terjadi sepanjang waktu, khususnya pada saat bekerja. Kan orang itu kadang ada energi yang diricas ketika kita tidur atau kita habis lihat film atau melakukan hobi, itu kan biasanya semangat nih ya.
0: Betul.
1: Tapi ketika dia sudah burnout itu, meskipun dia tidur bangun itu capek,
0: sakit semua.
1: Nah itu. Terus yang kedua, di situasi kerja pun dia juga jadi orang yang berubah gitu loh, nggak seperti pada awalnya. Jadi misalnya kayak mbak lah, tiba-tiba lihat ada teman kok biasanya dia ceria, terus dia kok kayak gini, kayak sikapnya tuh apatis gitu loh. yang biasanya mau bekerja sama sekarang kayak malas-malesan kayak gitu, terus sini sama kerjaan, alah aku gini ntar juga paling nggak ada efeknya, bla bla bla, seperti itu.
0: Oke, okay, itu bisa jadi burnout juga ya?
1: Tanda. Terus juga dia kadang nggak merasa berguna, kayak udah nggak mau diajak berubah, terus sikapnya tuh kayak apatis banget gitu loh. Kayak masalah, kayak aku tuh nggak mampu, dikasih tugas dia menolak, nah seperti itu. Itu biasanya adalah tanda-tanda seseorang mengalami burnout di tempat kerja.
0: Oke, okay. Berarti memang ketika tadi ya, kalau disebutkan burnout tadi, memang lebih kepada kelelahan ekstrim, jadi bukan sekedar mager ya Tuan Pro 2, ada point of view yang lebih penting. Jadi kalau misalnya dia sampai depresi, kelelahan ekstrim, udah mulai apatis dengan pekerjaan, atau depersonalisasi ya, berubah sikap gitu ya, ini adalah tanda-tanda atau gejala-gejala yang mungkin saja sering kita temui atau kita alami, dan kita harus sadar bahwa mungkin aja kita lagi burn out dengan kerjaan kita. Betul. Tapi kalau dari Mas Dimas, penting ya kemudian ketika perusahaan itu kan ada HRD-nya, ada SDM-nya gitu ya. Ketika melihat nih orang kok selalu terlambat kerja, gak ngumpulin tugas tepat waktu, misalnya udah deadline, tapi kemudian tidak dikerjakan. Ini kan sebuah tanda-tanda yang sebenarnya harus ada kayak head-to-head untuk ngobrol bareng. Apa sih yang salah? Pendekatan-pendekatan itu kan perlu dilakukan gitu. Tapi disinilah pentingnya. Karena perusahaan kemudian tidak hanya melihat pekerja sebagai produktif atau enggak, tapi kalau misalnya ada penurunan kinerja, sebenarnya apa yang harus dilakukan, Mas?
2: Kalau untuk perusahaan sendiri itu pastinya kan perusahaan pasti mempunyai karyawan yang enggak 1-2 kan, Kak ya. Jadi iya. Jadi enggak mungkin untuk seorang HRD atau divisinya itu memperhatikan satu per satu karyawan. Jadi mungkin saya bisa memberikan langkah efektif untuk para pekerja-pekerja yang memang merasakan burnout karena memang internal perusahaannya yang mungkin bisa dikatakan toksik atau tidak sesuai dengan perjanjian kerjanya.
0: Betul.
2: Nah, itu mungkin bisa melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan undang-undang, termasuk ke dalam bisa jadi dia mengajukan atas dasar perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
1: bisa ya, berarti bisa. Ya,
2: nah, perselisihan PHK juga bisa, ataupun serikat
1: itu?
2: Pekerja dalam satu perusahaan yang sama. Nah, itu konsepnya adalah dia penyelesaian secara internal terlebih dahulu sih, Kak. Jadi hal tersebut nggak bisa semata-mata langsung kita hubungkan dengan namanya peradilan hubungan industrial. Nah, itu tempat dari segala masalah di situ.
0: Okay.
2: Nah, gitu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, tergantung konteks yang dipermasalahkan apa oleh karyawan. Nah, itu jadi kalau merasa punya masalah dari karyawan sendiri, ya harusnya berunding. Nah, namanya adalah
1: seperti itu.
2: Ya, bersurat kepada atasan. Betul. Untuk berunding secara bipartit tadi itu, Kak. Ya.
0: Wow, ini jadi itu knowledge lagi ya tahun kedua ya.
1: Jadi enak banget nih ya. Berundingan bipartit itu kalau ketika ada masalah terus kita mau menyelesaikan dengan
2: perusahaan. Jadi enggak bisa kita yang menunggu di puk-puk sama perusahaan gitu.
0: Enggak bisa gitu ya. Ini bukan kelompok bermain. Apa tadi Mas, perundingan apa namanya?
2: Bipartit. Perundingan bipartit. Nanti kalau semisal tidak tercapai bisa ke atas lagi, tripartit itu melibatkan tiga belah pihak. Nah, nanti melewati mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Nah, setelah nanti berhasil maka dilakukan pencatatan, tidak perlu bersidang di peradilan industrial tadi. Nah, tapi kalau semisal memang sengketanya tidak bisa diselesaikan, perselisihannya, nah nanti bakal berlanjut ke peradilan hubungan industrial, seperti itu, Kak.
0: Oke. Berarti kalau misalnya nih ya, itu kan tadi adalah proses-proses yang cukup panjang.
2: Secara teori seperti itu.
0: Gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian perusahaan memang memberikan misalnya pekerjaan yang sangat banyak dan ini berlangsung terus-menerus, apakah itu bisa jadi juga penyebab burnout nih, Kak Mika, sebelum kita ke arbitrase tadi ya?
1: Jelasnya gimana bisa nih? Jadi hubungannya sebenarnya antara pelanggaran hukum dengan burnout ini ada efek dominonya. Jadi kayak pelanggaran hukum itu bisa menyebabkan burnout. Misalnya yang tadi nggak ada nih kesepakatan PKWT atau apa, atau orang itu dikontrak terus, kan sebenarnya kontrak itu ada batas waktunya ya kalau nggak salah ya.
0: Jadi kayak perbaruan terus.
1: Nah, pembaruan tiap 2 bulan, tiap 2 bulan. Terus saya juga pernah nemu kasus nih, teman saya sendiri. Jadi dia itu sebetulnya ada kesalahan tuh kesalahan administratif aja. Nah, jadi dia kayak salah jadwal gitu loh. Misalnya saya sama Dimas tukeran nih, tapi ternyata lupa, nggak masuk. Itu kan hanya kesalahan administratif.
0: Betul.
1: Yang maksudnya beda dengan kalau kita kayak mengambil uang perusahaan.
0: Oh, beda. Betul.
2: Sengaja mangkir.
1: Betul. Harusnya kan penyelesaian itu mungkin kita salah, tapi kan harusnya di SP dulu, ya kan? Tapi itu enggak, itu langsung di PHK.
0: Wow, ini.
1: Nah, terus harusnya dalam dunia kerja ketika PHK itu kan harus memperhitungkan pesangon dan lain-lain
2: ya. Betul. Gitu.
1: Tapi ada beberapa HRD itu yang kita dalam tanda kutip.
0: Iya, dalam tanda kutip.
1: Nah, dia itu nyuruh si karyawan ini buat surat pengunduran diri, Kak.
0: Oke, jadi kayak ada paksaan supaya lebih aman kamu aja mengundurkan diri gitu ya.
1: Enggak tahu saya gimana ceritanya, pokoknya karena memang kadang orang itu enggak ngerti hak-haknya dalam
0: bekerja,
1: ya kan? Apalagi ketika dia sudah dihadapkan dengan legal.
0: Wah ini
1: gitu kan.
0: Aduh, nah, timbangan yang ngurusi hukum nanti harus manggil pengacara bayar lagi udah gitu ya.
1: Ibaratnya di-cut,
0: baik.
1: Terus dia harus menandatangani surat pengunduran diri sehingga akhirnya haknya itu gugur.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan saya juga ketemu teman lain yang dia tuh ternyata paham hukum meskipun enggak paham-paham banget, enggak
0: tapi tahu diri, ya.
1: Tapi tahu. Loh, saya kan enggak mengundurkan diri, saya kan di PHK, jadi mana surat PHK-nya kayak gitu. Ini kerjanya di salah satu retail yang paling kita pasti tahu deh. Jadi dia ngotot, dia nggak mau disuruh tanda tangan itu. Dia minta surat PHK. Setelahnya itu dia dapat pesangon tuh sekitar 16 jutaan loh. Itu dia sekitar cuma 2 tahun kerja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini Mas Dimas menarik ya. Kalau tadi seperti dengan statement yang disampaikan oleh Kak Meike bahwa ternyata kita harus melek hukum.
2: Yeah,
0: kita nggak boleh jadi antipati gitu ya. Karena apapun yang namanya di dalam lini kehidupan kita, kita akan sangat-sangat dekat dengan yang namanya hukum, politik dan lain sebagainya. Sehingga kita harus paham. Di sini kemudian kalau saya tanya nih, kita sebagai pekerja hari ini kan saya pikir mau itu Gen Z, Gen Milenial gitu ya. Jangan cuma bisa keluar-keluar aja, kita harus paham hukum.
2: Iya,
0: berarti
2: bener.
0: Apa yang harus kita pahami ketika memang kita sekarang ada di dunia kerja, supaya kita tidak terjebak nih. Misalnya kita membuat kesalahan, kelalaian, kita gak cuma jadi kepalang tanggung kita yang jadi victimnya aja, tapi memang mungkin ketika itu tidak sepenuhnya salah kita, ya kita bisa speak up gitu Mas Dimas.
2: Mungkin yang pertama yang perlu dilakukan adalah tentunya yang paling mendasar dan yang pertama adalah pahami kontrak kerja kalian.
1: Dibaca.
2: Nah, benar-benar nah, dibaca.
0: Ini sudah dibaca.
2: Tangan, benar-benar
1: soalnya
2: dibaca.
1: Soalnya orang langsung tanda tangan.
2: Iya.
1: Klausulnya banyak.
2: Iya benar. Karena gitu ya, setiap klausul-klausul di dalam perjanjian tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara keperdataan, termasuk hak, kewajiban dan lain sebagainya. Termasuk nanti ketika melakukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah itu tertuang di dalam perjanjian tersebut. Apabila dan pada saat pembuatan kontrak itu sebenarnya itu melibatkan kedua belah pihak dan di situ bisa saling koreksi, Kak. Jadi semisal misal nih saya dengan seseorang tersebut adalah perusahaan, terus saya karyawan nih. Nah, terus habis itu terdapat perjanjian kerja sebelum saya kerja. Nah, di situ sekiranya saya tidak sepakat dengan konteks atau klausul misal di pasal A gitu. Iya, poin A gitu misalkan. Nah, itu bisa diganti, Kak. Bisa berunding untuk diganti. Sampai benar-benar menemukan kesepakatan lalu kita tanda tangan.
0: Sebenarnya itu
2: boleh. Sangat boleh. Itu hak daripada pekerja sendiri.
0: Baru tahu kita mikir ditanya aja alhamdulillah
2: ya, gitu. Jangan tiba-tiba kita tanda tangan karena kalau kita tanda tangan apalagi belum baca. Nah, kita harus mengimani dari seluruh perjanjian yang ada tersebut. Karena dalam konteks keperdataan ini perjanjian antara kedua belah pihak itu sebuah undang-undang bagi siapa yang membuatnya. Dan yang membuatnya adalah pihak pertama dan kedua tersebut. Pihak kita dan pihak perusahaan.
0: Jadi bukan cuma perusahaan aja yang bikin gitu.
2: Iya benar. Jadi kita kalau semisal keberatan minta diganti, mohon untuk diganti klausulnya bisa. Karena memang harus kesesuaian tadi antara hak dan kewajiban harus tetap setara.
1: Saya baru tahu ini.
0: Baru tahu juga. Ini biasanya kalau orang tanda tangan kontrak tuh biasa sepakat gitu ya, Mas ya.
2: Enggak, enggak harus selalu sepakat. Karena ini konteks dengan perjanjian.
1: Paling yang dilihat cuma gajinya aja.
0: Betul. Tapi kan sering juga nih ketika misalnya perusahaan memberi kerja itu, dia akan bilang sama si calon yang mau tanda tangan itu, udah ini cuma kontrak aja tanda tangan.
2: Di situ titiknya. Harusnya kita lebih teliti lagi. Atau biasanya kadang HR itu bertanya kayak gaji segitu sudah cukup, sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu diubah lagi. Kalau HR-nya mohon maaf baik.
0: Baik ya. Kalau enggak baik ya kurangin diskon.
2: Ya, ada yang tiba-tiba udah tanda tangan kalau mau kerja besok gitu.
0: Iya, iya,
2: ada baik, juga yang baik, seperti itu. Jadi baik, harus kita baik. Yang pertama harus kita benar-benar pahami isi dari kontrak tersebut karena itu yang menjadi undang-undang kita selama bekerja. Dan kita harus benar-benar tahu nih apa yang patut dilakukan dan tidak patut untuk dilakukan.
0: Spakat.
2: Jadi ketika efeknya apa nih? Nah, yang kedua ini ketika kita berlaku atau bertindak di dalam kita bekerja, nah itu nanti kerasanya di situ, Kak.
0: Okay.
2: Nah, nanti kan semisal nih ada larangan A, ada larangan B. Nah, selama hal tersebut tidak dilarang oleh perjanjian kita kontrak tadi, nah itu bukan suatu larangan. Jadi ibaratnya kita nggak terikat akan larangan di luar perjanjian tersebut, kecuali memang ditulis hal tersebut ya ditulis di dalam perjanjian tersebut.
0: Okay.
2: Nah, di situ yang banyak orang tidak mengetahui ya. Jadi kesannya banyak orang yang misal ter-PHK tanpa dia tahu mungkin alasannya apa kadang, atau dia tiba-tiba kok keluar ya lebih mending kalau dikasih surat. Kan ada juga yang kata kayak Mike tadi,
0: iya,
2: ya tiba-tiba besok nggak ini tiba-tiba dikat gitu.
0: Okay.
2: Nah itu lihat baik, iya balik baik lagi ke perjanjiannya gitu baik sih, Kak.
0: Oke, okay, jadi kalau misalnya meneruskan tadi ya Mas Dimas, ketika perusahaan dikatakan secara hukum punya nggak sih dia tanggung jawab atau memang kita bicara responsibility terhadap kondisi psikologis pekerjanya?
2: Kalau secara psikologis lebih ke ini ya, secara yang dijamin ya adalah bentuk kesehatan atau keselamatan kerja di saat bekerja, pekerjaan tersebut dilangsungkan gitu.
0: Okay.
2: Jadi kalau psikologis kan setiap orang pasti naik turun dan berbeda-beda ya, Kak.
0: Oh.
2: Dan hal tersebut bukan menjadi suatu hal yang kompleks karena pengaruhnya bukan dari internal semuanya gitu, internal perusahaan semuanya, bisa jadi
0: dari
2: memang
0: rumah
2: karena
0: gitu ya?
2: Iya dari rumah atau moodnya yang mood swing,
0: iya,
2: gitu kan bisa.
0: Benar.
1: Dalam
0: iya.
1: Pedoman K3 itu juga ada kan psikososial gitu, resiko-resiko gitu.
2: Iya, tapi maksudnya secara secara generalnya aja. Kalau untuk spesifik seperti kayak burnout atau apa gitu kan
0: tidak disebutkan ya,
2: iya,
0: tidak
2: karena hal tersebut nggak bisa dibuat patokan, Kak.
0: Okay.
2: Misal dia burnoutnya memang karena luar terus kebawa-bawa ke dalam.
1: Iya, iya. Memang
2: gitu-gitu
1: ada insiden yang menyebabkan
2: benar
1: dia stres kerja, misalnya kayak perundungan
0: nah
1: di tempat kerja
0: okay
1: atau pelecehan
0: okay
1: dari atas.
2: Kalau
1: okay
2: sudah dikategorikan
1: gitu
2: sebagai suatu hal
0: tapi
2: yang sakit,
0: tapi harus ada bukti
2: gitu
0: dong.
1: Iya.
0: Harus
1: nah
0: disertakan
1: nah
0: dengan evidence.
2: Iya,
0: gak
2: betul
0: bisa cuma ngarang-ngarang aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi berarti Kak Meike, ini ketika tadi disampaikan sedikit di spill juga sama Kak Meike, kalau misalnya tekanannya justru datang dari atasan sendiri misalnya, bisa jadi ada pelecehan di tempat kerja oleh atasan, atau mungkin dibully gitu ya, atau mungkin karena bukan tugasnya, tapi atasannya udah kamu pokoknya kerjain, kan sering nih.
1: Benar.
0: Di dalam satu organisasi ada teman-teman yang tidak mampu mengerjakan,
1: terus akhirnya dilimpahkan.
0: Nah, yang dapat kelimpahan tugas ini malah jadinya stres.
1: Betul.
0: Gitu kan. Gimana Kak Meike?
1: Jadi kadang kita itu nggak bisa memilih kita akan bekerja di lingkungan yang seperti apa. Ya memang idealnya namanya kerja itu pasti ada tekanan.
0: Betul.
1: Secara logika ya.
0: Bener.
1: Dan realistis, karena atasan tuh pasti juga punya target yang harus diselesaikan. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga kalau pas apes ketemu atasan yang toksik. Nah, toksik
0: iya,
1: itu
0: bener
1: ya banyak macamnya. Mulai dari dia tidak bisa dikritik, dia suka menyalahkan bawahan atas kegagalan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya secara psikologi manusia itu, seperti yang kita bilang kemarin dalam hierarchy of need-nya Maslow, kan butuh rasa aman.
0: Betul.
1: Dalam bekerja itu penting banget. Nah, atasan ini adalah penentu rasa aman itu. Kalau atasannya toksik ya otomatis dia akan tercipta sebuah stres kerja. Nah, mungkin 1-2 kali okelah stres, tapi kalau terus-terusan ya stres ini akan bisa berubah jadi burnout. Nah, karena kan kalau kita udah musuh atasan kan kita kadang nggak bisa menyelesaikannya secara langsung. Kita
0: betul
1: harus, meskipun jengkel setengah mati kan kita harus, iya Bapak,
0: iya
1: sendi koda awal.
0: Iya gitu ya. Tahu
1: ya,
0: banget
1: apa sih ya kan awkward gitu loh
2: yeah
1: situasinya itu. Nah, padahal berpura-pura ini ternyata lebih menguras energi daripada
0: betul
1: kita kerja
0: betul
1: beneran sebenarnya.
0: Benar, sepakat.
1: Kayak gitu. Jadi memang ya sebenarnya manusia tuh harusnya bekerja tuh dengan rasa aman,
0: okay,
1: karena kalau dia aman tentunya dia akan bisa bekerja dengan baik seperti itu.
0: Oke, okay, berarti ketika kemudian kita sadar bahwa sebenarnya burnout kita adalah memang sumbernya dari pekerja atau memang lingkungan kerja yang tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mungkin ada pelecehan di situ, ada bullying di situ, ada overload dari beban kerja. Bagaimana kemudian si pekerja ini bisa melaporkan? Tentunya kan harus disertakan dengan bukti.
2: Yeah.
0: Dari kacamata hukum Mas Dimas, apa yang perlu kita siapkan ketika memang kita sudah mantep pengen gue laporin nih gitu. Gak bisa kan banyak
2: yeah
0: ya. Hari ini kita sadar banyak orang yang sudah aware dengan kesehatan mental di dunia kerja. Ketika gak baik-baik aja kita speak up dengan cara mungkin melaporkan seperti itu.
2: Iya, tentunya seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kalau burnoutnya didasari oleh karena memang pelanggaran
0: iya
2: terhadap perjanjian
0: memang
2: tersebut
0: iya.
2: Nah itu mungkin bisa Dan harusnya bisa. Yeah. Beda lagi kalau memang burnoutnya karena di luar apa ya, eksternalnya,
0: iya,
2: eksternal dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang sulit.
0: Okay.
2: Nah, mungkin stepnya itu bisa mengajukan apa perundingan terhadap pihak perusahaan. Nah, itu melalui bipartit tersebut. Nah, di situ nanti didudukan kedua belah pihak antara pihak perusahaan dengan pihak yang bersangkutan karyawan tersebut. Nah, kiranya nanti keluhan-keluhan apa sih yang memang dirasakan atau memang ada konteks yang di luar perjanjian yang tidak mengcover hak dan kewajiban para pihak begitu. Nah, di situ bisa didiskusikan secara baik ya konteksnya, karena memang apa ya, ibaratnya face to face lah, ngobrol gimana caranya permasalahan tersebut bisa diselesaikan begitu. Nah, apabila sudah berhasil diselesaikan, itu bisa didaftarkan melalui pengadilan hubungan industrial untuk dikeluarkan penetapan. Nah, sehingga tidak perlu untuk apa ya, aksi-aksi berikutnya lah. Nah, tapi kalau semisal dirasa bipartit tersebut tidak cukup, masih timbul sengketa karena memang misal perusahaannya diajak berunding tidak datang, atau dari pihak pekerjanya perusahaan sudah menerima surat berundingnya tapi gak malah dianya yang gak datang karena memang entah mangkel atau apa gitu, mau bertemu dengan perusahaan sendiri begitu kan. Nah, itu mungkin bisa dilanjut ke triparti tersebut. Nah, itu bisa melalui nanti mediasi, konsoliasi maupun arbitrase sendiri pihak ketiganya. Okay. Dan mekanismenya kurang lebih sama.
1: Ceritanya semua karyawan tuh punya hak untuk melakukan perundingan itu. Ya. Ataukah karyawan-karyawan dengan status hukum tertentu?
0: Betul.
1: Yang kayak dia punya PKWT. Kalau nggak punya, bisa dia tetap mengajukan.
0: Nah, ini nih, menarik nih.
2: Nah, kan dia terikat oleh perjanjian, kecuali ini ya, kayak pekerja yang memang dia konteksnya gitu di luar. Uh-uh. Nah, seperti itu hal-hal yang memang di luar keterikatan dia terhadap perjanjian. Karena ibaratnya kita kerja dengan berlandaskan undang-undang perjanjian ini, Kak. Nah, ketika kita melaporkan tidak atas dasar ada hukumnya ini ya, undang-undang berupa perjanjian ini ya, maka bakal sulit yang mau di
1: apa?
2: Ya, yang mau dilaporkan apa, atas dasar apa, pelanggaran apa yang dilakukan, meskipun ada bukti. Karena di dalam hukum sendiri melanggar berarti ada ketentuan yang memang benar yang kemudian diselewengkan ataupun tidak dijalankan sebagaimana mestinya, begitu kan.
0: Wow,
2: nah, itu baru dikatakan melanggar apabila tidak ada ketentuannya.
0: Ya, bisa,
2: terus apa yang dilanggar kan gitu.
0: Baik,
2: gitu singkatnya.
0: Nah, ini menarik ya, tapi saya ke Kak Meika dulu. Kak Meika, ini kan sering muncul pertanyaan kalau kemudian memang seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi, ini kaitannya dengan ya harus ada evidensinya, kemudian harus ada kita memang benar-benar dilindungi enggak nih secara apakah masih kontrak, mungkin karyawan kontrak atau memang karyawan tetap, itu kan beda ya.
1: Betul.
0: Ada privilege-privilege yang berbeda. Tapi pertanyaan yang sering muncul adalah kalau memang si karyawan ini merasa burnout, apakah dia kemudian boleh dengan ya udah aku burnout, aku tolak semua kerjaan gitu.
1: Lepas dari dia punya perjanjian apa enggak punya perjanjian. Sebenarnya ya kan masalah itu harus dipikir secara adem dulu ya. Jadi kadang kan makanya ada istilah kita nggak boleh ngambil keputusan ketika lagi emosi.
0: Betul.
1: Minimal ngobrol dulu lah sama temennya gitu loh. Apakah jadi temennya ini bisa melihat secara netral apakah memang masalah yang dihadapi itu memang udah masuk skala yang berpotensi apa ya bikin burnout atau memang dia ada masalah pribadi, kan ngobrol dulu nih katakanlah seperti itu. Karena jangan sampai hanya karena kayak apa ya yang permasalahan lain terus akhirnya dia malah kehilangan pekerjaan itu. Jadi kan sebenarnya harus bisa diobrolin dulu, kecuali memang faktor yang kayak ada pelecehan atau toksik itu tadi yang memang sudah final ya.
0: Okay. Berarti kalau dari kacamata hukum ini menurut Mas Dimas, ketika si pekerja tadi ini lebih baik dipelajari dulu kontraknya, dilihat dulu konsekuensinya sesuai kontrak supaya dia nggak mengambil tindakan secara sepihak, gimana Mas?
2: Iya, karena berangkat dari perjanjian tersebut, maka dari itu kita lihat nih. Jadi meskipun kita memang perlu kerja dan untuk mencari uang, kita lihat nih perusahaan tersebut memang tunduk di bawah undang-undang ketenagakerjaan atau tidak. Karena memang ada perusahaan yang memang dia tidak tunduk akan itu, sehingga dia bersifat apa ya semena-mena terhadap karyawannya.
1: Apa tuh karyanya? Biasanya turnovernya tinggi.
2: Dan dia tidak ada landasan perjanjian kerjanya juga.
0: Jadi nggak awet ya pegawainya.
1: Ada itu cuman kayak receh banget gitu, nggak ada pasal kayaknya siap kerja ya.
2: Pasal-pasalnya
1: tuh nggak jelas.
2: Yang penting tempur aja gitu.
1: Nah, yang penting gajinya sekian. Nah, udah gitu. Jadi hak-haknya nggak dibahas.
2: Jadi
1: cuti. Apa lagi ya?
2: mungkin pada saat PHK itu dapat pesangon berapa, itu kan nggak bisa diklaim ya Kak, karena memang tidak ada landasan yang melandasi sebelumnya gitu. Jadi untuk semuanya mungkin bisa berhati-hati dicek juga kalau mau kerja emang benar-benar tunduk ke undang-undang ketenaga kerjaan atau tidak gitu. Baik. Biar jam kalian
1: kerja,
2: juga
1: jam kerja ya.
2: Iya, efeknya adalah ketika nanti ada sesuatu kalian yang dibuat semena-mena gitu.
0: Betul.
2: Mungkin sekarang enak dapat kerja, oh saya kerja nih, tapi nanti di kemudian hari dia juga yang bakal sulit, mau keluar sulit, mau apa
1: belum, kalau tetap... yang nahan ijazah itu ya.
2: Nah, ini nahan ijazah yang memang tidak ada kontrak kerjanya itu lebih repot tapi lagi gitu.
0: Iya, intinya di masa-masa sekarang ini adalah kita dituntut menjadi seorang pekerja yang cerdas, melek hukum juga, karena semuanya adalah kembali terkait tentang hak kita juga, begitu ya, sebagai pekerja yang dilindungi oleh perusahaan.
1: Intinya ada, jangan cuma lihat gaji gitu.
0: Baik sekali ya. Ada yang sudah masuk di WhatsApp dari 0858-485-486508 sekian-sekian. Dari Theo di Magelang, halo jaga malam. Ini Theo di Magelang, Jawa Tengah, mau tanya nih bagaimana burnout yang tidak tertangani pada akhirnya merugikan perusahaan dari sisi ekonomi dan produktivitas. Silakan dijawab, monggo. Nah,
2: ini dari segi apa dulu?
1: Dari pekerja.
2: Oke.
1: Kalau monggo.
0: Yang dijelaskan efeknya.
2: Iya. Kalau burnout yang tidak sampai tidak terhandle gitu ya, mungkin akibatnya adalah dia tidak bisa memberikan hak selaku tidak bisa memberikan kewajiban dia selaku pekerja berdasarkan kontrak kerjanya secara maksimal mungkin, atau bisa jadi dia menyelewengkan kewajiban yang seharusnya dia jalankan. Dia diberikan hak ataupun kita lihat dulu Kak, background-nya ini gimana, atau ada memang problem dari perusahaan atau gimana yang memang menyangkut haknya yang tidak terpenuhi dari perusahaan terhadap pekerja itu sendiri, sehingga dia menyelewengkan apa yang semestinya dijalankan selaku kewajibannya. Mungkin hal tersebut ya seperti saran saya tadi ya, bisa melakukan perundingan melalui bipartit dalam internal perusahaan tersebut, karena memang sebenarnya ilmu ini kurang begitu banyak diketahui ya Kak, karena rata-rata orang ini langsung mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, ini yang salah justru, karena di pengadilan hubungan industrial pasti nanti akan diputus prematur, karena ada hal-hal yang perlu diselesaikan di internal perusahaan dulu sebelum dia digugat secara peradilan industrial tersebut. Baiknya adalah didiskusikan melalui perundingan bipartit tersebut di internal perusahaannya. Nanti pastinya tidak lepas dari perjanjian tadi kok. Nanti perjanjiannya bagaimana, ada hak mungkin yang tidak disalurkan dari perusahaan terhadap pekerja, maupun harusnya pekerja ini menjalankan kewajiban apa sehingga perusahaan tidak mau memberikan hak yang sesuai, terus akhirnya burn out dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa diselesaikan melewati tahap itu dulu lah ya.
0: Kalau tadi kan dari sisi hukum ya, mungkin kalau dari sedikit sisi produktivitas si pekerja tadi,
1: kayak gini lah, psikologi gimana ini, Kak? Ini benar nggak ya? Misalnya kayak gini, kan kita kalau ngomong kerjaan itu nggak hanya yang di kantor ya.
0: Betul.
1: Contoh kayak misalnya pekerja ojek online tuh loh misalnya kan. Nah, pernah kan kejadian ketika perusahaan ini atau mitra kerja ini dia mau ngecas potongan terlalu banyak. Dan jam kerja untuk mendapatkan upah tertentu. Sehingga akhirnya kan pernah kan sampai kejadian itu demonstrasi, akhirnya lumpuh lah. Nggak ada ojek yang jalan.
0: Betul.
1: Sama sekali. Jadi apalagi kalau mereka itu rasa kelekatannya kuat antar kerja.
0: Betul. Persatuannya gitu ya.
1: Kuat, misalnya kayak di Gojek atau Grab itu kan mereka punya kayak kanal-kanal tersendiri untuk saling curhat atau apa. Nah, ini kan jadi burnout itu kan enggak cuma di perusahaan.
0: Betul.
1: Misalnya nih kita udah kerja berapa jam sehari, ternyata potongan tuh gede banget sehingga kita yang dapatkan ini hanya sisa sedikit.
0: Betul.
1: Gitu, nggak seimbang lah seperti itu. Nah, ketidakpuasan ini sampai akhirnya demo itu kan pasti karena dia sudah berakar lama, nggak mungkin sekali langsung terus demo.
0: Meledak nggak ya, mungkin kan? Ya. Ini kayak udah tertumpuk-tumpuk
1: ketika
0: nih.
1: Sampai akhirnya ada demo ya otomatis pada kembali lagi, itu akhirnya lumpuh juga kan, nggak bisa berjalan juga.
0: Terkait produktivitas ya ini ya. Wow, terima kasih ya Mas Theo dari Magelang, tadi sudah dijawab nih dengan lengkap, spesial, padat, udah pakai telur, pakai sosis ya dengan para ahlinya. Oke, kita lanjut lagi karena ini menarik sekali obrolan kita. Saya juga mau undang buat kamu yang bergabung, boleh banget di WhatsApp 081-555-600-879. Nanti saya baca ya WhatsApp yang udah masuk, atau mau komen di YouTube channel kita di RRI Malang Official. Malam hari ini juga bisa banget langsung aja komen di live chat, nanti aku bacain juga ya teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kemudian seorang pekerja tersebut tadi yang mengalami burnout, ini bisa gak sih langsung di PHK? Atau memang ada caranya nih, gak bisa sembarangan nih Mas Dimas?
2: Oke, jadi ya
1: aturan
2: kita lihat, ya kita lihat
1: nggak bisa kerja nih,
2: ya, telat. Jadi sebenarnya karyawan sendiri itu tidak bisa semata-mata tiba-tiba di PHK ya, karena kalau tidak ada memang landasan-landasan yang mendasari kenapa dia melakukan hal-hal tersebut, atau dia bertentangan dengan kontrak kerjanya, balik lagi ke situ karena kita akan berputar ke situ terus karena itu landasan.
1: Selagi dia masuk kerjanya selesai, sebenarnya juga bukan alasan untuk PHK ya.
2: Iya, bukan juga. Jadi sebenarnya ada prosedur tadi Kak, dan perselisihan PHK itu juga termasuk ke dalam seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi perlu nanti di rundingan secara biparti dulu. Baik. Terus metodenya sama, karena hal tersebut yang pertama saya jelaskan ada perselisihan hak tadi, kepentingan, lalu perselisihan PHK maupun hingga perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan yang sama. Nah, itu dihandle oleh pengadilan hubungan.

0: Mata psikologi ketika kemudian kita bicara soal burnout, burnout ini kan belum kalau memang itu sudah berlangsung lama, mungkin saja kah dengan sesuatu yang diubah, mungkin sistem kerjanya, budaya kerjanya yang coba diubah, ini kemudian bisa menekan burnout lagi, menormalisasi, bukan menormalisasi,
1: lebih normal skenario lagi. Misalnya nggak berubah lah ya, misalnya nggak berubah nih. Kalau berubah itu kan berarti setidaknya itu problemnya solve ya, selesai. Apa yang dia keluhkan itu selesai. Tapi kan kadang kita itu kayak si malakama, di satu sisi kita butuh duit, cari kerja susah, tapi kita terusin itu kok kayaknya mental health terganggu. Nah, kalau saran saya dari sudut pandang psikologi, sebenarnya manusia itu bisa menerapkan yang namanya coping. Coping itu adalah, ada teorinya nih Kak, Lazarus sama Fokpen kalau nggak salah. Jadi, coping itu adalah strategi mengatasi masalah. Nah, coping ini ada dua. Ada problem focus coping, ada yang namanya emotion focus coping. Nah, problem focus coping itu kita menyelesaikan masalah secara langsung. Misal, saya burnout nih karena nggak ada duit. Nah, gajian masih lama. Berarti kita menyelesaikannya secara langsung ini gimana supaya kita dapat uang saat itu juga.
0: Betul.
1: Entah itu mungkin mengajukan kasbon atau apa. Tapi kalau udah dalam burnout itu kan kadang kita nggak bisa langsung nyekak atasan. Kayak katanya Mas Dimas ini, okay, mungkin secara teori hukum boleh seorang pekerja melakukan perundingan, tapi pada faktanya kan orang nggak berani.
2: Iya benar.
0: Betul. Ya,
2: berani. Lebih ke pasrah aja.
1: Pasrah aja.
0: Kecuali jadi, memang dia tipikal yang memang ini ya.
1: Iya. Vokal banget. Biasanya tapi yang vokal itu di-cut.
0: Emang iya ya. Saya setuju nih.
1: Jadi kita itu harus punya tahap toleransi stresnya kita yang mekanisme pertahanan diri itu tadi. Jadi cobalah dipikir-pikir. Ah ya emang aku stres sih, tapi semua orang kerja kan ya pasti capek gitu loh. Ya stres sih, tapi kan seenggaknya gajinya di sini lumayan daripada sekitar udah stres gajinya dikit lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, rasionalisasi atau kita menghibur diri sendiri. Kan gak mungkin semua itu jelek banget. Kan pasti setidaknya ada segi positifnya. Nah itu kita cobalah bertahan di segi positif itu.
0: Wow, ini menarik ya. Karena kalau kita ngomong ini sebenarnya panjang banget teman Pro 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata mungkin dari Mas Dimas deh menambahkan, ketika memang kita masuk ke dalam persoalan yang lebih serius, kalau karyawan tadi tiba-tiba dituduh melakukan pelanggaran hukum di tempat kerja, apa yang harus dilakukan Mas?
2: Ya mungkin yang pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan buktinya terlebih dahulu ya Kak. Karena ibarnya kalaupun kita dituduh pun, atau sebaliknya ya, misal apa perusahaan ya, perusahaan melakukan kecurangan atau apa, yang penting kita mengumpulkan dulu lah buktinya setidaknya untuk diranahkan ke hal yang lebih, hukum yang lebih serius kalau memang berniat ke arah sana. Tapi kalau semisal memang tuduhan tersebut sangat benar-benar menyudutkan kepada pihak pekerja tersebut atau karyawan tersebut, mungkin bisa dikumpulkan lalu bukti-bukti tersebut bisa berkoordinasi dengan advokat setempat atau kenalannya yang memang mempunyai latar belakang hukum ya, untuk dibantu bagaimana cara menyelesaikan. Dan kita juga tidak tahu nanti perusahaan misal menuduh kita melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Nah, di situ kita lihat dulu unsur-unsur yang dia tuduhkan apa dulu begitu. Kalau misal pencurian atau apa, nah itu kan sudah masuk ke ranah pidana dan tentunya tidak ada di dalam perjanjian kerjanya itu sendiri. Nah, maka hal tersebut kan pasti diproses secara pidana tentunya. Nah, itu bisa diselesaikan.
1: Tapi
2: dengan
1: biasanya takut duluan kan, tiba-tiba ada barang hilang terus bisa. Kayak security-nya nih yang dituduh itu. Berarti dia enggak boleh panik dulu ya.
2: Ya, kumpulkan bukti dulu. Dicermati karena kalau biasanya orang panik nih kan bingung nih mau ngapain nih. Melewatkan bukti-bukti yang setidaknya dia bisa menjadi bahan untuk dia melakukan pembelaan lah di jika hal tersebut sampai ke dalam ranah pengadilan misalkan seperti itu. Nah, mungkin bisa dikoordinasikan dengan rekannya yang berlatar belakang hukum atau advokat kenalannya mungkin.
0: Tapi kalau sudah masuk ke dalam perkara pidana Mas, yang harus dilakukan bagaimana?
2: Maksudnya karyawannya yang memang ya itu tadi kita lihat memang dia benar-benar melakukan tindak pidana tersebut atau tidak.
0: Atau enggak gitu ya.
2: Karena ibaratnya di dalam tindak pidana sendiri kalau semisal kita menuduh berarti pihak dia yang harus membuktikan kan. Kalau misal perusahaan tersebut menuduh kita mencuri berarti pihak perusahaan di pengadilan yang harus membuktikan bahwa kita mencuri. Nah, untuk konteks kita sendiri, kita untuk apa ya, lebih ke memprotek diri kita dengan bukti-bukti yang kita miliki secara tidak melawan hukum tentunya. Okay, okay. Nah,

0: itu saya kira sudah lebih dari cukup kalau memang si karyawan tersebut tidak benar-benar melakukan tindak pidana atau hanya bersifat tuduhan semata seperti itu.
1: Oke. Okay. Yes, sih, ini menarik ya.
2: Itu karena istilahnya kak, apa tuh? Incumbit probatio.
1: Wow.
2: Ya. Kita nggak tahu. Jadi yang nuduh itu
0: siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan.
2: Ya, bukan, okay, bukan korbannya yang harus membela diri.
1: Tapi si iya, ininya ya, betul, si dari perusahaan tadi ya yang iya, menuduhkan ya. Oke, jadi melihat fakta burnout ini bukan sekedar soal kelelahan teman pro 2 secara individu, tapi juga ternyata relate dan sangat erat kaitannya banget dengan pelanggaran hak-hak di tempat kerja misalnya. Nah, melihat fakta yang lagi kita bahas malam hari ini juga sangat menarik sekali. Kalau tadi sudah ada yang tanya juga, thank you banget. Tapi mungkin Kak Meike kali ya, sebelum nanti kita menutup perbincangan ini, apa yang pengen di highlight Kak Meike untuk semua teman pro 2 sesuai dengan tema kita malam hari ini?
2: Highlightnya ya, gimana ya, psikologi itu kan ngajarin kita itu untuk seimbang.
1: Betul.
2: Iya kan? Di satu sisi memang sebagai seorang pemberi kerja atau perusahaan itu memang harus manusiawi, dalam arti menghargai hak-hak karyawan. Tapi pekerja juga harus punya komitmen. Jangan karena kita udah tahu nih mental health terus dikit-dikit itu jadi alasan untuk kita menghindari komitmen itu tersebut gitu loh. Kesehatan mental itu kan bukan alasan kita nggak bertanggung jawab.
1: Setuju.
2: Gitu. Yeah. Jadi apalagi in this economy ya, cari kerja susah, tolonglah kita itu bekerja dengan profesional dan penuh komitmen seperti itu. Kalaupun ada masalah, jangan langsung dicap ah ini bikin burnout, bikin apa, itu ada klasifikasinya. Betul. Kalau memang bisa diselesaikan cara perundingan dan baik-baik ya diselesaikanlah secara baik-baik.
1: Okay. Gitu. Tapi Kak Meike, ketika orang yang dikit-dikit ngomong, ini kan soal kesehatan mental, dikit-dikit kayaknya bobo mental. Nah, atau memang ada something wrong biasanya?
2: Antara memang dia ada something wrong atau memang dia pinter gitu loh. Okay. Jadi itu batasnya tipis Kak. Dan kadang kan kita
1: kan selalu, itu yang suka gitu.
2: Selalu pembicaraan kita ini ya, kan kita seolah-olah perusahaan itu adalah pelaku dan karyawan adalah korban. Jangan salah, bahkan dalam tingkat manajerial pun juga bisa burnout sebenarnya.
1: Justru
2: karena kita itu memikirkan banyak orang, itu malah bebannya tinggi.
1: Bebannya tinggi.
2: Karyawan hanya memikirkan dirinya sendiri.
1: Betul,
2: ya kan?
1: Betul.
2: Sedangkan kita itu harus memikirkan gimana cara produktivitas ini supaya kita bisa menggaji karyawan dengan layak, itu kan juga bisa berpotensi menjadi burnout atau kelelahan ekstrim.
1: Betul, stres sendiri ya.
2: Nah, stres sendiri. Jangan dikira bos itu enggak stres.
1: Lagi curhat, mohon maaf bosnya lagi curhat, kita minggir dulu ya.
2: Baik. Cuma kan memang ada yang seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau dikit-dikit mental health ya, kan sebenarnya mental health itu juga bukan sesuatu yang rapuh banget kan.
1: Yeah.
2: Kita tuh jadi orang itu jangan yang
1: dikit-dikit. Nah, maksudku gitu. Iya kan, fragile banget gitu.
2: Jadi orang itu yang tough, yang tangguh gitu loh.
1: Nah.
2: Sehingga kita bisa bangga dengan pencapaian kita sendiri.
1: Okay. Untuk menjadi orang yang tough dan tangguh di era-era kayak gini, gimana Kak Meike mungkin tipsnya? Karena banyak sekali orang yang merasa
2: harus
1: fragile gitu.
2: Kan sekarang karya tulis aja ada uji validasi. Hidup ya harus ada ujiannya.
1: Bener.
2: Memang pada saat ujian itu kita mungkin akan jatuh dan bangun.
1: Yeah.
2: Okay. Tapi setelah itu kan kita ada hikmah yang bisa diambil dan itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih strong.
1: Iya. Yeah. Kalau mau lihat strongnya Meike seperti apa, lihatlah dia. Iya kan? Yang tetap tertawa, tetap happy.
2: Bukan berarti nggak punya masalah.
1: Oke, ini menarik ya obrolannya. Mungkin Mas Dimas sedikit menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Apa yang mau disampaikan Mas?
0: Mungkin di mata hukum itu sendiri hubungan kerja itu didasari oleh suatu perjanjian yang setara.
1: Betul.
0: Seperti yang saya sampaikan di awal tadi.
1: Benar.
0: Apabila tidak sesuai antara hak dan kewajiban yang diberikan, maka boleh banget untuk disampaikan. Karena ibaratnya yang membuat perjanjian adalah kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja atau satu pihak yang cuma tanda tangan saja gitu. Karena itu yang akan menjadi undang-undang bagi siapa yang membuatnya, yaitu kedua belah pihak tersebut begitu. Ancaman, intimidasi, dan eksploitasi beban kerja tanpa kompensasi jelas merupakan bentuk pelanggaran hak-hak dasar daripada pekerja itu sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, bagi perusahaan, pada intinya bahwa menyepelekan kesehatan mental karyawan sama saja dengan pemeliharaan bom waktu, kerugian legal, dan reputasi itu sendiri. Dan bagi pekerja, jangan pernah takut untuk melek hukum, teman-teman. Karena aturan ada untuk melindungi hak-hak dasarmu sebagai manusia.
1: Oke, wow, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir ya. Ini obrolannya daging banget malam hari ini ya, Tuan Pro 2 ya. Jadi semoga kamu yang lagi relate sama kasus ini, kamu jadi boleh mendapatkan informasi dan kita lebih jadi teredukasi tadi ya, bahwa sebagai pekerja itu kita juga harus melek hukum. Jangan cuma iya-iya aja tanda tangan gitu ya, ntar di belakang baru kita ngeluh gitu. Jadi semuanya, kalau misalnya lagi mau tanda tangan kontrak, dibaca dulu, dibaca gitu dulu, ya.
2: Nah, itu penting.
0: Dibaca, dicermati.
1: Dicermati dulu.
2: Harusnya jangan... dikasih waktu nggak sih untuk mempelajari?
0: Iya.
1: Biasanya ada yang sengaja dicepet-cepetin.
0: Nah, yang dicepet-cepetin itu harusnya curiga. Iya. Sampai kita mau-mau aja iya, gitu, ikut alurnya
2: tangan,
0: mereka.
2: Tanda tangan gitu ya. Pokoknya tanda tangan-tanda tangan, karena kalau disuruh cepet-cepet itu aneh iya, ya.
1: Ada yang kayak, wow, kayaknya yang disembunyikan gitu ya. Thank you banget Kak Meike, thank you banget Kak Dimas.
2: Sama-sama.
1: Dari Castle Rock Indonesia, dengan obrolan kita yang sangat bermanfaat banget. Kita ketemu lagi episode selanjutnya.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai, selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang bareng dengan Ara di hari ini ya. Dan seperti biasa ini hari ini aku gak sendiri karena aku juga bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang semangat banget, cantik banget. Jadi di hari ini yang cantik gak cuma ada satu, tapi ada dua gitu.
1: Iya,
0: dua langsung aja, ada dua ya, kita langsung sambut aja, ada Amike.
2: Halo.
1: Halo semuanya. Ya, nama saya Amike, saya dari Amerika Serikat.
0: Ame, what should I call you? Ameke, Ameka, or
1: either one is okay.
0: Yeah. Okay, well, Ameke aja biar aku ikut belajar bahasa Inggris bareng gitu bareng Ame nanti ya.
1: Okay, Ameke.
0: Soalnya kita di sini kan

0: nemu makanan yang di Indonesia nih, singkong goreng gitu ya. Anyway, yeah. Welcome to Indonesia, welcome to Malang gitu ya. Thank you banget udah datang ke sini. Dan kamu kalau misalnya udah ke Malang berapa kali?
1: Wow, I can't count. So many times.
0: Ya, udah banyak ya, udah sering ya. Kalau di Malang, kamu paling suka makanan apa biasanya?
1: Aduh, anu sosis solo ambek cabe ijo, kayak gitu.
0: Enggak yeah. Terlalu pedes. Kalau makan cabe biasanya di Indonesia kan spicy banget tuh cabenya.
1: Enggak, aku sangat suka sambal dan cabe.
0: Oh, yeah. Berarti spicy tolerance kamu lumayan tinggi ya?
1: Iya, yeah, gitu.
0: Oke, oke. Okay, okay. Ini biasanya emang kalau orang cantik tuh tahan sama pedes gitu loh. Jadi makanya kayak enggak heran gitu ya. Aku dengar katanya kamu kemarin baru aja rilis single gitu ya, namanya Bleak Night gitu kan. Tapi sebelum itu aku pengen kenalan dulu sama kamu. Katanya kamu nih backgroundnya adalah dulu sempat renang bertahun-tahun gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana tuh, boleh diceritain gak?
1: Diceritakan. Belum waktu pandemi, saya adalah athlete renang di tim renang. Tapi waktu aku balik ke sekolah, ke SMA-nya, saya itu apa namanya, I was like a vaccine guinea pig. Jadi baru divaksinasikan masuk ke kolam renang nggak bisa, karena kalau airnya masuk ke telinga saya ya terlalu sakit, dan aku tidak bisa pikir atau berdiri atau semuanya semuanya gitu. Jadi I had to quit swim team. And saya terlalu sedih, tapi there's a saying in English, when one door closes, another door opens. So right. I became a musical artist.
0: Okay,
1: after that.
0: So before you became a vaccine itu tadi ya, how's the experience gitu? Kalau sebelumnya, sebelum kamu I'm sorry.
1: It's okay. My ears are a little sensitive. So
0: setelah itu ya, vaksin itu ya.
1: Iya.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sampai sekarang.
0: Oh, jadi kamu sebelumnya sebagai penyintas gitu ya. Kita anggap aja penyintas gitu ya, karena kamu sebagai orang yang pernah uji coba vaksin gitu kan, sebagai ininya. And how's the experience gitu setelah kamu, kayak bagaimana awalnya gitu, kok bisa kamu jadi ikut masuk di uji coba itu, seperti apa?
1: Kalau maksud di vaccine trial, kita coba apa, Pfizer vaccine itu, that was the name of the company. Dan it starts with one shot, so you get one shot and then you come back and you get another shot. Actually, my mom had to go to the hospital because she almost died, because it was really hard for her. Yeah, she was much more sensitive. Tapi kalau saya dan bapak saya gitu, kita tidak terlalu sensitif kayak gitu. Aman. But like, for me, the effects was more my period was off, and I also got a little bit sicker.
0: Oh, so you got this side effect.
1: Yeah, side effect like that. But the worst one was with my ears, like what I was explaining earlier. Namanya itu bahasa Inggris, hyperacusis.
0: Okay.
1: Hyperacusis, yes. So I got hyperacusis, which means that my ears are really sensitive, and I can't go in the pool because if I get water in my ears, then it will like give me big
0: sakit
1: headache,
0: gitu,
1: sakit
0: ya.
1: Terlalu sakit, kepalanya pusing seperti itu. Dan kalau masuk ke kolam lagi nggak bisa, nanti ke hospital, ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit.
0: Langsung karena sakit itu.
1: Iya.
0: Oke. Terus selain side effect-nya kalau misalkan masuk ke air gitu ya, are you also sensitive gitu kalau misalkan dengerin suara yang kenceng or yang suara keras atau suara tinggi kayak gitu juga?
1: Iya, kalau suara tinggi, lebih tinggi ya saya sensitif.
0: So it was really hard for you kalau misalkan kamu lagi recording atau maybe like lagi sound check itu kan, mungkin ada suara-suara yang masih gak enak gitu ya, itu berarti mempengaruhi banget gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kamu harus quit your kegiatan kamu as a

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program Ada 2 Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa tanggal 8 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2, barengan Fakih hari ini di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi-informasi ringan menarik untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Dan selama 1 jam ke depan Tuan Pro 2, nanti juga ada beberapa pilihan lagu yang akan menemani kamu di pagi hari ini. Sembari persiapan mungkin, lagi persiapan untuk ngantor ataupun kuliah Tuan Pro 2. Nah, untuk mengawali rangkaian Spada kali ini Tuan Pro 2, kali ini Fakih juga akan bersama kamu mendengarkan sajadah panjang. Hal ini menghilangkan hadas kecil.
1: Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan hadas kecil. Dalam kehidupan seorang muslim, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan. Selain kebersihan fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian spiritual. Salah satu aspek yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah bagaimana menghilangkan hadas kecil. Hal ini penting karena hadas kecil menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran atau tawaf. Nah, teman-teman Pro 2, apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang mengharuskan seorang muslim untuk berwudu agar dapat melaksanakan ibadah tertentu. Hadas kecil berbeda dengan hadas besar yang harus memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Hadas kecil terjadi karena adanya beberapa kondisi berikut. Yang pertama, buang air kecil atau kencing. Yang kedua, buang air besar atau buang hajat. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut. Yang keempat, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak lagi dapat mengontrol tubuh. Yang kelima, pingsan, mabuk, atau kehilangan kesadaran lainnya. Yang keenam, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Nah, setelah mengalami salah satu dari kondisi di atas, seseorang dianggap dalam keadaan hadas kecil dan perlu bersuci dengan wudu sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Teman-teman Pro 2, lantas cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yakni dihilangkan dengan cara berwudu. Wudu adalah bentuk bersuci menggunakan air yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni niat. Niat adalah langkah pertama dalam setiap ibadah. Niat dilakukan dalam hati untuk bersuci dan menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Ini disunahkan ya untuk membaca bismillah sebagai bentuk doa untuk memohon keberkahan. Selanjutnya yakni kita mencuci tangan. Cuci tangan hingga pergelangan sampai 3 kali untuk memastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga termasuk adalah sunnah. Selanjutnya yakni kita membasuh wajah. Basuh seluruh wajah mulai dari batas tubuh rambut, dahi hingga dagu. Dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala. Usap kepala dengan tangan yang telah dibasahi, mulailah dari bagian depan ke belakang, lalu kembali ke depan sebanyak 1 kali. Selanjutnya mengusap telinga. Usap bagian dalam dan luar telinga dengan sisi air dari mengusap kepala. Selanjutnya yakni mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan yang sama pada kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Maka ini adalah kondisi tertentu kita dapat melakukan yang namanya tayamum. Termasuk juga orang yang mungkin sakit ya, memiliki alasan kesehatan juga boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, bagaimana tata cara tayamum itu? Yang pertama, niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu yang bersih, ya. Yang ketiga, mengusapkan telapak tangan ke wajah. Dan yang terakhir, mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri dan sebaliknya. Tayamum ini dapat digunakan untuk bersuci hingga kondisi yang menghalangi penggunaan air selesai. Baik teman-teman Pro 2, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut? Yakni menghilangkan hadas kecil adalah kewajiban setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Proses ini dilakukan melalui wudu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara wudu yang benar, seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan jasmani tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat azan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya? Saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan seperti

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tuan Pro 2, berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama Tuan Pro 2, case The Artisan Partisir hadir menambah pilihan kuliner pastry bagi masyarakat Malang. Beragam sajian pastry artisan ditawarkan dengan mengutamakan cita rasa tekstur dan juga tampilan yang menarik. Salah satu sajian yang ditawarkan adalah croissant butter pastry, dan pastry ini memiliki tekstur renyah dan berlapis di bagian luar, sementara bagian dalamnya rasa lebih lembut dengan aroma butter yang khas. Berikan informasi selanjutnya tahun Pro 2, film drama horor Suwangi Ilmu Kutukan hadirkan cerita horor yang terinspirasi dari warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur. Film produksi Mutiara Film dan Subtop Studio tersebut mengangkat kisah Suwangi yang dikenal di sejumlah wilayah seperti Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kisah Suwangi memiliki beragam versi di setiap daerah, dan dalam film ini cerita tersebut dipadukan dengan nilai universal seperti kekeluargaan, kepercayaan, kekuatan, ketakutan, dan juga perjuangan manusia. Teman Pro 2, sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Selamat pagi Tanah Pro 2. Di pagi hari ini Faki gitu ya yang akan nemenin kalian semuanya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbagai aktivitas di pagi hari ini mungkin menjadi tantangan buat kamu semua Tanah Pro 2. Dan nanti di pukul 9 aku gak sendirian, karena nanti ada beberapa keseruan bersama dengan aku dan juga Fira Putri Tanah Pro 2 jam 9 nanti, dimana nanti kita akan berbicara tentang suatu hal yang mungkin ini menjadi catatan juga untuk kita Tanah Pro 2 terkait tentang mitigasi bencana. Nah, berbagai informasi dengan menarik juga akan kami segera hadirkan, dan single-single terhits gitu ya, dan juga mungkin ini menjadi salah satu lagu kamu banget yang akan kuputarkan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, terus barengan Faki di 87,9 RRI Prodom Malang, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Taruh dicek lagi ya barang-barang kamu, jangan sampai kelupaan. Apalagi kalau udah nyampe kantor tiba-tiba ada yang lupa, tuh kayak rasanya sebel banget ya si Tono Pro 2. Kayak kenapa nggak di cross check lagi, kenapa kok bisa lupa. Tapi ya kalau sekarang tuh kalau dompet kelupaan atau barang-barang yang lain kayak masih belum deg-degan. Kalau ada handphone yang kelupaan tuh kayak berasa wow gitu ya, kayak apakah seharian nggak main handphone? Tapi kan handphone tuh banyak banget gitu ya, sumber-sumber informasi, baik dari WhatsApp group, terus kalau kamu melakukan payment, lagi berbelanja atau lagi makan Tono Pro 2, itu kan sekarang udah pakai QR code atau pakai kris Tono Pro 2. Ya, jadi buat kamu, ini masih ada waktu untuk cross-check kembali, dan mungkin hari ini juga banyak sekali aktivitas-aktivitas kamu, jadi jangan lupa sarapan Tono Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Now close your eyes.
1: Tahun 2022 kamu juga bisa dengerin Fakir dan juga penyiar-penyiar lain di aplikasi RRI Digital, karena sekarang udah hadir gitu ya RRI tahun 2022 dalam bentuk digital. Jadi kamu gak lagi harus cari frekuensi di 87.9, cukup dalam satu aplikasi yang bisa kamu download di App Store dan Play Store secara gratis tahun 2022. Bukan cuma itu, kamu juga bisa dengerin kita dari manapun kapanpun. Jadi buat kamu yang lagi mungkin maba-maba gitu ya, kangen suasana rumah, yang lagi ada di Jakarta, yang lagi Medan, lagi di Sibolga, terus lagi ada di daerah timur tahun 2022, nggak usah galau lagi, nggak usah risau lagi, dengerin aplikasi, dengerin RRI di sini. Mungkin juga bisa kamu dengerin di frekuensi rumah kamu tahun 2022. Nah, dan kamu juga bisa nikmati streaming bukan cuma di RRI Digital tahun 2022, di rri.co.id juga sudah hadir dengan beragam informasi-informasi terupdate nya juga tahun 2022.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Dan tahun 22 ini juga voting favorit finalis Bintang Radio juga masih dibuka sampai tanggal 16 September 2026 di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai lupa untuk dukung finalis-finalis favorit kamu, dan barangkali favorit kamu yang bisa menjadi salah satu juara di Bintang Radio RRI Malang 2026. Cukup mudah, tinggal buka aja websitenya di bintangradio.rri.id dan lalu kamu pilih mau vote berapa. Di situ juga udah ada penjelasannya juga tahun 22.